perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, tiba kembali di hari Ahad yang ceria ini bersama Kak Fitri. Nah, sekarang Kak Fitri sudah hadir dan semangat untuk menyapa adik-adik semua. Dan adik-adik semua juga jangan mau kalah sama semangatnya Kak Fitri. Harus lebih semangat lagi, karena hari ini kita mau ajak adik-adik semua buat jalan-jalan. Kemana coba ini jalan-jalannya? Jauh banget. Kita mau jalan-jalan ke negeri Sakura. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Negeri Sakura itu apa ya?

Dan seperti biasa, Kak Fitri sudah ditemani dengan teman Kak Fitri yang biasanya dia heboh banget. Tapi sekarang, mana ya? Belum terdengar suaranya nih. Kita coba panggil kali ya, supaya terdengar suaranya. Jangan-jangan teman Kak Fitri ini tidur kali ya. Coba kita panggil sama-sama teman-teman.

0: Aduh, capek banget aku.
1: Emangnya Mika habis ngapain kok tiba-tiba capek? Ngeluh capek nih kenapa?
0: Katanya kita hari ini mau jalan-jalan. Mika udah semangat banget.
1: Oh, Mika udah semangat banget buat?
0: Buat jalan-jalan.
1: Oke. Kak Fitri ngerti-ngerti. Kita kan hari ini mau jalan-jalannya kemana ya Mika kira-kira?
0: Kemarin Kak Fitri bilang kita mau pergi ke Jepang.
1: Betul, negeri Sakura itu Jepang. Tapi kenapa nih di bawah Kak Fitri banyak banget barang-barang nih. Banyak kresek, ada cemilan, ada apa lagi nih? Banyak banget pokoknya.
0: Itu barang-barang Mika, Kak.
1: Emangnya kenapa sih bawa barang-barang banyak sekali ini?
0: Ya kan mau jalan-jalan tuh harus banyak bawaannya.
1: Oke. Jadi karena kita mau jalan-jalan, barang Mika juga banyak banget nih.
0: Nah, betul banget. Soalnya kalau barangnya dikit nanti kita malah banyak jajan di sana.
1: Oke. Tapi Mika, tahu enggak sih kita tuh jalan-jalan hari ini bukan mau pergi liburan, tapi buat mempelajari sesuatu.
0: Belajar lagi deh. Apa tuh kira-kira belajarnya?
1: Hari ini kita mau belajar kebiasaan baik yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di Jepang.
0: Boleh. Berarti Mika nih bisa jadi kayak anak-anak yang itu yang hai, ne sumimasen, hai.
1: Iya, boleh. Nah, buat adik-adik di rumah juga yang ingin ikut Kak Fitri dan Mika buat jalan-jalan pergi ke Jepang buat mempelajari kebiasaan baik yang biasanya anak-anak Jepang lakukan, boleh sekarang langsung isi daftar hadirnya. Terus jangan lupa juga kirimnya ke 0811-224-1027.
0: Oh iya, Kak Fitri lupa. Kak Fitri belum kasih caranya.
1: Oh iya betul, Kak Fitri lupa belum kasih cara untuk mengisi daftar hadirnya. Cara isi daftar hadirnya gampang banget kok. Cukup kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa bilang hadir. Nah setelah itu adik-adik di rumah kasih tahu juga kebiasaan baik yang biasa adik-adik lakukan di rumah. Misalnya ada yang suka membantu orang tuanya ketika cuci piring
0: karena suka main air.
1: Enggak dong, karena ingin membantu ayah bundanya untuk membersihkan piring, bukan karena suka main air.
0: Oke, itu kayaknya Mika deh.
1: Oke. Nah, ataupun ada yang di sini suka bantuin orang tuanya buat bersih-bersih kamar tidur, tempat tidurnya tuh dibersihin sendiri. Atau ada yang suka bersihin dan nyapu-nyapu halaman. Nah itu boleh banget tuh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Terus kirimnya jangan lupa di 0811-224-1027.
0: Kak Fitri, ini Mika harus siapin kursi berapa kira-kira?
1: Kira-kira siapin kursi berapa ya?
0: 50 ya cukup ya Kak?
1: Kayaknya kurang deh, soalnya kan adik-adik di rumah tuh banyak banget.
0: Oke deh, kalau gitu Mika akan siapin 3 kursi.
1: Dari 50 kursi ke 3 kursi kok malah berkurang?
0: Oh iya, yaudah 51 kursi.
1: Oke, pokoknya Mika harus siapin kursi yang banyak banget supaya adik-adik di rumah bisa duduk dan ikut berangkat kita pergi jalan-jalan.
0: Oke, kira-kira sudah ada yang daftar belum Kak?
1: Sudah dong, sudah banyak yang isi daftar hadir nih. Makanya adik-adik yang lain juga yang belum isi daftar hadir segera kirimkan daftar hadirnya karena nanti slotnya akan penuh dan nanti adik-adik di rumah gak kebagian tempat duduk.
0: Bahaya banget itu.
1: Iya, makanya segera kirimkan sekarang juga daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa bilang apa?
0: Hadir.
1: Iya, bilang hadir. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Sama seperti adik kita yang sudah hadir dan semangat hari ini,
0: Ada siapa memangnya, Kak? Aduh, Mika harus bersihin ini dulu, tempat duduknya. Aduh, hampir aja Mika bilang tempat tidur.
1: Oke, boleh. Sambil nunggu Mika buat bersih-bersih, Kak Fitri mau bacain daftar hadir yang sudah hadir dan semangat pagi-pagi banget nih. Ada siapa, Mika?
0: Ini kayaknya yang selalu hadir dan semangat.
1: Siapa ya?
0: Ah, cepet aja. Ini ada Safa dari Cijerah.
1: Ada Safa dari Cijerah. Terus kata Safa gimana?
0: Kata Safa gini, Kak. Aku hadir. R-nya
1: banyak banget.
0: Soalnya Safa nih sangat semangat.
1: Oke. Terus gimana lagi? Sekolahnya di mana nih kira-kira?
0: Kalau Safa nih sekolahnya di SDN 182 Cijerah.
1: Oke. Berarti Safa nih dari Cijerah dan sekolahnya di SDN 182 Cijerah. Usianya?
0: Ini tebak ya, Kak Fitri ya, dan teman-teman yang lain juga tebak ya. Ini tuh kelas 4. Berarti berapa tuh usianya? 7, 8, hitung sendiri aja.
1: Kalau kelas 4 berarti kira-kira usianya 10 tahun.
0: Betul, Kak Fitri kok tahu?
1: Soalnya kelihatan dari sini.
0: Mencontek. Terus Kak, ini kata Safa nih kayak gini. Titip salam untuk Kak Fitri, Mika, dan semua kru MK dan juga para pendengar panggung juara.
1: Masya Allah, waalaikumsalam. Titip salam juga untuk Safa dan keluarga ya. Selain Safa nih, ada siapa lagi Mika kira-kira?
0: Banyak banget Mika bingung. Yang mana ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Yang paling kuncup.
1: Sepertinya bukan itu deh ininya, lagunya.
0: Gimana Mika aja, Kak?
1: Oke, gimana Mika aja ya. Sekarang ada siapa nih Mika yang sudah hadir?
0: Oke, ini kita harus siapin 2 kursi.
1: Oke, berarti ini yang hadir nih ada 2 orang.
0: Betul, karena ini adik kakak yang gak boleh dipisahin, Kak.
1: Ada adik kakak yang gak boleh dipisahin. Oke, ada siapa tuh kira-kira?
0: Ini ada Gaisan dan tebak adiknya siapa?
1: Kalau adiknya tahu Kak Fitri, kalau ada Gaisan pasti ada Gania.
0: Nah, betul-betul ada Gaisan dan Gania. Ini tuh Kak, sekolahnya itu sama-sama di SD Al-Hijrah. Yang satu itu kelas 5. Yang satu lagi kelas 4.
1: Wow, Masya Allah. Terus berarti ini kita udah punya 3 kursi yang terisi ya Mika ya.
0: Nah, betul. Ada 3 kursi yang sudah diisi. Dan buat yang lain nih, jangan mau kursinya diambil sama teman-teman yang lain.
1: Oke, karena nanti kita mau pergi kemana coba?
0: Mau pergi ke Jepang.
1: Iya betul, mau pergi ke Jepang. Kalau gitu Mika, kita harus siapin kursi yang banyak banget untuk adik-adik di rumah. Dan untuk adik-adik di rumah yang belum mengisi daftar hadir, segera sekarang isi daftar hadirnya juga. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang apa?
0: Hadir. Terus kirimnya Kak?
1: Iya, kirimnya ke 0811-224-1027. Terus kasih tahu juga Kak Fitri, kebiasaan baik apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika di rumah? Apakah
0: cuci piring?
1: Oke, ataukah
0: bantuin orang tua beberes?
1: Beberes apa tuh?
0: Sapu-sapu halaman.
1: Oke, sapu-sapu halaman atau
0: ngepel?
1: Atau
0: nonton TV?
1: Loh, nonton TV kan bukan kebiasaan baik.
0: Menurut Mika itu baik, Kak, karena Mika suka.
1: Astagfirullah. Oke, Oke, baik, Masya Allah. Nah, terus udah disebutin nih kebiasaan baik yang biasa adik-adik lakukan di rumah. Terus kirimnya kemana, Kak? Kirimnya ke 0811-224-1027. Nanti Kak Fitri dan Mika akan sediakan kursi untuk adik-adik semua supaya kita bisa pergi ke Jepang. Angkat koper, kita pergi Jepang hari ini. Oke, Masya Allah. Nah, kalau tadi Mika harus siapin 3 kursi. Sudah tersedia 3 kursi. Nah, sekarang Kak Fitri mau minta Mika buat siapin, ada berapa nih? Siapin 3 kursi lagi. Karena ini yang hadir adik kakak juga, Kak. Iya, betul. Yang hadir adik kakak dan juga ini rombongan banget. Oh, oke. Mika akan siapkan 3 kursi. Oke, betul. Harus siapkan 3 kursi karena kalau nanti adik kakaknya dipisah, nanti sedih.
0: Nah, betul. Oke lah. Kalau gitu, Mika siapkan dulu. Kak Fitri bacain aja siapa yang ikut hari ini.
1: Oke, Kak Fitri akan bacain yang ikut kita hari ini jalan-jalan. Ada Safa, Safira, dan juga Hafiz. Terus kata Safa seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fitri, Mika, dan sahabat MK semuanya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terus apa lagi, Kak?
1: Terus kata Safa gini, aku Safa, usiaku 6 tahun. Dan ini kakakku Safira, usianya 8 tahun. Dan ini kakakku yang paling besar, namanya Hafiz, usianya 10 tahun. Kami semua dari Cikalong Kulon, Cianjur. Dan kami semua bilang,
0: hadir. Pasti bilang gitu ya?
1: Iya, pasti bilang hadir. Terus juga kata siapa gini, salam untuk semua sahabat MK semuanya.
0: Salam juga untuk Safa dan juga Safira dan juga Hafiz dan juga keluarga.
1: Masya Allah. Tapi Kak Fitri belum tahu nih kebiasaan Safa dan juga kakak-kakaknya apa ya biasanya kalau di rumah.
0: Kebiasaan baiknya kayaknya ketahu. Kita tanya aja.
1: Iya, kita tanya aja sama Safa, Safira dan juga Hafiz. Kira-kira kebiasaan baik apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika di rumah? Nah, kalau udah tahu jawabannya, dan itu sepertinya kita enggak perlu searching ke internet ya untuk jawabannya.
0: Karena itu kan kebiasaan baik kita.
1: Iya, betul. Kalau udah tahu kebiasaan baik apa yang biasa teman-teman lakukan ketika di rumah, segera kasih tahu Kak Fitri di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Setelah itu nanti Kak Fitri dan Mika akan siapkan kursi untuk teman-teman semua. Maka dari itu segera kirimkan

0: Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
4: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah, bersama Mika. Nih Mika, banyak sekali teman-teman dan juga adik-adik kita yang sudah hadir dan semangat pada hari ini. Dan biar kita tambah semangat, Kak Fitri punya tepuk semangat.
1: Oh iya, tapi kayak gimana tepuk semangatnya?
0: Nah, tapi Kak Fitri gak akan tepuk semangat sendirian. Kak Fitri mau minta yang sudah hadir dan semangat ini, ada Nafisa buat tepuk semangat. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau bacain dulu daftar hadirnya dari adik Nafisa.
1: Oke. Kalau gitu, apakah daftar hadir yang sudah dikirim oleh Nafisa?
0: Oke, kata Nafisa seperti ini. Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya?
1: Kalau Mika, alhamdulillah baik.
0: Kak Fitri juga alhamdulillah baik. Kalau kabar Nafisa?
1: Kata Nafisa seperti ini kak, alhamdulillah kabarku baik.
0: Langsung dijawab ya?
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Terus apa lagi?
1: Ini, aku Nafisa, umurku 8 tahun. Alamatku di Cicadas, Bandung. Dan sekolahku itu di SDI Abu Seno. Aku hadir. Hadir.
0: Masya Allah. Terus biar makin semangat nih, kita dengerin dulu tepuk semangat dari adik Nafisa.

0: Ya, pupuk semangat. Semangat. Semangat. Woi, woi. Woi, woi.
1: Wow, Masya Allah. Ada ujungnya ternyata.
2: Kayak gimana ya? Tepuk semangat. Tak, tak, tak. Se, tak, tak, tak. Ma, tak, tak, tak. Ngat, tak, tak, tak. Semangat. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Masya Allah. Coba Kak Fitri pengen dengar suara adik-adik di rumah kalau tepuk semangat seperti apa, coba. Boleh juga ya dikirimkan tepuk semangat yang lain biar hari ini kita juga lebih semangat. Kalau tadi adik Nafisa tepuk semangatnya seperti itu. Nah, kalau dari adik-adik yang lain, kira-kira tepuk semangatnya seperti apa ya?
2: Kalau Mika punya 3 tepuk semangat. Tapi enggak akan Mika kasih tahu.
1: Kenapa enggak akan kasih Mika? Enggak akan Mika kasih tahu.
2: Soalnya Mika pengen yang lain dulu deh. Yang lain dulu suruh tepuk semangat. Nanti kalau ada yang sama, Mika kasih tahu.
1: Oh, oke. Maka dari itu
2: teman-teman harus kirimkan.
1: Kirimkan apa?
2: Kirimkan tepuk semangatnya dan juga kirimkan apa, Kak?
1: Kirimkan daftar hadirnya juga.
2: Oh iya, itu maksudnya.
1: Masya Allah. Oke. Selain tadi ada adik Nafisa yang sudah semangat banget dan juga ngirim tepuk semangat, ada juga yang sudah hadir hari ini.
2: Siapa tuh, Kak?
1: Kenapa Mika jadi seperti itu?
2: Pengen aja.
1: Oke, gak apa-apa deh. Gimana Mika aja? Nah, yang sudah hadir dan semangat hari ini ada Maryam dari Soreang. Maryam ini usianya baru 10,5 tahun.
2: Wah, sudah mau 11 tahun.
1: Iya, betul. Terus, kalau Maryam ini di rumahnya tuh gak ada TV, jadi gak akan terus-terusan nonton TV kayak Mika.
2: Ya, Mika di sini jadi yang sering nonton TV, Kak.
1: Iya, sepertinya. Maka dari itu, Mika jangan keseringan nonton TV.
2: Oke deh kalau gitu. Tapi Mika nih bingung deh. Kalau Maryam di rumah kalau nggak ada TV berarti ngapain?
1: Kalau Maryam di rumah nggak ada TV di sini, Maryam tuh biasanya melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat positif, seperti bisa membilas baju sekolahnya sendiri yang sudah ibu rendam tentunya. Kemudian Maryam juga bisa membersihkan dan juga bisa jemur baju sendiri loh.
2: Oh iya, wah keren banget. Kalau Mika sih mengkotori baju.
1: Kok bisanya mengkotori baju sih? Nanti kita coba untuk mempelajari kebiasaan baik yang Maryam lakukan nih tadi. Jemur baju, kemudian bilas baju, dan juga membersihkan tentunya. Masya Allah. Dan kira-kira kalau dari adik-adik yang lain nih, kebiasaan baik apa yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Apakah sama seperti Maryam? Atau ada yang lain? Coba kasih tahu Kak Fitri melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

0: Fitri, perlu Mika kasih kursi lagi enggak? Soalnya ini kayaknya masih banyak deh kursinya. Atau Mika buangin aja?
1: Jangan, soalnya nih masih banyak yang isi daftar hadir dan belum kita sebutin satu-satu.
0: Siapa aja memangnya?
1: Nah, seperti adik kita yang satu ini namanya Mufia. Usianya baru 8 tahun dari Katapang.
0: Bilang apa?
1: Bilang hadir. Terus kalau Mufia ini sekolahnya itu di
0: mana? Sama enggak kayak Mika sekolahnya?
1: Tidak, sepertinya ini tidak sama seperti Mika. Karena kalau Mufia sekolahnya di SDN Jun Tigirang 02.
0: Oh, tidak sama sepertinya.
1: Terus kebiasaan baik yang biasa Mufia lakukan adalah membereskan kasurnya sendiri. Nah, kalau adik-adik di rumah ada yang sama tidak kebiasaan baik yang suka dilakukan di rumah itu apa? Apakah sama seperti Mufia, yaitu membereskan kasur sendiri, atau masih minta bantuan orang tua untuk membantu kita membereskan kasur?
0: Yang terakhir, meminta bantuan orang tua untuk membereskan kasur.
1: Wah, jangan dong, kita harus belajar dari Mufia untuk membereskan kasurnya sendiri. Coba kasih tahu Kak Fitri juga nih, siapa yang sama kebiasaan baiknya seperti Mufia, yaitu suka membereskan kasurnya sendiri. Nah, kalau tadi Mufia itu biasanya membereskan kasur sendiri, sekarang kita mau belajar kebiasaan baik lagi dari teman-teman dan juga para pendengar panggung juara.
0: Sekarang dari siapa lagi, Kak?
1: Sekarang dari siapa ya kira-kira? Sekarang kita akan belajar kebiasaan baik dari rombongan yang sudah hadir dan semangat tadi.
0: Siapa memangnya?
1: Itu Safa dan kakak-kakaknya.
0: Oh iya, Mika baru ingat. Kalau Safa biasanya ngapain memangnya?
1: Kalau Safa nih biasanya suka menyapu rumah.
0: Wah, Masya Allah, keren banget. Suka membantu bunda untuk beres-beres rumah.
1: Iya betul, Masya Allah. Kalau adik-adik yang lain nih, kira-kira kebiasaan baik apa yang sudah dilakukan? Kasih tahu Kak Fitri ya. Karena selain belajar kebiasaan baik yang suka adik-adik lakukan di rumah, Kak Fitri ini punya satu cerita yang sangat seru banget.
0: Ceritanya tentang apa memangnya?
1: Ceritanya tentang anak rajin dan pohon dongeng, pohon pengetahuan.
0: Oh, pohon pengetahuan? Memangnya pohon punya pengetahuan?
1: Ini ceritanya seru banget pokoknya. Siapa yang mau dengerin Kak Fitri berdongeng?
0: Mika mau. Kayaknya teman-teman Mika di rumah juga pengen deh, Kak.
1: Oh gitu, oke. Kalau gitu kita simak dongeng hari ini tentang anak rajin dan pohon dongeng dan pohon pengetahuan.

0: Dongeng hari ini tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Di sebuah tempat, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Namanya adalah Mogu. Ia baru berusia 7 tahun. Sehari-harinya, ia melakukan pekerjaan berladang dan juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya ini sebatang kara, tapi Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia sangat gemar sekali untuk mengetahui semua hal. Sampai suatu hari, ia tersesat di dalam hutan. Ia lihat ke atas dan langit sudah mulai gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di sebuah pohon dan tak lama kemudian, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mogu pikir itu hanya mimpi. Tapi lama-kelamaan suara itu terus memanggilnya dan membuat Mogu terbangun. Saat terbangun, suara itu masih saja memanggilnya. Ia tajamkan kuping dan suara itu kembali terdengar.
1: Anak muda, bangunlah. Hei, siapakah engkau? Oi, bangun. Mengapa kau ada di sini?
0: Wah, mendengar itu Mogu amat sangat bingung. Ia celinguk ke sana kemari. Di mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat sekeliling, tapi ia tidak menemukan seseorang di sana. Lalu tiba-tiba suara itu kembali terdengar.
1: Oi, anak muda, aku di sini. Lihatlah, ini. Aku ini adalah pohon yang besar, pohon yang sedang kau sandari.
0: Ujar suara itu lagi. Seketika, Mogu menengok dan alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Pohon itu berujar lembut.
1: Jangan takut, aku bukan makhluk jahat kok. Aku ini adalah Tule, pohon pengetahuan. Nah, sekarang coba perkenalkan dirimu.
0: Ujar pohon itu dengan sangat lembut.
1: Mogu takut-takut menjawab.
2: Namaku Mogu. Aku adalah pencari kayu bakar. Dan aku tersesat, jadi aku terpaksa bermalam di sini.
1: Lalu pohon itu bertanya pada Mogu, No, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu?
0: Mendengar itu, wajah Mogu segera berbinar. Tentu saja, ia sangat suka pengetahuan. Mogu pun menjawab dengan sangat semangat.
2: Iya Tuan, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku jadi tahu banyak hal dan aku tidak mudah dibohodi, tidak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Tapi sayangnya sumber pengetahuan di desaku amat sangat sedikit. Sedangkan kalau aku harus keluar kota, aku perlu membutuhkan biaya yang sangat besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya.
0: Mendengar itu, pohon segera
1: mengeluarkan kata-kata ajaib. "Dengarlah, nak. Aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku. Namun, mereka tak pernah berhasil menemukan. Hanya orang-orang yang berjiwa bersih dan tentunya betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Dan selamat, kau telah lolos dari persyaratan itu. Sekarang aku akan mengajarimu bagaimana pengetahuan. Tapi apakah kau bersedia?"
0: Mendengar itu, Mogu sangat girang. Tentu saja, ia sangat bersedia karena kesukaan Mogu adalah pengetahuan. Sejak saat itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat sampai Mogu menjadi pemuda yang tampan dan berpengetahuan luas. Suatu hari, pohon itu berkata,
1: "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang telah kau miliki untuk membantumu. Dan jika ada kesulitan, kau boleh datang kepadaku."
0: Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki jembatan, mengajar anak-anak membaca dan juga menulis. Sampai akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian negara. Dan karena Mogu adalah anak yang pintar, Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja pun sangat amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada satu pejabat lama yang iri terhadapnya. Penjahat ini adalah namanya Monda. Ia tidak senang Mogu mendapatkan perhatian lebih dari raja. Maka, dengan siasatnya, ia mencari Mogu supaya Mogu akan kelihatan bodoh di hadapan raja. Monda pun berkata kepada raja,
2: "Tuan, hari ini aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Mogu. Hai, Mogu, kau harus menjawabnya dengan sangat cepat sekarang juga di hadapan baginda raja,"
0: kata pejabat Monda. Lalu tanpa ragu, Mogu pun menjawab,
2: "Ya, silakan saja tuan muda, hamba mendengarkan."
0: Lalu Monda bertanya sesuatu yang sangat amat membingungkan.
2: "Iya, Mogu, aku akan bertanya, berapakah ukuran tinggi tubuhku?"
0: Semua orang yang ada di ruangan kebingungan bagaimana cara mengukur tubuh tinggi dari seorang pejabat Manda. Lalu Mogu tanpa ragu menjawab,
2: "Ya, kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari kiri sampai ujung jari kanan Anda bila direntangkan."
0: Mogu menjawab dengan tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka pun menyuruh seseorang untuk mengukurnya. Dan ternyata jawaban Mogu benar. Raja pun terkagum di jawabnya. Raja terkagum-kagum akan jawaban dari Mogu. Melihat itu, pejabat Monda sangat kesal. Namun, ia belum menyerah. Ia kembali kepada Mogu.
2: "Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pematik api."
0: Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca kembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan dari sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara Tuan Monda semakin kesal.
1: Raja pun tertarik untuk mengajukan sebuah pertanyaan.
3: Luar biasa. Baiklah, aku bangga punya satu pasukan sepertimu, Mogu. Tapi aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Dan segeralah bawa aku ke sana.
1: Mogu ragu setelah berpikir, tapi Mogu menjawab,
2: "Baiklah, hamba. Tapi hamba punya satu permintaan. Hamba akan mengantar Baginda Raja kepada pohon pengetahuan, tapi hanya Baginda dan hamba saja yang boleh pergi ke sana."
1: Raja menyanggupi semua permintaan Mogu. Dan setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah mereka di tujuan. Pohon itu segera memberi salam kepada Yang Mulia Raja. Tapi tiba-tiba, karena pohon pengetahuan itu sudah tahu ajalnya akan datang, ia memberikan sebuah pepatah kepada Raja dan juga Mogu.
2: "Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat. Aku ingin menyampaikan perkataan. Raja, kau adalah raja yang cukup bijaksana. Dengarkan suara hati rakyat dan pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat dan jangan mudah untuk berprasangka. Selebihnya, Mogu muridku yang akan membantu raja."
1: Tiba-tiba, dari semak-semak terdengar sejumlah pasukan yang siap menyerang. Ternyata di sana ada Munda dengan pasukannya. Lalu Munda berteriak,
2: "Hei, kau harus ajarkan aku. Aku pun ingin menjadi muridmu, pohon pengetahuan."
1: Pohon pengetahuan itu tersenyum dan berkata,
2: "Tidak bisa. Kau tak punya hati yang bersih."
1: Mendapat jawaban itu, Munda sangat marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, namun mereka semua kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Munda dan pengikutnya tak luput dari hukuman raja. Mereka tiba-tiba tuar, tewas tersambar petir. Dan sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Buku itu membuat Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja yang baru.
4: Itulah dongeng hari ini tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Kalau adik-adik di rumah, apakah suka mencari pengetahuan dan membaca banyak buku seperti Mogu?

0: Itu dia dongeng hari ini tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Nah, kalau adik-adik di rumah, seperti apa nih pengetahuan dan juga hal rajin yang biasa adik-adik lakukan di rumah? Kalau sudah dapat jawabannya, segera kasih tahu Kak Fitri di nomor WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Sambil menunggu yang lain, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Dan selain adik-adik yang lain yang tadi yang sudah bergabung, Kak Fitri mau bacain juga yang sudah bergabung dan semangat hari ini. Siapa lagi kalau bukan Nenden Lestari Dewi. Usianya baru 12 tahun loh.
1: Wah, terus kata Nenden apa, Kak?
0: Kata Nenden bilang, hadir! Masya Allah. Terus kata Nenden gini, inginnya liburannya itu masih lama. Tapi hari Senin udah harus masuk sekolah lagi. Tapi yang membuat Nenden semangat adalah lagu Paket Datang. Paket Datang, aku senang. Kak Fitri gak tahu kayak gimana lagunya. Nanti minta Nenden buat nyanyiin ya.
1: Nah, benar. Mika juga pengen tahu lagunya itu seperti apa.
0: Iya betul. Terus Nenden juga senang menjamu teman yang datang berkunjung ke rumah. Itu kebiasaan baik Nenden.
1: Wah, Masya Allah. Berarti nanti Mika boleh datang dan dijamu sama Nenden juga ya?
0: Boleh, boleh. Soalnya Nenden ini di Cimahi, jadi masih bisa kita jangkau rumahnya.
1: Oke, nanti kita main.
0: Masya Allah. Selain Nenden, sudah hadir juga. Siapa coba?
1: Siapa ya?
0: Ini tiga orang, berarti Mika harus siapin tiga kursi.
1: Memangnya ada siapa, Kak?
0: Yang sudah hadir hari ini ada Mariam, kemudian ada kakaknya Tesabita, dan juga ada aanya Safik. Dan kebiasaan kami itu adalah mengaji subuh dan juga cuci piring setelah makan.
1: Wah, Masya Allah. Kalau suka mengaji, berarti ini nanti jam 8 jangan lupa Safa dan juga Tete Sabita dan bukan Safa, Mariam.
0: Iya, Mariam.
1: Mariam, Tete Sabita dan juga Safik harus ikut sesi cinta Quran.
0: Iya, betul banget. Nanti jangan lupa untuk mengirimkan setoran hafalannya. Kemudian siapa lagi nih yang mau ikut kita pergi jalan-jalan, Mika?
1: Ini Kak, sudah hadir Ainaya dari Cianjur.
0: Masya Allah. Terus kata Ainaya seperti apa?
1: Kata Ainaya seperti ini. Ainaya hadir. Ainaya tuh suka bantuin ibu sama ibu sapu-sapu.
0: Oh, suka bantuin ibu sapu-sapu.
1: Iya, sapu-sapunya itu di teras rumah dan beresin mainan sebelum tidur. Terus Ainaya juga pengen ikut ke Jepang.
0: Wow, Masya Allah. Ini kita juga bisa mencontoh kebiasaan baik dari Ainaya, yaitu suka bantuin ibu sapu-sapu dan juga membereskan mainan sendiri. Nah, selain Ainaya, siapa lagi nih?
1: Ini sudah hadir juga, namanya Mariam juga.
0: Wah, Mariam juga, Masya Allah. Coba, kalau ini Mariam katanya mau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Kita simak bersama yuk.
2: Assalamualaikum, hajime maste, Mariam desu. Bandung soreang ni sunde imasu. Jūsai desu. Ima, shogako no go nensei desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, saya Mariam, tinggal di Soreang, Bandung. Umur 10 tahun, sekarang kelas 5 SD. Senang bisa berkenalan dengan kalian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Masya Allah.
1: Tadi Mariam, des.
0: Ada Mariam, keren banget. Mariam sudah bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang. Masya Allah. Nah, nanti kita juga akan jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain. Tapi Kak Fitri mau sedikit bacain hal rajin dan juga kebiasaan baik yang biasa orang-orang Jepang lakukan dan patut kita tiru. Pertama ini yang tadi seperti Mogu, yaitu gemar membaca. Nah, adik-adik di rumah juga harus selalu gemar membaca karena buku adalah
1: jendela pengetahuan.
0: Iya betul. Kemudian tepat waktu.
1: Ah, siapa nih suka kesiangan?
0: Mika suka kesiangan.
1: Ah, jangan dikasih tahu.
0: Dan kemudian ada kebersihan. Itu menjadi salah satu poin yang paling penting karena orang Jepang itu sangat suka bersih-bersih.
1: Nah, betul-betul. Dan masih banyak kebiasaan lainnya seperti tertib dan sopan santun.
0: Betul banget. Coba mulai dari hari ini, siapa yang mau menerapkan kebiasaan baik yang sudah Kak Fitri sebutkan tadi.
1: Mika mau Kak.
0: Oh, oke. Tapi karena kita harus tepat waktu juga nih Mika. Sekarang sudah jam 8.
1: Oh, berarti sudah saatnya pindah ke sesi cinta Quran.
0: Iya betul, karena sudah jam 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk. A Batasa dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Alhamdulillah sudah tiba di sesi cinta Quran. Nah, kalau sudah sesi cinta Quran ini berarti adik-adik di rumah harus apa coba? Betul sekali, harus mengirimkan setoran hafalannya. Nih, Kak Fitri kasih tahu lagi ya. Kalau tadi pagi kita mengirim daftar hadirnya, caranya itu kan kirim nama, alamat, usia, terus bilang hadir. Nah, kalau sekarang adik-adik di rumah hanya perlu mengirimkan nama dan usia, kemudian jangan lupa kirimkan nama surat dan ayat yang mau disodorkan pada hari ini. Terus kirimnya juga masih tetap sama di 0811-224-1027. Tapi Kak Fitri di sini enggak sendirian. Bukan ditemani sama Mika, tapi Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Rasi. Kita sapa bersama Kak Rasinya. Assalamualaikum Kak Rasi.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah luar biasa baik Kak Rasi. Masya Allah. Kalau Kak Rasi sendiri bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Kak Rasi lagi sehat. Kak Rasi lagi ada di mana coba? Di kota mana? Bisa ditebak tidak?
0: Wah, Kak Rasi jalan-jalan terus nih. Jangan-jangan Kak Rasi lagi di Jepang nih, kayak yang Kak Fitri bahas barusan.
1: Pengennya sih begitu ya. Belakangnya angnya sama, tapi masih di Indonesia. Kak Rasi lagi ada di Semarang, adik-adik.
0: Wah, wow, Masya Allah, jauhnya dari Bandung. Tiba-tiba Kak Rasi udah di Semarang nih.
1: Ya, Masya tapi tetap ya, kita mengundang adik-adik untuk setoran hafalan di nomor berapa, Kak?
0: Di nomor 0811-224-1027. Masya Allah. Nih ya, Kak Rasi sudah banyak banget yang sudah mengirimkan setoran hafalannya, tapi Kak Fitri mau tetap mengundang adik-adik yang belum nih, yang belum mengirimkan setoran hafalannya. Mending sekarang segera kirimkan ayat dan juga surat yang mau disetorkan. Karena tadi Kak Fitri lihat ada yang suka ngaos, katanya ada yang suka mengaji.
1: Masya Allah. Dan ini zaman dulu juga bilangnya ngaos ya kak ya.
0: Iya betul, ngaos sebelum maghrib biasanya atau sesudah maghrib ya Kak Rasi.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya baik, Masya Allah. Kalau begitu Kak Fitri tunggu nih adik-adik di rumah yang belum mengirimkan setoran hafalannya. Sekarang mending kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya, dan juga jangan lupa kirimkan nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Setelah itu adik-adik di rumah kirim voice note, dan juga yang kirim voice note yang berisi setoran hafalannya, kemudian kirimnya di 0811-224-1027. Nah Kak Rasi mau dengerin yang mana dulu nih kira-kira? Yang paling
1: pastinya
0: pagi.
1: Udah ini ya, udah berderet banget kan. Mungkin juga ada tabungan-tabungan hafalan ya.
0: Iya betul.
1: Nah, kita tunggu banget adik-adik. Pokoknya selain Kak Fitri akan memutarkan hafalan Quran yang sudah berderet-deret ini, adik-adik yang baru gabung juga sangat boleh untuk menyetorkan hafalannya ya kak ya. Kak Rasi gak sabar pengen denger siapa yang pertama akan diputarkan kak.
0: Yang akan Kak Fitri putar hari ini adalah yang paling pagi nih kemarin Kak Rasi.
1: Wow, betul. Siapa tuh?
0: Ini ada Nenden yang akan membacakan dan akan menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Kausar.
1: Oke.
0: Kalau gitu tanpa menunggu lama-lama kita akan dengar setoran hafalan dari Nenden. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nenek dari Cibagaran Cemahi Utara. Aku mau membaca surat Al-Qasar dari 1 sampai akhir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Qasar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sa'ika wal aftar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Nenden di Quran Surat Al-Kausar. Kalau begitu, mangga Kak Rasi untuk memberikan penyempurnaan bacaan dan semangatnya untuk Nenden.
1: Oke, Kak Rasi sebelumnya akan bertanya dulu nih sama Kak Fitri. Kak Fitri, kalau Surat Al-Kausar itu ada di juz berapa sih Kak?
0: Ini ada di juz 30 Kak Rasi.
1: Di juz 30 ya, sebetulnya Al-Quran ada berapa juz Kak?
0: Ada 30.
1: Berarti kita sangat mungkin dong ya untuk menghafalkan Quran seluruhnya.
0: Oh iya betul banget Kak Rasi, karena banyak juga adik-adik di sini yang cita-citanya itu pengen jadi hafizoh Kak.
1: Wah, Hafiz atau Hafizoh itu artinya apa tuh, Kak?
0: Yaitu artinya adalah orang yang menghafalkan Al-Quran baik dari satu juz sampai lengkap tentunya.
1: Masya Allah, dan itu luar biasa ya. Ternyata adik-adik, kita akan bisa memulai dari surat-surat pendek seperti Al-Kautsar tadi ya, Kak ya. Tadi Kak Fitri menyebutkan Al-Kautsar itu ada di juz ke-30, Kak Rasi. Nah, sebagian di antara adik-adik pun tentunya udah tahu ya, untuk Al-Kautsar ini ada berapa ayat? Ada 3 ayat ya. Ada 3 ayat di halaman berapa, Kak Rasi? Di halaman 602 di juz ke-30. Di sebelah mana, Kak Rasi? Di kiri atau kanan? Coba dilihat-lihat. Di halaman berapa tuh? Di halaman 602 ya. Di pojok paling bawah, adik-adik. Ini adalah sebuah surat yang menjadi favorit sejuta umat. Kayaknya kalian sih bukan sejuta umat, lebih dari sejuta umat ya nggak sih? Apalagi untuk yang lagi safar, yang lagi berperjalanan. Karena surat ini pendek betul ya, Kak ya. Nah, yang perlu disempurnakan adik-adik untuk membaca di ayat yang pertama. Boleh dilihat dulu ya adik-adik di ayat yang pertama. Di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nah, di situ ada bendera ya, ada tiang, ada bendera. Panjangnya berapa? Kak Rasi sih bilangnya kalau ada bendera, ada tiangnya berarti panjang, enggak mungkin 2 ketukan. Adik-adik bisa baca di 4 ketukan. Inna. Nah, sempurnain dulu nyebut A dulu, baru pakai angin. Jangan sampai R, jangan seperti itu. A dulu, mangap dulu mulutnya, baru pakai angin. Poinakal Kautsar. Tadi adik kita Dek Nenden sudah membacakan dengan sempurna. Tanda sempurna apa? Karena ada beberapa di antara adik-adik yang ketika membacakan Al-Kautsar ini kepanjangan, Kak. Contoh Kausar, karena Anas kan ekornya panjang tuh ya. Terus surat-surat yang lain ekornya panjang, jadi ke bawah-bawah. Padahal surat ini pendek aja ujungnya dan sudah dibacakan dengan sempurna oleh Dek Nenden. Inna poina kel Kausar, pendek aja seperti itu. Dan ini juga berlaku di ayat yang kedua. Fasallili rob bika wanhar. Jangan terjebak adik-adik, di sini ada li-nya. Li-nya ada 2 dan dua-duanya pendek. Fasallili. Nah, pendek ya. Enggak boleh kepanjangan. Fasallili rabbika wanhar. Hurufnya ha, jangan har tapi har. Fasallili rabbika wanhar. Lalu ayat yang terakhir yang paling pamungkas, inna syani'aka huwal abtar. Ab dipantul lululululul. Gitu Kak Fitri. Siapa lagi ya yang akan setoran? Kayaknya udah berdesak-desakan nih di ujung mikrofon.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan dan penyempurnaan bacaannya untuk adik Nenden. Dan ini menjadi semangat baru untuk adik Nenden untuk terus memperbaiki dan juga menghafalkan banyak sekali Al-Quran. Karena insya Allah bisa menjadi Hafizoh ya Kak Rasi.
1: Amin ya Allah. Tidak hanya Hafizoh tapi Hamilatul Quran. Kalau perempuan Hamilatul Quran, kalau laki-laki Hamilul Quran. Jadi membawa Quran kemana-mana. Keren banget gak sih? Jadi membawa Qurannya tuh dalam hati, dalam lisan ya. Masya Allah.
0: Masya Allah, amin. Dan semoga adik yang mau kita dengarkan setoran hafalannya juga ini bisa menjadi Hamilatul Qurannya juga.
1: Amin.
0: Dan sekarang kita mau mendengarkan setoran hafalan dari adik Naja yang akan membawakan surat di Quran Surat Al-Balad. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum. Namaku Naja, umurnya 6 tahun. Rumahku di Bandung Barat. Aku berseteran Surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uks

0: La con holak na in rafi kabar sabu alai yakadilo alaihi ahad yakulu ahla rumalan lubada ayah sabu alam ya lahu ahad alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain wa hadainahu najdain fala ketahamal akobah wa ma adala kamal akobah fakku rakobah au it'amun fi yaumin zi maskobah di mangsa maklobah au miskin mangsa maklobah.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Naja di Quran Surat Al-Balad. Kalau begitu, mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan dan semangatnya juga untuk adik Naja.
2: Baik Kak Fitri, coba Kak Rasi tanya lagi nih sama Kak Fitri. Kak Fitri, kalau Al-Balad ada di juz berapa Kak Fitri?
1: Kalau Al-Balad nih sama seperti surat Al-Kausar Kak Rasi, ada di juz 30.
2: Luar biasa, berarti sudah dua orang nih adik-adik kita yang setoran di juz ke-30. Makin besar ya harapan kita untuk mendampingi para adik-adik agar bisa menghafal 30 juz. Dimulai dari juz 30, benar gak Kak?
1: Betul, betul banget Kak Rasi.
2: Oke. Nah sekarang kita akan bahas nih adik-adik di surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fitri, ada di juz 30. Halaman berapa Kak Rasi? Halaman 594. Sekali lagi di halaman 594. Oh langsung buka-buka Qurannya. Sebentar Kak Rasi, tunggu sebentar. Iya ditungguin. Halaman 594 di bagian tengah menuju bawah. Apa yang perlu disempurnakan? Nah di sini ada hal yang menarik ya adik-adik. Di sini kita menemukan kol-kolah. Kol-kolah itu yang tadi dipantul-pantul. Ini kalau misalnya adik-adik lagi latihan kol-kolah baju di toko baju, baju di toko. Itu latihan pakai surat Al-Balad mantep banget karena ketemunya sering banget ya. Nah, kita akan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La. Nah, di sini ada benderanya tuh, kelihatan ya? Kalau Kak Rasi sih bilangnya bukan alis ya, Kak Rasi bilangnya bendera karena alis Kak Rasi nggak keriting. Di sini ada tiang, ada bendera, artinya panjangnya nggak mungkin 2 ketukan, tapi 4 ketukan. Sampai situ nyampe dulu ya logikanya ya. La uko, nah terdengar nggak pantulannya? Uko, uko. Jadi bukan ke uke, tapi ke uko. La uko simu bihadzal balad, balad. Balade, kayak balade, kayak gitu, kurang lebih ya. Waeng, nah harus ditahan adik-adik, ya dengungan itu harus ditahan. Kangkung, warung, payung, ditahan. Tapi kalau ngobrol boleh nggak ditahan, nggak usah juga sih, ini mah buat ngaji aja ya. Waeng, tahilung, hilung, terdengar nggak? Ini unik nih, ini agak sengau, ini bibirnya adik-adik ya tidak menempel adik-adik. Bibir atas tidak menempel dengan bibir bagian bawah ya, seolah-olah ada selembar kertas yang memisahkan adik-adik. Wa anta hilum, bukan hilum tapi hilum. Terdengar bedanya ya? Nah, ada sengaunya seperti terpisahkan oleh selembar kertas antara bibir atas dengan bibir bagian bawah. Wa anta hilum bihadzal balad wa walidin. Tuh, terdengar enggak? Rendang ngahiung bahasa Sunda namanya. Wa walidin wa ma walad. Tuh, pantulan lagi. Di depannya di ayat yang keempat. Laqad, laqad. Nah, mantul lagi. Khalaqo. Tuh. Jadi kalau misalnya adik-adik mau latihan kol-kolah di sini mantep banget. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, untuk Kak Rasi, adik kita ya sudah menyatorkan dengan sangat baik. sedikit yang perlu disempurnakan karena hafalannya juga lancar. Sedikit yang perlu disempurnakan, kalau boleh Kak Rasi merekomendasikan adek boleh pakai aplikasi namanya Quran for Android. Ini gratis ya, ini gratis. Bukan di endorse juga sih, tapi kayaknya teman-teman Kak Rasi juga yang dari Mekah, dari Madinah juga mereka pakai itu, dan itu free. Dan itu bisa diulang-ulang adik-adik. Jadi kita bisa pilih syekhnya siapa. Syekh yang mengamankan ini, Kak Bang, itu namanya security. Security dong. Nah, kita bisa pilih syekhnya siapa. Dan kita bisa puter ayatnya. Satu ayat, tapi benar gitu. Kebayang ya, jadi panjang pendeknya tepat kita mengikuti misalnya syekh siapa, silahkan. Adik-adik sesuai dengan keinginannya. Ada yang hadir cepat banget, Kak. Ada juga yang mujawad, yang pelan banget. Ada yang tartil. Boleh pilih sesukanya adik-adik ya. Yang penting panjang pendeknya sempurna ya. Dengungannya bagus. Dan jangan lupa dong setoran di MKFM ya. Di 08 berapa, Kak?
1: Di 0811-224-1027. Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Najah di Quran Surat Al-Balad. Berarti Kak Fitri tunggu lagi nih di pekan selanjutnya adik Najah menyetorkan setoran hafalan yang lebih hebat lagi, karena kata Kak Rasi adik Najah sudah sangat lancar hafalannya. Dan ini juga jadi ajakan buat adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, segera sekarang kirimkan setoran hafalannya di nomor WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, kemudian kirim juga usianya, kirim juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Kemudian setelah itu adik-adik di rumah bisa mengirimkan voice note atau rekaman suara yang berisikan hasil rekaman suara adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian kirimnya di 0811-224-1027. Dan ini juga Kak Fitri mau mengumumkan nih untuk sahabat MK yang sedang memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati, dan skincare serta bodycare SR12, atau lagi cari susu kambing dalam bentuk beku, cair, dan juga serbuk, atau jangan-jangan ingin bertransaksi emas 24 karat Antam RTI 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai satu majelis Yadan Bi Yadin menggunakan akad perniagaan, kini memiliki emas jadi lebih mudah di Rasibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Maka dari itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Rasi.

0: kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Rasi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua, tadi ada yang di Quran surat apa ya, di juz 30 nih ada Al-Kausar dan Al-Balad. Sekarang Kak Fitri pengen pindah ke juz 29 nih Kak Rasi. Tapi sebelum itu Kak Fitri tetap mau ngajak adik-adik di rumah untuk segera mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirim juga usianya, terus kirimkan juga ayat dan surat yang mau dihafalnya. Setelah itu kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gimana nih Kerasi, kita mau pindah ke juz 29, apakah diperbolehkan Kerasi?
1: Boleh banget, mau juz 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Aduh, ngitung dong ya. Itu mundur malah. Oke, siapa nih yang akan setoran di juz ke 29 Kak?
0: Yang akan kita dengarkan setoran hafalan ini adalah Muhammad Yasin yang akan menyetorkan setoran hafalan.

0: di Quran Surat Al-Haqqah. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Arupa Tama, umurnya 7 tahun. Alamat Kiara Salih Buah Batu. Mau baca surat Al-Haqqah ayat 1-25. Hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma'azroka mal-Haqqah. Kazzabat Tsamud wa 'Adum bil-qari'ah. Wa ma Tsamud wa uhliku bit-taghiyah. Amma adum fa'uliku birihim sorsorim atiyah. Sahoroha alaihim sab'ayayu wasamani atayyamin musuma fatarulku mafiha sur'ah ka'annahum ajarun halim huwiyah. Fahal tarolahum mimbakiyah. Wajah Fir'aun memang qablahu walmu baru bilhati'ah. Wa'asal Rasulullah Rabbim fa'ahudahum ahbatar radiyah. Inna lama togul ma'u amalanakum fil jariyah. Minaju Allah lahum tazkiratan wa ta'yaha uzunu wa'iyah. Wa iza nafikha fis-suri nafhatun wahidah. Fahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma izin waqatil waqi'ah. Wa ansyakotis samau fa yawma izin wahidah. Wal malaku ala arja'iha. Muyahmil awsya rabbika sawqahum. Yawmaizin samaniyah. Yawmaizin turadun. Tahfa minkum khafiyah. Famma man utiya kitabahu biyamini. Terus itu sampai berapa? Papa.
2: 19.
1: Fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni nulantu anni mulakin hisabiya fawwa fihi sakir radiya fi jannatin aliyah kutufu hadaniya kulu washrabu hadiyam bi aslaftum bima aslaftum fil ayya khaliya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaku ya laytani lamuta kitabiya. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Yasin di Quran Surat Al-Haqqah. Masya Allah, Kak Fitri dengarnya seneng banget nih Karasi, karena lancar banget. Sempat nanya juga udah ayat berapa ini ayah, katanya.
3: Saking banyaknya hafalan yang dimiliki ya, Masya Allah.
0: Betul, Masya Allah. Maka dari itu mangga Karasi untuk memberikan serta memberikan penyempurnaan serta semangatnya untuk adik Yasin di Quran Surat Al-Haqqah.
3: Ini yang Karasi bilang tadi, bahwa kita sebaiknya mendengarkan syekh tertentu ya. Dan hafalan yang memang sangat baik dilakukan adalah dengan talaki. Jadi talaki itu ada yang membacakan dan ada yang menyimakkan gitu ya. Dan di sini konteksnya disimaknya sama ayahnya ya, langsung ya. Adik-adik tahu nggak tadi surat Al-Haqqah juz berapa? Coba Karasi tanya sama Kak Fitri. Kak Fitri, juz berapa kak?
0: kalau Al-Haqqah itu ada di juz 29, Kak Rasi.
3: Kebayang gak adik-adik, juz 29 loh, dengan iramanya, irama murotal yang Karasi cukup familiar dengan murotal yang tadi digunakan, itu salah satu syekh yang terkenal di dunia ya. Nah, Al-Haqqah sendiri ada di halaman berapa adik-adik? Ada di halaman 566 ya, di bagian tengah menuju bawah. Dan ini menjadi salah satu ayat yang favorit karena di situ ada penekanan-penekanan khusus. Contoh Al-Haqqah, nah huruf H-nya itu 6 ketukan, baru ada Qaf yang di tasydid ya. Artinya apa adik-adik? Artinya kita bisa melatih bagaimana panjang pendeknya bacaan ya, dan juga kita juga bisa berlatih pantulan-pantulannya. Di sini ada apa? Ada qalqalah. Dan ini hal yang menarik adik-adik, huruf H. Kebayang enggak huruf H itu kan halus banget ya, ketemu sama huruf Qaf. Kenapa Karasi huruf yang sehalus itu ya H ya, ketemu sama Qaf yang benar-benar pangkal lidahnya juga terangkat, udah gitu ada tak marbutoh. Coba adik-adik buka artinya Al-Haqqah, artinya apa? Kiamat kan gitu. Artinya apa? Kita bayangkan deh kalau nasbil mentalik ya, kalau kita mengingat tentang rekan-rekan kita zaman dulu ya yang terkena gempa bumi, apakah ada pengumuman dulu, nanti ya jam 7.30 pagi bakal ada gempa bumi? Enggak ada ya, kayak tenang damai, tiba-tiba gerudug-gerudug jebret gitu kan, kayak gitu. Nah, kita harus bersiap adik-adik ya, untuk apa? Untuk menambah amal-amal soleh kita. Kita tidak pernah tahu kita bertemu dengan kiamat kecil. Kiamat kecil itu wafatnya kita ya, atau kiamat besar. Oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah, dan mumpung kita masih diberikan kesempatan sama Allah, yuk kita hafalkan Quran seperti adik Yasin ini ya. Dan juga tentu saja disetorkannya di 08 0811 224 1027.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Rasi atas masukan penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk kita semua. Ini yang jadi semangat untuk terus ngafalin Al-Quran. Kak Fitri yakin bukan cuma Yasin aja, tapi yang mendengarkan juga sekarang pasti lagi buka-buka Al-Quran, langsung pengen ngafalin Al-Quran nih Kak Rasi.
3: Dan pastinya ini udah berderet-deret banget yang akan setoran setelah Dek Yasin. Siapa lagi Kak?
0: Setelah Yasin nih, ada rombongan Karasi ini, ada 3 orang yang langsung membacakan surat Al-Lahab secara bersama-sama. Ada Zaina, Zaini, dan juga Mirza. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan surat Al-Lahab.

0: Adem. Terima kasih.
1: Masya Allah, itu dia adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Zaina, Zaini, dan juga Mirza. Kalau begitu, Mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya.
2: Baik, ini kompak banget ya, bertiga. Wah, ini mah harus setoran lagi pekan yang akan datang dengan surat yang berbeda, benar nggak, Kak?
1: Betul banget.
2: Kita senang banget ketika mendengarkan adik-adik kompak ya. Boleh nih yang mau setoran bersama temannya, beserta saudaranya, beserta sepupunya, boleh, silahkan ya. Adik-adik, di sini ada surat yang tadi dibacakan, surat Al-Lahab di juz keberapa, Kak?
1: Di ini sama seperti adik yang sudah kita dengarkan bersama juga ya, Kak. Di juz 30, sama seperti Najah dan juga Nenden.
2: Nah, itu dia. Dan ini ada di halaman 603, adik-adik. Yang perlu disempurnakan apa sih, Kak? Untuk siapapun ya yang sedang membaca surat surat ini gitu kan. Cab. Nah, dimatikan dulu baru dihidupkan kembali. Cab. Bat. Cab. Bet, itu resepnya ya, cara untuk membacakannya supaya sempurna. Kadang-kadang ada yang baca seperti tabats, nah kayak gitu, tasdidnya ketinggalan. Gimana caranya? Kalau Kak Rasi mengajarkan kepada teman-teman yang mu'alaf, bacanya seperti ini, matikan dulu baru hidupkan kembali. Tab, nah matiin dulu tuh. Tab, bet, tab, bet, kebayang ya? Jadi jangan sampai tambat, nah jangan kayak gitu. Tab, udah aja matiin dulu, baru nyebut bet, tab. Bet, ya dah. Ingat, di situ ada apa? Ada bendera, ada tiangnya, panjangnya berapa? 4 ketukan. Dan ini untuk Kak Fitri mah enak banget ya ketika mengajar anak-anak SD. Pakai rumus ini gampang, Kak. Beneran ngasih tahu Kak Rasima ya. Tab, bet, ya dah. Abilah bim watab. Ingat tuh, ada tasdid ya huruf ba-nya ya. Ingat, di ayat yang pertama sama ayat yang kedua agak beda. Yang pertama itu ada tasdid di ujungnya, yang kedua enggak ada. Artinya apa? Gimana cara bacanya, Kak? Matikan dulu, hidupkan kembali. Watab, watab, itu yang pertama. Kalau ayat yang kedua langsung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh, pendeknya kayak ini. Kasabe, kayak gitu, kasabe, kayak gitu ya, kurang lebih. Bedakan dengan ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama, watab, nah ada, mati dulu baru hidup kembali. Kalau yang kedua langsung, kasabe, gitu aja. Siapa lagi, Kak? Aduh, ini mah udah ngantri banget ini, siapa lagi, Kak?
1: Masya Allah, terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Zaina, Zaini, dan juga Mirza. Ini berarti ditunggu pekan selanjutnya nih. Masya Allah, selanjutnya Kak Rasi, kalau tadi kita baru saja memutar dari tabungan, sekarang kita mau putar dari yang paling pagi. Yang sudah mengirimkan setoran hafalan yang paling pagi adalah ada adik Ainaya yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat At-Takwir. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Abiruni, usia 7 tahun dari Cikutram. Mau setoran hafalan surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 14.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumu kadarat, wa iza jibalu suyirat, wa iza isyaru utilat, wa iza wuhusu husyirat, wa iza biharu sujirat, wa iza nufusu zuwijat, wa iza mau'udatu su'ilat, bi ayyi dzambin qutilat, wa iza suhufu nushirat, wa iza sama'u kushitat, wa iza jahimu su'irat, wa iza jannatu uzlifat, alimat nafsum ma'ahdorat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan
0: nafsum ma'ahdorat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Tapi Kak Rasi harus tunggu dulu, harus bersabar dulu, karena Kak Fitri mau menawarkan, mau ngasih tahu informasi untuk sahabat MQ. Barangkali ada yang membutuhkan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta body care SR12, atau ada yang membutuhkan susu kambing dalam bentuk beku, cair dan juga serbuk, atau ingin bertransaksi emas 24 karat Antam Certi 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai satu majelis ya dan biadin menggunakan akad perniagaan, kini miliki emas jadi lebih mudah di Rasibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Maka dari itu adik-adik di rumah yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri dan Kak Rasi tunggu, dan kita akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran.

0: bersama Kak Rasi.
1: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, untuk Anda yang memerlukan produk SR12 seperti Go Milku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta body care SR12 atau susu kambing dalam bentuk beku, cair dan juga serbuk, atau ingin bertransaksi emas 24 karat Antam Serti I 0,5 gram hingga 100 gram dengan tunai 1 majelis, ya dan Bi Yadin menggunakan akad perniagaan, kini miliki emas jadi lebih mudah di Rasibel Indonesia. Pemesanan bisa melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Alhamdulillah, kembali lagi di sesi Cinta Quran bersama Karasi. Masya Allah, tadi kita sempat terputus untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya di Quran Surat At-Takwir. Kalau begitu bangga Karasi untuk melanjutkan penyempurnaan bacaan dan juga semangat ini untuk adik Aina ya.
1: Dari pekan ke pekan kita sudah simak ya, De Ainaya punya progres yang luar biasa Kak. Dengan keistiqomahannya aja udah jadi nilai plus, benar gak sih?
0: Betul banget Kak Razi.
1: Nah sekarang pun hafalannya juga sudah sangat bagus, makhrajul hurufnya juga mantap. PR buat De Ainaya apa coba? Istiqomah gitu ya. Dan ini juga sedang dilakukan dah sama adik De Ainaya Maya. Pokoknya mau pekan yang akan datang, setoran lagi, ditunggu sama Kak Fitri, ditunggu sama kakak operator, ditunggu sama Kak Rasi, setoran. Karena apa? Kunci dari hafalan Maya Kaya, diulang-ulang, benar nggak?
0: Betul banget.
1: Siapa lagi nih Kak yang akan setoran?
0: Yang akan setoran nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya, dan kita akan tunggu di pekan selanjutnya nih, apakah adik Ainaya akan terus istiqomah Kak Rasi?
1: Insya Allah ya. Insya Allah. Pasti.
0: Amin. Nah sekarang kita mau mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. A'u

0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa di Quran Surat Al-Balad. Kalau begitu, mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nafisa.
1: Iya, Surat Al-Balad memang jadi favorit sih Kak. Hari ini aja udah berapa orang ya adik-adik kita yang menyetorkan di Surat Al-Balad. Kembali nih adik-adik, untuk yang mau melihat Surat Al-Balad di halaman berapa Kak Rasi? Di halaman 594. Kak Rasi ulang lagi nih, di halaman 594. Wow, langsung buka-buka Quran. Tenang, ditungguin ya. Nah adik-adik, di halaman 594 ada Surat Al-Balad yang ada di juz 30 ini. Boleh kita lihat yuk di ayat yang ke-6. Ada keunikan nih di ayat yang keenam. Yaqulu, lu-nya pendek tuh ya adik-adik ya. Yaqulu ahlak. Nah, dialirkan saja huruf H-nya. Kalau misalnya nggak dialirkan, takutnya jadi mantul lu ya. Yaqulu ahlak tu malallu bada ma. Maknya diayun dua ketukan kan. Lal. Di situ ada tasdid. Lu bada. Dua ketukan aja di akhirnya. Ayah, huruf H, bedakan dengan huruf H. H. Karasi, aku agak sedikit kesulitan bedakan antara huruf H dengan huruf H. Oke, kalau huruf H, ya, yang kecil itu, yang halus itu punya soulmates, Kak Fitri. Soulmate-nya siapa? Ain. A, H. Itu ada soulmate-nya. Kalau yang H, itu H biasa. Kayak, hi, hello, how are you? Gitu. Temennya sama apa? Sama Hamzah. Aha. Ayahsabu alam yarahu. Nih, kelihatan kan ada bendera? Ada tiangnya kan? Berapa ketukan? 4 ketukan Karasi, pintar. Ayahsabu alam yarahu ahad. So far so good ya adek. Ditunggu lagi untuk setoran hafalannya di pekan yang akan datang. Kak Fitri, kakak operator, pokoknya semuanya di MKFM menunggu banget adik untuk setoran lagi ya.
0: Baik, Masya Allah, nampaknya adik Nafisa ini menjadi yang terakhir yang kita simak pada pekan ini, Karasi. Padahal masih banyak adik-adik yang belum kita simak. Dan Karasi dapat salam ini.
1: Dari siapa tuh?
0: Ada salam dari Salwa dan Syaiha sebelum berangkat ke pondok.
1: Oh, Masya Allah, iya. Itu dari waktu masih kecil banget tuh, Dek Salwa sama Dek Syeha. Setoran sampai sekarang udah masuk ke pondok dan sudah menghafalkan berjuz-juz ya Al-Quran. Dan itu setorannya di MKFM 102,7 di 08 berapa, Kak?
0: Di 0811-224-1027. Masya Allah, gak kerasa dari jam 8 sampai sekarang jam 9 nih, Karasi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali setoran hafalan dari adik-adik semua. Barangkali ada yang mau disampaikan, Karasi, untuk jadi semangat agar adik-adik di rumah tidak malas-malasan nih baca Qur'annya dan menghafalkan Al-Qur'annya. Mau gak, Karasi?
1: Baik, adik-adik, ketika kita menjadi seorang penghafal Al-Quran tidak berarti kita harus diam terus di masjid. Enggak, kita tetap lincah, tetap beraktivitas. Kita bisa lihat nih kayak Kak Fitri
0: menghafal di rumah tidak malas-malasan nih baca Qur'annya dan menghafalkan Al-Qur'annya. Mau enggak, Karasi?
1: Baik, adik-adik, ketika kita menjadi seorang penghafal Al-Quran tidak berarti kita harus diam terus di masjid. Enggak, kita tetap lincah, tetap beraktivitas. Kita bisa lihat nih kayak Kak Fitri menghafalkan Quran tapi tetap siaran di radio, mengajar dan lain sebagainya dengan berbagai aktivitas. Adik kita juga yang tadi ya, ada yang pergi ke pondok, tidak hanya ke pondok, pasti beraktivitas juga. Ya, artinya apa? Kita tetap berusaha untuk mencerdaskan otak, mengistiqomahkan aktivitas-aktivitas baik, dan juga tetap beramal soleh. Nah, untuk hafalan Quran sendiri, tentu saja suka ada godaan-godaannya ya. Aduh, aku masih sibuk, Karasi. Aduh, gimana? Tuh nggak bisa memanage waktu. Adik-adik, semua orang punya waktu 24 jam sama. Jadi, yang akan kita coba untuk perindah adalah bagaimana cara kita memprioritaskan Quran. Prioritaskan Quran dulu. Misal nih, mau di pagi hari kah, mau di maghrib kah bebas gimana adik-adik, tapi harus ada waktu prioritas untuk ziyadah dan murojaah gitu. Semoga Allah tolong, Allah mudahkan, Allah berkahi, dan kami di MKFM ini menunggu sekali adik-adik untuk tetap menyetorkan hafalan. Untuk adik-adik yang tadi udah setoran tapi belum terputarkan, jangan khawatir, jangan sedih, karena insya Allah akan diputarkan di pekan yang akan datang. Tetap setoran terus di MKFM di 08 berapa kah?
0: Di 0811-224-1027. Masya Allah, betul banget apa yang Kak Rasi bilang. Apapun aktivitasnya, kita harus tetap menghafal dan juga mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan selalu istiqomah agar selalu memprioritaskan Al-Quran tentunya. Masya Allah, terima kasih untuk Kak Rasi yang sudah membersamai dan memberikan masukan semangat dan juga untuk adik-adik semua. Terima kasih Kak Rasi, sampai ketemu di lain waktu, pekan selanjutnya atau pekan-pekan yang akan datang ya Kak Rasi, untuk menyimak setoran hafalan dari adik-adik semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Rasi.
1: Terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali Kak Rasi. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Dan untuk adik-adik di rumah yang belum terputar setoran hafalannya, jangan sedih, karena insya Allah di pekan selanjutnya kita akan simak bersama setoran hafalan adik-adik semua. Dan tentunya simak terus panggung juara. Di hari Ahad, mulai dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya akan menambah wawasan kita. Dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama setoran hafalan adik-adik semua. Maka dari itu, siapkan setoran terbaiknya mulai dari sekarang, agar di pekan depan kita bisa langsung putar yang paling pagi. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit. Tapi jangan sedih, insya Allah Kak Fitri akan hadir di pekan selanjutnya di hari Ahad dari pukul 7 sampai pukul 9. Kita tetap dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.
1: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya. Dadah.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda. Tentunya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, penuh hikmah dan pastinya sangat edukatif. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Kali ini kami akan kembali bentuk apresiasi kami karena ayah bunda semakin semangat belajar. Kami akan menjawab pertanyaan yang kali ini pertanyaannya tentang seputar perceraian. Perceraian itu memang sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, tapi kadang-kadang sebagian pihak harus menghadapinya. Dan di episode kali ini spesial banget untuk ayah bunda, kami hadirkan sahabat kami yang pastinya juga akan dibersamai dengan ibu kita semua, Ibu Eli Risman. Sahabat kami yang hadir di sini yang biasa kita panggil dengan Mbak Nana, ini adalah Mbak Ferdiana Fahrudin. Assalamualaikum Mbak Nana.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, sehat Mbak Nana?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Makasih loh. Alhamdulillah. Makasih loh sudah hadir di rumahnya Ibu. Ibu apa kabar?
2: Ibu yang
1: baik. Sehatnya Ibu juga ya?
2: Alhamdulillah. Sehatnya orang tua, tapi Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Kamu cantik ya Ibu ya?
2: Thank you. Terbang deh nih.
1: Oh terbang. Iya Bu, karena kan ini anak Ibu nih luar biasa loh Bu. Ayah bunda di rumah ini sangat semangat sekali belajar dan selalu menanti kehadiran Ibu untuk memberikan ilmu kepada kita semua.
2: Amin ya Allah.
1: Masya Allah. Dan kali ini Bu, kita juga ingin mengakomodir ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ayah bunda baik di YouTube dan juga di Instagram seputar tentang perceraian.
2: Iya.
1: Nah jadi dengan itu Alhamdulillah Mbak Nana berkenan hadir di rumah ya, Ibu.
2: Luar biasa penghargaan yang sangat tinggi.
1: Masya Allah. Karena Mbak Nana melewati fase-fase itu dan pertanyaannya ini memang sangat basic ya karena iya. Memang pertanyaannya ketika takdir Allah itu terjadi dalam kehidupan seseorang itu kesulitan yang pertama memang bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak itu yang sulit. Mungkin kita sudah tahu ya apa yang kita rasakan dan kita udah yakin gitu bahwa ini adalah yang terbaik, tapi tetap anak-anak itu harus kita apresiasi ya Ibu ya, perasaannya. Betul. Harus kita jaga. Nah mungkin kita ingin tahu nih dari Mbak Nana yang pernah melewati masa itu, bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak tentang keputusan yang berat ini dan keputusan yang tidak mudah ini? Okay, bismillah teh. Sebelumnya saya tuh dikasih rezeki Allah luar biasa pas fase perceraian itu ketemu ibu.
3: Ah, masya Allah.
1: Belajar langsung dari ibu gitu. Jadi pas fase itu ngerasain banget beratnya tentunya teh gitu. Mm-hmm. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana ngomongnya ke anak, pas dapat rezeki dikasih ujian, terus dapat ilmu dulu. Jadi rasanya syukurnya masya Allah gitu, Allah kasih nikmat yang luar biasa karena langsung dibekalin ilmu dari ibu gitu ya. Jadi saat itu tuh langsung kepikiran bu, saya ingat banget masanya, mungkin ibu, kalau ibu udah pernah dengar ceritanya nih teh gitu. Jadi anak saya yang kecil itu umurnya sekitar 2 tahun waktu fase perceraian itu gitu. Terus tiba-tiba di usia 3 tahun atau 2 tahun lewat ya, kita lagi mandi teh gitu. Tiba-tiba ibu pasti langsung ngebayangin cucunya. Jadi kebayang banget situasinya gitu. Jadi lagi mandi anak saya nanya, "Kenapa sih papahnya si A tinggalnya serumah, papahku tidak tinggal serumah bareng aku." Itu dalam keadaan sambil mandiin dia tuh terbengong-bengong gitu ya, sambil berdoa aja gitu. Ini kayaknya sesi yang saya akan banyak pegang tisu gitu.
3: Buat kita semua.
1: Udah siap dan. Terus saat lagi mandi, sambil mandiin itu dia nanya itu gitu. Yang kepikiran cuma langsung Allah kasih ilhamnya masya Allah dengan segala ilmunya gitu ya. Iya, papa udah punya rumah lain. Itu di fase usia 2 sampai 3 tahun ya bu gitu. Jadi dan dia, oh iya ya, papa udah punya rumah, karena dia sudah mengunjungi rumah papahnya gitu ya. Jadi, oh iya ya, papa sudah punya rumah. Kalau papahnya si A, rumahnya masih sama. Jadi, ya itu yang dia butuhin saat itu. Pertanyaan jawaban itu yang dia butuhin. Cukup sampai di situ. Untuk kakaknya yang waktu itu usianya
4: Azan. Ya. Masuk banget ya.
3: Terima kasih Azan, pas banget momennya.
2: Aku pecah.
3: Papa.
5: Mbak Nana, terima kasih loh atas waktunya berkenan untuk berbagi dengan ayah bunda di rumah tentang perjalanan yang tidak mudah pastinya. Karena di sini juga pertanyaan ini memang sesuatu yang seringkali ini yang menjadi berat ya ibu ya, ketika pasangan ini memutuskan untuk berpisah. Jadi pertanyaan dari ayah bunda di rumah ini menyampaikan bahwa bagaimana caranya pasangan berbicara kepada anak-anak tentang keputusan untuk bercerai. Kita udah yakin nih, hey, gimana ya menyampaikan kepada anak-anak?
1: Okay, Taya, bismillah gitu ya. Saya tadi saya sampaikan, saya tuh bersyukur banget Allah kasih nikmat, masya Allah besar banget saat saya menjalani itu. Saya tuh pas dihantarkan Allah untuk bertemu Bu Eli, bergabung sama Bu Eli, dapat ilmunya dari ibu, masya Allah gitu ya. Jadi luar biasa, jadi itu kekuatan yang luar biasa sih teh gitu. Jadi saat itu inget banget anakku usia antara 2 atau 3 tahun gitu ya gitu.
2: Yang kecil
1: 2-3 tahun, kakaknya 4 tahun di atasnya. Itu tiba-tiba di kamar mandi bertanya, Bun kenapa sih temanku yang A itu ayahnya tinggal di rumah yang sama, tapi papa tidak tinggal di rumah ini. Dengan segala ilmu dan keterbatasan, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki, dapat ilham gitu ya Taya gitu. Itu langsung dengan santai dan lancar aja gitu menyampaikan bahwa iya, karena papahnya Ade udah punya rumah lain. Dengan usianya segitu, rasanya itu cukup ya Bu ya, untuk menjelaskan.
2: Tidak perlu panjang-panjang.
1: Dan dia abis dibilang, oh itu papahku punya rumah lain, dan kebetulan karena dia udah pernah main ke rumah papahnya, jadi oh konkret. Nah itu mungkin ya Bu ya gitu, jadinya konkret kebayang sama dia, dia langsung, oh iya ya papa rumahnya kan di sini, dia malah menceritakan. Dan si temanku yang A rumahnya masih di sini. Dah sampai di situ aja dulu. Dan itu cukup menenangkan saat itu, dan itu cukup membuat dia merasa tidak ada yang berubah dan tidak ada yang berbeda dari sebelumnya ada papahnya tinggal bersama ataupun tidak.
5: Iya. Masya Allah. Jadi artinya ibu, alhamdulillah ya Mbak Nana saat itu dihentakan pertama itu Allah langsung tolong dengan.
1: Baik.
5: Masya Allah. Allah tolong ketemu dengan ibu dan langsung tahu nih ilmunya nih. Nah, ini anaknya Mbak Nana berarti usianya 4 tahun dan 2 tahun ya. Balita ya, bawah 5 tahun ya.
2: Iya,
5: iya. Tapi apakah
2: yang satu 6 tahun ding teh?
5: Oh, 6
2: maaf
5: tahun.
2: Bedanya 4 tahun mereka.
5: Oke. Okay. Nah, apakah di setiap kondisi anak juga dengan perkataan yang sama real aja, Ibu, atau memang kita juga punya bahasa yang lain untuk menyampaikan di hentakan pertama itu ya, yang memang kan sulit itu di hentakan pertama ya, Ibu ya?
2: Terima kasih banyak pertanyaannya karena anak-anak harus dihadapi sesuai dengan umurnya. Jadi misalnya ini sekarang 4 dan 2 tahun. 2. 6 dan 2 tahun. 6 dan 2 tahun. 2 tahun belum ketiga ya. Jadi di konkret pindah rumah. That's it.
5: Yeah.
2: Dan enggak ada penjelasan lebih lanjut. Karena dia belum, dia berpikir konkret, enggak ada abstraknya. Jadi apa yang ditanya anak itu yang dijawab. Kalau kita ingin menyampaikan kepada anak juga sekonkret itu, ayah enggak sama-sama mama lagi. Kalimatnya pendek-pendek, ayah enggak sama-sama mama lagi. 6. Kalau kepanjangan dia enggak ngerti. Segitu dulu ya.
5: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay.
5: Baik, dari situ Mbak Nana, apakah ada pertanyaan-pertanyaan menyusul enggak setelah itu kan? Enggak sehari dua hari ya. Artinya kan kok lama ya, gitu. Apakah ada pertanyaan lagi atau memang sudah selesai?
2: Ya tentu teh, bertambahnya usia, apalagi yang perempuan yang cukup kritis. Kalau yang laki-laki mungkin karena udah lihat figurnya ya Bu, udah sering bermain bersama, sudah dapat bondingnya dengan ayahnya. Ada ya perasaan
5: sedih,
2: kecewa, terus merasa jauh, itu ada gitu ya. Tapi alhamdulillah lagi saya punya masih punya ayah. Saya masih punya kakak yang mengisi kosong-kosongnya laki-laki di mata mereka gitu. Terus yang kedua lebih kritis memang teh gitu. Karena juga mungkin sayanya juga sudah lebih berilmu. Jadi setiap pertanyaan dan responnya dia jadi pakai reason why tadi ya Bu gitu. Dia bertanya dan saya menjawabnya dengan alasan-alasan yang tepat sesuai usianya gitu. Ada fase dia bertanya lagi gitu ya. Jadi udah gak bareng-bareng lagi ya. Sudah masing-masing punya rumah masing-masing ya gitu. Jadi konsepnya karena tadi konkret masih ya Bu sampai 5 tahun rasanya itu konsep konkretnya masih sangat kuat teh gitu. Jadi dia ngebayangin udah punya rumah lain, bunda-bunda punya rumah lain, ya aku tinggal pindah-pindah aja gitu. Jadi cukup sampai di situ dan dia menikmati itu gitu. Ada juga fase yang terus bertambah umur lagi jalan di mall teh gandengan gitu tiba-tiba nanya, "Kenapa sih papa bukan suami terbaik buat bunda?" Kata, "Hah?" Pertanyaan di mall dengan lagi jalan-jalan gitu ya Bu. Terbengong-bengong kan ya gitu.
5: Terus itu umur berapa kira-kira?
2: Mungkin 6 mau 7 atau 7 situ. Jadi dia dengan ceria teh, enggak ada sedih-sedih gitu. Jadi kita kan mau melo jadi enggak tepat, orang dia biasa aja gitu.
5: Betul.
2: Kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi pakai rumusnya ibu tuh Bu. Oh gitu, memperjelas aja. Maksud adik bukan suami yang tempat tuh gimana gitu. Karena kan dia mulai konsep suami istri gitu-gitu ya, berpasangan. Ya papa gak cocok aja sama bunda gitu. Mungkin karena papa kurang ABC dia sebutkan yang tidak perlu saya sebutin di sini.
5: Betul.
2: Gitu. Tapi dia memahami itu. Dan dia menyebutkan sendiri tanpa saya perlu jelasin lebih lanjut. Jadi ya udah, abis itu digandeng aja jalan naik eskalator, udah.
5: Masya Allah. Ibu, tadi kan Mbak Nana sempat sampaikan ya bahwa alhamdulillahnya yang kosong itu terisi oleh ayah, gitu ya. Artinya ada kakek di situ atau mungkin juga ada adik, misalkan adik laki-laki kita. Untuk sementara itu apakah tepat atau memang bagaimana, Bu?
2: Oke. Ibu izin mengomentari dulu komentar anak ini ya.
5: Iya. Baik, Ibu.
2: Oke. Bayangkanlah dia umur 6 tahun mau masuk 7, dia udah bisa berpikir seabstrak itu. Ulang deh kalimat yang sekali lagi. Kenapa sih papa bukan suami yang tepat buat bunda?
5: Ya,
2: itu tinggi apa rendah?
5: Tinggi.
2: Ibu mau bilang dalam hal pengasuhan anak ini bukan hanya masalah perceraian. Ingat kalimat ini ya. Don't under expectation the power of children.
5: Yeah.
2: Jangan anggap dia anak kecil, otaknya kecil, dia belum sekolah, nggak ngerti. Enggak. Semakin kesini, gitu ya, gizi yang bagus, rangsangan quote and quote bagus, kemampuan berpikir anak lebih bagus. Jadi baik dalam perilaku kita, kita ambil pelajaran dulu dari pertanyaan ini kan ya, kan 6 tahun.
5: Iya.
2: Kalimatnya begitu.
5: Iya.
2: Itu kan sama juga kena tembak ya enggak?
5: Iya.
2: Enggak militerior ya, peluru biasa. Ya, don't under expectation the power of children. Jadi hati-hati banget dalam segala hal.
5: Iya.
2: Ya, karena anak itu pengamat lebih daripada spy.
5: Iya.
2: Apa yang bilang spionase.
5: Iya.
2: Oke, itu dulu ya. Tadi pertanyaan iya tadi.
5: Iya, karena kan anak seumur itu kan butuh sosok juga kan. Nah, alhamdulillah.
2: Oh, cukup nggak tadi ya?
5: Betul. Ayah,
2: cukup.
5: Cukup.
2: Yang paling susah adalah kalau di rumah itu tidak ada figur pengganti.
5: Oh, oke. Okay.
2: Substitute father.
5: Iya.
2: Jadi tolong ingat banget bahwa kalau misalnya Anda bercerai, pikir panjang.
5: Iya.
2: Anda gak hanya mengorbankan diri Anda sendiri no matter what. Ya, kalau Anda udah punya buntut gitu loh, hati-hati. Kalau Nana kasusnya saya paham sekali. Ya, jadi ya kadang-kadang memang begitulah nasib kita. Ya, tapi kalau misalnya harus dipertimbangkan matang-matang lah ya. Jangan goncang, kalau kau goncangkan rumahmu hanya dilakukan oleh gempa. Tapi jangan kau bikin gempa jiwa anakmu.
5: Iya, iya.
2: Ya. Ke depan ini kita ngomong ke depan.
5: Betul.
2: Jangan menganggap itu hal yang sepele.
5: Ya,
2: oke, okay, next.
5: Jadi untuk ayah bunda di luar sana, ketika dalam proses ingin memutuskan atau mengakhiri rumah tangga, ya tadi seperti yang nasihat ibu sampaikan, jadi tidak mudah-mudah lah untuk mengatakan itu ya ibu, karena betul, goncangan jiwa anak itu jauh lebih
2: gempa
5: berat jiwanya. Gempa ya bu ya, masya Allah.
2: Ya.
6: Mungkin nambahin sedikit ya tadi.
5: Iya.
6: Saya masuk dan kenal ibu pas fase mulai perceraian ya bu ya.
2: Lagi ke pengadilan.
6: Lagi di pengadilan gitu. Dan qadarullah dapat rezeki dengerin ibu siaran waktu itu. Masih siaran di radio gitu ya. Nah itu ibu jelasin banget gitu. Gak dapet ilmu langsung tapi dengerin di kantor barengan tuh sama teman-teman gitu. Bahwa step melalui untuk sampai proses sidang dan perceraian itu banyak. Dan itu harus dilalui secara... kaidah secara Islamnya itu memang harus dilalui, nggak bisa langsung udah putusin sendiri langsung bercerai, nah itu nggak bisa. Dan alhamdulillah saya dikasih rezeki orang tua, orang-orang sekitar yang masya Allah mendukung, mendukung dalam arti mengarahkan jalan yang tepat gitu bu.
2: Dan mengerti.
6: Dan mengerti, memahami kaidah itu. Jadi saya melalui step by step itu secara perlahan, berproses satu persatu dan sampai di titik yang memang udah nggak bisa. Jadi please gitu, itu tuh berat banget, mudah, nggak mudah, sangat susah dan sudah dilalui step.

0: Hidup kita,
1: yeah.
0: Tapi walaupun begitu, karena kita sudah punya anak, sudah punya keturunan tadi, jangan bikin gempa di jiwa anak.
1: Yeah.
0: Gempa fisik aja rumah roboh, kita heboh,
1: yeah.
0: Ya, harta benda kita rusak, yang kita rusak harta benda jiwa anak kita, yang berpengaruh terhadap masa depannya.
1: Yeah.
0: Jadi itu yang kita mesti pikirkan habis-habis ya. Tapi kalau misalnya udah pertimbangannya semuanya matang dan memang tidak mungkin dilanjutkan dan itu lebih baik, go ahead. Nah, cuman sekarang persoalannya adalah kalau Anda dalam proses menjalaninya, tolong pertimbangkan cucu saya, yaitu anak saudara.
1: Itu. Dan kadarullah kalau itu harus terjadi, artinya tadi Mbak Nana sampaikan support system itu penting, tidak memprovokasi tetapi justru menuntun ya ke arah yang lebih tenang. Karena kan menghadapi ini nggak mudah ya.
0: Betul.
1: Ibu ya,
0: semua jiwa gempa.
1: Hubungan komunikasi antara Mbak Nana dengan orang tua, juga Mbak Nana dengan
0: mertua
1: itu juga harus dijaga ya Ibu ya.
0: Gini ya nak, emang berat nih. Memang bekas suami tapi tidak ada bekas mertua. Ya, gak bilang itu bekas mertua, ex mertua, orang tua kita. Kenapa? Ada cucu. Gak bisa dibilang itu ex nenek. Nah, ini banyak nak salah-salah paham tentang hal ini. Jadi gak bagus akhirnya ke depan buat anak keturunan kita. Kita harus kasihkan pelajaran yang bijak terhadap mereka nantinya sambil berjalan. Ya, karena gak ada bekas nenek. Nenek, karena kita bekas suami, gak bisa bekas ayah, gak ada bekas ayah, ayah bekas, gak ada. Itu mesti diingat banget kalau mau proses bercerai. Ya ini semuanya kita sedang percakapkan ini, enak diomongin, gak enak dikerjain. Ya gak nak, gak enak dijalanin. Jadi hati-hati sekali. Next.
2: Rasain banget sih Teh, gimana berjuang untuk tetap hormat ya, tetap menghargai mantan bapaknya anak-anak, terus mertua gitu. Dan itu almarhum mama ya Bu ya, alhamdulillah gitu, orang yang sabar sekali.
1: Masya Allah.
2: Mengingatkan sekali untuk saya tetap menjaga silaturahmi apapun yang terjadi. Kami berbeda kota gitu ya, tapi kampung kami sama gitu. Jadi kalau saya dan keluarga pulang kampung, yang pertama harus saya lakukan pertama adalah mendatangi mertua saya.
1: Masya Allah.
2: Dan itu dari anak-anak kecil, dari mereka nggak tahu apa-apa, saya harus duduk bermanis-manis gitu ya Teh, untuk tetap bersabar untuk itu, dan saya dapetin buahnya sekarang. Alhamdulillah,
1: masya Allah, Allah membarik.
0: Maksudnya dia tidak meretakkan sedikit pun hubungan anaknya dengan neneknya, karena nggak ada nenek bekas dan bekas nenek. Itu. Ini pondasi dasarnya nih kita mesti taruh dulu ya nak, supaya gak gampang bagi kalian dan tidak kalian anggap kecil perceraian itu. Perceraian Anda membuat gempa di jiwa anak Anda. Next.
1: Ya, ini relate dengan tadi pernyataannya Mbak Nana juga untuk menjaga komunikasi nih. Ada pertanyaan dari ayah bunda di rumah, bagaimana cara menjaga komunikasi yang sehat antara mantan pasangan, terutama ketika harus berhubungan dengan anaknya, ada hubungannya dengan anak nih, karena kan memang tetap harus dijalin dengan baik ya. Itu bagaimana Mbak Nana?
2: Ya tentu berat banget ya Teh gitu. Pertama beratnya ngelawan diri sendiri tentunya. Itu yang luar biasa gitu beratnya, karena pasti rasa marah, rasa kecewa, rasa benci dan segala macam perasaan negatif masih berkecamuk ya gitu. Tapi kan nggak bisa begitu untuk anak-anak gitu. Mereka perlu figurnya, perlu ada ayahnya tampil, karena apalagi yang besar udah tahu ya, ayahnya teman, ayahnya itu teman mainnya gitu. Jadi itu kan rasa yang kehilangan luar biasa gitu. Jadi saat dia harus datang bertemu dengan anak-anak itu, sayanya yang harus menahan diri gitu untuk legowo menerima itu. Dan tadi lagi mama saya tampil di depan untuk nemuin dulu, biar saya bisa mengatur diri, bisa mempersiapkan diri, anak-anak diajak main segala macam, dan saya bisa tampil juga untuk tetap ketemu gitu. Dan hubungan mereka saya jaga alhamdulillah sampai sekarang. Mereka sudah berkomunikasi karena sudah dewasa sekarang gitu ya, komunikasi udah langsung gitu. Tapi hal-hal urgent kayak

0: yang sering ibu bahas gitu ya, kaitannya misalnya sama pubertas gitu ya bu, itu saya jadikan isu yang saya harus bahas dengan bapaknya anak-anak. Saya obrolin dengan anak-anak, terus saat mereka akan punya rutin waktu untuk ketemu, itu udah saya WhatsApp tuh bu gitu ya, ini nanti tolong dibahas juga ya, kemarin aku udah ngomong gini dan ini tolong dibahas. Allah walam bagaimana pembahasannya, bagaimana itu terjadi, tapi kewajiban saya sebagai ibunya untuk menyampaikan sudah gugur. Dan dia tahu progres anaknya sejauh apa. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi itu yang terus saya usahakan bina. Sekarang sih ya bolong-bolong tentu tetap ada ya, TPR tetap ada gitu. Tapi anak-anak udah tahu bagaimana berkomunikasi dengan ayahnya dan ibu sambungnya, alhamdulillah gitu ya. Itu juga sudah terkomunikasikan. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan itu dari kecil saya kasih tahu sama anak-anak. Saya taruh di atas meja, saya jelaskan tadi yang ibu sampaikan reason why-nya kenapa gitu. Akan ada kemungkinan A, B, C, D, dan dengan kemungkinan ini apa yang terjadi, itu biasa kita obrolin. Jadi ya mereka marah sama ayahnya pasti kadang-kadang gitu. Ada momen anak pertama tanda kutip ngamuk, baru tahu ayahnya akan menikah lagi segala macam, itu kan fase yang normal ya teh gitu. Atau ada si anak yang kecil gitu ya, pingin gantinya sama orang tuanya, kanan kiri papa mamanya, itu kan tetap harus dipenuhi ya teh gitu ya. Nah itu kan
1: bagaimana itu.
0: Jadi kita harus jalan ke mall dengan gandengan kanan kiri. Saya tahu itu momen yang dia nantikan sebagai
1: anak haknya dia.
0: Gambaran dia tentang keluarga yang lengkap kan teh. Ya, ya itu jalanin gitu. Gimana komunikasinya? Menyelesaikan diri dengan diri dulu, itu kuncinya.
2: Jadi artinya si ibu ini harus sudah dengan segala konsekuensinya, karena kita tidak bisa mengajak anak-anak kita juga untuk ikutan luka atau kecewa, karena anak punya
1: nggak ngerti
2: dan anak punya hak untuk itu ya ibu ya.
3: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-76.
3: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri.

0: Di luar sana juga ayah bunda mungkin juga ada yang harapannya ingin bisa seperti yang dijalani oleh Mbak Nana ya. Di sini kalau kita mendengar ceritanya bahwa ayahnya anak-anak ini masih punya peran,
1: willingness,
0: ya, punya kemauan. Willingness, kemauan untuk tetap membersamai mereka. Tapi bagaimana ibu untuk merespon yang di luar sana mungkin ibunya sudah berusaha untuk ada effortnya, tapi ayahnya sendiri belum ada willingnessnya untuk membersamai anak-anak.
1: Pertama ibu mau bilang bahwa semua yang kita bicarakan ini enak diomongin, nggak enak dijalanin, apalagi dikerjain, itu dulu ya. Tidak semua kita beruntung seperti Nana, tapi juga Nana beruntung nggak kalah-kalah. Ceritain nak gimana supaya ayahnya itu bisa seperti itu, mesti dengar dari pengalaman Nana.
0: Masya Allah, bisa sharing ya Mbak Nana ya.
2: Iya, kuncinya ngalahin diri sendiri
1: tuh.
2: Itu sih teh yang terberat, karena
1: nggak ada ego
2: ya. Tarik lidah itu nahan diri untuk nggak berkomentar, tidak lagi ngebahas masa lalu gitu ya, nggak ngebahas luka-luka, tapi ngomonginnya anak-anak nih ke depan gimana. Dan ya support system itu juga mungkin mama bisa sangat legowo ya bu gitu, tapi papa kan tentu tidak ya gitu ya.
0: Anak perempuannya,
1: satu-satunya.
0: Masya Allah.
2: Cara komunikasinya dan bagaimana beliau melihat saya harus tampil tetap tegar, itu kan nggak mudah ya teh. Gimana ada momen-momen di jalan harus nangis sendiri, itu kan juga nggak perlu semua orang tahu gitu ya, tapi bahwa itu yang terberat gitu. Jadi ibu bilang kayaknya sih gampang, mungkin saya cukup beruntung gitu dibanding yang para ayah-ayahnya tidak mau willingness untuk tetap berjuang gitu. Tapi ada juga lah teh masanya yang menghilang, itu ada gitu. Tapi doa orang tua, mungkin doa ibu juga sebagai guru gitu, doa banyak orang gitu, dan kitanya yang selesai dulu sih teh sama diri. Menerima, kuncinya satu, menerima keadaan yang gak ideal. Kadang-kadang sebagai single yang berpisah, kita tuh marah sama diri sendiri teh, dan menyalahkan semua keadaan yang tidak tepat. Tapi ya ini keadaannya ya, idealnya begini saat ini gitu. Bagaimana memodifikasi keadaan yang tidak ideal ini jadi bisa berjalan gitu teh. Itu sih gitu. Dan menerima itu, memaafkan diri karena salah, karena tidak sesuai dengan harapan orang tua, karena tidak sesuai dengan harapan dan mauan anak-anak gitu. Sisanya ridho, udah lah.
0: Jadi merespon dengan cara yang tepat ya, dengan takdir yang diberikan.
1: Ya, jadi semuanya nggak gampang.
0: Ya,
1: itu kalau di persoalan itu adalah masalah yang nembak-nembak, ini berdarah-darah. Ini kan udah lewat.
0: Iya.
1: Bisa diformulasikan begini.
0: Iya.
1: Ya. Tanpa air mata, ya nggak keluar ke depan, keluar ke dalam. Artinya apa gitu? Pertanyaan Anda pasti macam-macam, nggak bisa kita jawab begitu satu apa yang Anda tanya terus kita jawab. Betul. Tapi pengemukaan ini coba Anda ambil ya untuk menjawab persoalan dalam dirimu, sampai di tahapan mana kamu nak? Persoalan apa yang kau hadapi di tahapan mana kamu sekarang? Ambil. Gitu. Ya, yang kelihatannya enak banget diomonginnya, yang enggak enak gitu loh, udah lewat gitu. Tapi pada saat itu Allahu Akbar. Tapi ibu akui Nana strong.
0: Masya Allah.
1: Kelihatan Maduranya.
0: Masya Allah. Ketahuan deh.
2: Tapi ibu selain itu juga ikut terapi, konseling.
1: Iya,
2: itu juga saya lakukan ya teh.
0: Betul. Gitu. Ada ikhtiar ya.
1: Ada ikhtiar. Gitu. Gak mungkin nak ya, jangan merasa
0: hebat.
1: Oke, hebat sama diri sendiri ya. Ibu pernah cari terapi buat diri ibu sendiri. Ibu kasih terapi orang. Ibu juga perlu diterapi, kan ada bagian-bagian tertentu dari diri ibu yang gak bisa ibu sembuhin. Yaitu ketakutan terhadap kematian, karena adik ibu meninggalnya jaraknya pendek-pendek.
2: Sahabat dan kakak gitu yang mendampingi, Masya Allah gitu, sampai anak-anak terus. Jadi tiap tahapan fase perkembangannya mereka tuh saya didampingi psikolog gitu, yang juga saudara dan sahabat dan kakak gitu ya bu gitu. Itu mendampingi anak-anak saya sendiri. tanda kutip berobat jalan teh.
0: Iya.
2: Pak, pelatihan Pak Asep berapa kali ikut bareng ibu dalam mengikuti ibu sebagai asisten ya. Bikin checklist ya teh gitu, ini PR-ku, ini tugasku, itu tuh sampai sekarang sih teh gitu. Itu yang terjadi. Jadi maksudnya enggak hanya mengandalkan diri sendiri gitu ya, tapi dalam butuh pertolongan orang lain dan enggak apa-apa minta pertolongan orang lain gitu.
1: Halal. Jadi bahkan kalau bisa kita membangun support system buat dia kita sendiri. Enggak ada orang yang ngerjain. Jangan ngarepin orang nak, enggak bisa disubkontrakkan dirimu, perasaanmu, hatimu, kehancuranmu, kebahagiaanmu, enggak bisa disubkontrakkan nak. Jadi kita harus mencari dan membangun support system kita sendiri. Ya, kita enggak bisa jawab satu-satu pertanyaan kalian banyak sekali.
0: Banyak sekali pertanyaan.
1: Banyak sekali nak. Jadi maka dihadirkan ya. Iya. Saudara-saudara kalian di sini yang pernah mengalaminya dan bagaimana mereka mengatasi itu, ya nak ya.
0: Ya, oke. Jadi artinya kita juga harus ada ikhtiar. Jadi ketika kita sudah memutuskan suatu kondisi yang tidak mudah ini dan kita juga tahu konsekuensinya, kita harus tetap membersamai anak-anak ini, jiwa anak-anak ini terutama. Kita juga butuh setelah Allah kita berpasrah kepada Allah, kita juga butuh pihak-pihak yang bisa mensupport kita gitu ya Bu ya. Kita konseling, gak usah malu gitu ya.
1: Gak usah.
0: Untuk kita konseling, membangun support, ada ikhtiar. Karena ya kita yang lebih tahu akan kebutuhan kita ya Ibu ya. Tadi kan Mbak Nana juga sempat sampaikan di masa ada anak-anak ingin berbarengan dengan ayah ibunya, ingin bergandengan bersama. Itu gak mudah ya, karena pertanyaannya juga gitu. Apa yang harus dilakukan untuk membantu anak-anak tetap terhubung dengan kedua orang tuanya setelah perceraian? Mungkin ini bahasanya baku ya, tapi kan terhubung itu kan anak juga rindu untuk makan bareng meskipun ibu bapaknya sudah punya kehidupan sendiri. Nah itu bagaimana caranya Mbak Nana?
2: Balik ke tadi yang seperti ibu sampaikan, urusan diri sendiri dulu sih teh gitu. Ya membangun hubungan dengan ibu sambungnya sekarang gitu kan juga bukan
1: hal yang mudah
2: ya gitu. Dan mereka pun menerima saya untuk berhubungan kan juga butuh penyesuaian ya Bu gitu. Pasti
1: dan nyantar balik lagi nih.
2: Iya kan pasti
1: dia punya anak soalnya.
2: Kekhawatiran itu kan pasti menyelimuti gitu. Jadi sekarang tuh saya menjaga hubungannya dengan istrinya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Anak-anak karena sudah besar, menjaga hubungannya dengan bapaknya gitu. Jadi saya sudah tidak berhubungan sama bapaknya, saya menjaga hubungan dengan istrinya. Jadi kadang-kadang anak perempuan tetaplah anak perempuan ya teh ya gitu kan. Kadang-kadang pingin ulang tahun dikirimin bunga, minta bunga ke saya sih gitu. Itu cara saya untuk bapaknya hadir, bilang ke istrinya untuk bapaknya yang mengirimkan bunga. Kayak gitu-gitu. Itu teknik perempuan lah ya Bu, gimana biar hubungan itu terus terjalin dan kita ridho sih teh gitu. Ya udahlah ini ketetapan Allah gitu ya. Bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan anak-anak tadi yang paling terluka itu jiwanya lebih tenang. Udah setenang ini aja gak mungkin gak ada lukanya teh. Jadi kalau tadi ibu bilang percayaan itu berat ya, saya dibilang termasuk tenang nih ya teh, permukaannya tenang lah gitu ya,
0: perceraian
2: mukanya alhamdulillah tenang gitu. Tapi kan lukanya tetap ada buat anak-anak. Dan itu tetap perlu didampingi oleh profesional gitu. Untuk tetap, karena ada bagian-bagian yang mungkin mereka gak bisa ceritain ke saya kan Bu gitu. Takut melukai hati saya, dia tahu perjuangan saya seperti apa, takut melukai perasaan ayahnya gitu. Jadi itu yang perlu dibagi dengan profesional, perlu diluruskan sudut pandangnya oleh profesional.
1: Jadi jangan malu nak seeking help, mencari pertolongan. Karena kita bukan super duper. Ibu pernah juga ada anak ibu atau kerabat dekat ibu punya masalah yang dia bilang dia gak mau ngomong. Ibu bilang oke, cari seseorang gitu. Itu harus kebutuhan manusia itu mesti harus terpenuhi gitu. Nggak kita batasi karena harga dan kepercayaan diri kita.
0: Betul.
1: Gitu loh, untuk tetap terlaksana. Jadi ini emang semua sebuah perjuangan, maka gitu loh ya, kita berdoa supaya anak keturunan kita nggak menjalaninya. Kedua ya, kita diberikan kemampuan bukan hanya untuk anak kita berjodoh, tapi pilih besan, bukan hanya pilih menantu.
0: Betul sekali ya, itu ya penting banget di proses awal itu yang penting ya Ibu ya.
3: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139. Sahabat MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan

0: Ya, dan tadi yang Mbak Nana sampaikan juga ini tips juga ya untuk ayah bunda, dengan korelasi pertanyaan di sini, apa yang ayah ibu lakukan untuk masa depan dengan anak-anak setelah perceraian itu menjaga komunikasi dengan tentunya dengan mantan pasangan kita dan juga dengan pasangannya masing-masing yang sekarang menjadi kehidupan barunya ya Mbak Nana. Tadi Mbak Nana bilang kan berhubungan baik komunikasi dengan istri dari mantan suami gitu. Itu bagaimana Mbak awal-awalnya Mbak sampai bisa terjaga apa terjalin hubungan, mungkin ayah dan bunda juga bisa belajar dari sini.
1: Alhamdulillah alami gitu ya. Teh gitu maksudnya anak-anak pertama saya siapkan dulu untuk dengan kemungkinan bahwa nantinya ayahnya akan menikah lagi dan ibunya akan menikah lagi atau kembali bersama. Itu udah jadi barang diskusi tuh kalau kita mau tidur ngobrol gitu. Jadi buat mereka saat tiba-tiba. Yang menarik adalah responnya si kecil biasa bu.
2: Gitu. Ini anak cerdas sekali dan kayaknya nggak ada filter.
1: Waktu masih kecil ya sekarang
2: sih
1: udah
2: lebih lagi
1: dong. Jadi dengan alternatif itu terus dia jawabnya ini. Jadi aku akan punya dua bunda dan dua punya ayah dong, dua ayah. Sesantai itu dia menanggapi karena mungkin yang saya sampaikan bukan sesuatu yang mengerikan di mata dia gitu. Yeah.
2: Jadi tidak dengan air mata.
1: Yeah. Dan dalam kondisi santai gitu ya, menyenangkan buat mereka gitu. Jadi saat setelah bapaknya menikah dan mereka pergi mendatangi, menginap bersamanya gitu. Terus pulangnya dia bawa makanan lah gitu ya bu, pulang bawa makanan. Terus bun ini dari mama. Saya yang shock dong teh.
2: Buah hatiku.
1: Dia punya mama lain gitu kan. Luar biasa ternyata. Saya menyiapkan dia
2: berapa kilo Tuhan tamannya tuh.
1: Tembakan tadi beruntun ya Bu ya udah. Semuanya itu lemas teh ya, terserang lemas sampai membayangkan wow, dia akan punya dunia lain ya selain bersama saya dan ada orang lain yang akan bersamai dia dan ternyata dia menerimanya dengan segitu mudahnya gitu. Dari situ sih gitu. Oh, dia aja anak-anak bisa menerima kenapa saya enggak.
2: Iya, betul. Kadang-kadang banyak sekali pelajaran bisa kita petik dari anak-anak kita kalau kita mau jiwanya dan pikirannya terbuka ya.
0: Iya, iya betul Ibu.
2: Ya, saya di usia ini ya, apalagi setelah udah tua ini ya, buat saya anak saya adalah guru-guru pertama saya.
0: Masya Allah.
2: Luar biasa. Ya. Kadang-kadang kami berdua itu tercengang-cengang mendengarkan anak kami menceritakan apa saja. Sesi saya sama anak saya nomor 2 itu adalah 2 minggu sekali. Karena minggu pertama misalnya besan saya yang tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal. Terus kemudian kami, terus besoknya besan saya lagi, terus kami. Nah, jadi gilirannya hari ini nih buat saya tunggu-tunggu.
0: Masya Allah.
2: Karena itu adalah hari saya mendapatkan sharing ilmu, sharing pengalaman yang nggak pernah bisa saya bayangkan bahwa itu saya dapatkan. Itu perlunya kenapa kita menjalin apa memelihara dan mendoakan hubungan dengan anak-anak kita. Setiap kali saya bertemu ketiga anak-anak saya walaupun dengan frekuensi yang berbeda ya, kalau yang sulung kan deket ya. Jadi kadang-kadang mama ngapain ya ntar malam aku ke situ ya. Nah kita udah mulai lagi mendengarkan kita jadi penonton dan pendengar yang nikmat sekali. Yang kecil ini kan sering jauh ya di luar lain negara. Jadi tapi kok ketemu itu adalah saatnya kami mendapatkan ilmu.
0: Iya.
2: Nah, jadi lepas daripada tadi itu ya, dia ayahnya pergi atau apa, anak-anak ini pasti akan menyajikan kepada Anda sebuah hadiah-hadiah yang luar biasa.
0: Kita tunggu Mbak Nana.
2: Sudah.
1: Dikit-dikit gitu kan.
0: Dikit-dikit sudah.
1: Jadi mungkin apapun disyukuri, kuncinya itu ya. Dari hal kecil gitu ya. Saya mensyukuri gitu anak-anak bisa main ke rumah nenek kakeknya tanpa saya.
0: Masya Allah.
1: Mereka dengan sepupu-sepupunya, mereka bahkan nggak ada saya, mereka menjalin komunikasi itu aja udah disyukuri gitu.
2: Masya Allah,
1: gitu. Jadi Allah tambahkan, insya Allah gitu. Jadi ya syukuri aja lah semua hal kecil buat saya. Jadi nggak terlalu berat ngejarnya gitu, teh nggak terlalu capek. Nangkepnya sesuatu yang tinggi gitu, itu aja yang disyukuri dari hal-hal kecil aja gitu. Mungkin nggak sama pencapaian orang gitu ya Bu. Gitu.
2: Nggak perlu kita banding-bandingkan. Ya. Masing-masing kita nikmati dengan porsi kita sendiri, ya. Jadi pokoknya intinya dari apa yang disampaikan Nana, kalau boleh disimpulkan, yang berpisah adalah engkau nak dengan suamimu. Tapi jangan kau pisahkan anakmu dari ayahnya. Jangan. ya, kata itu hubungan untuk dan karena Allah.
0: Itu ya. Begitu juga sebaliknya ya,
2: sebaliknya.
0: Bu, ya? Karena ada sebagian
2: kau pisahkan anakmu dari ibunya.
0: Ya.
2: Sama, kan?
0: Betul.
1: Ini teori ibu, berjalannya bersambungan ya, Bu.
2: Iya.
1: Ceritain. Anak tetap butuh dua-dua peran ini teh gitu. Jadi dan enggak bisa digantikan. Jadi berjalannya ini saling bersambungan dan menyatukan anak ini jadi utuh gitu ya. Iya. Jadi dengan segala upaya mungkin ada sebagian orang yang belum mampu menyambungkan bejana ini gitu, tapi ada doa yang insya Allah membantu untuk memudahkan itu gitu, mensyukuri hal-hal kecil rasanya bisa bikin bergeraknya lebih cepat deh sambungan bejana-bejana ini gitu. Ya tentu ujiannya masya Allah, makanya jangan dicoba ya deh gitu, gitu ya. Itu luar biasa gitu. Yeah. Tapi kalau yang sudah terjebak dalam, sudah ada di situasi ini,
2: jangan anak, putus asa.
1: Jangan putus asa. Anak butuh jiwa-jiwa yang saling bersambungan. Jadi ikhtiarkan dengan segala daya dan upaya untuk kita dulu selamatin diri kita ya Bu ya, baru memudahkan kita untuk berinteraksi dengan bapaknya anak-anak dan siapapun di sekitar.
2: Ibunya anak-anak.
1: Ibunya anak-anak.
2: Yeah. Oke, okay. Ini dia nak bejana berhubungan. Gak umpamakan ini gelas ya, gelas. Nah, dulu waktu ibu SMP kita belajar tentang bejana berhubungan. Sekarang udah out of date, kalian nggak belajar bejana berhubungan. Jadi ini adalah kayak gelas gitu, ya apa tabung-tabung, tapi tabung ini berhubungan begini. Maka
1: ya, kayak karena, KU ya Bu,
2: kayak huruf U. Nah gini kayak lebih enak ke Allah.
1: Kan baru ngah Bu.
2: Iya. Nah ini kan, ini gelas, ini kan sini bersambungan. Kalau ini kita isi air, dia gak penuh kesini aja, dia ngalir kemari. Nah kalau kita isi di sini, dia juga ngalir kemari. Permukaan ini selalu rata, gak mungkin gak rata. Jadi prinsip bejana berhubungan ini harus kita gunakan untuk memahami hubungan, pentingnya hubungan ayah dan ibu. Gak peduli dia bercerai. Nah prinsip bejana berhubungan, jiwa anak-anak ini tetap harus diisi oleh ayahnya, tetap harus diisi dengan ibunya, dan mereka membuat keseimbangan itu sendiri. Itu. Jadi prinsip bejana berhubungan.
0: Jadi artinya meskipun pasangan-pasangan ini dia sudah punya kehidupan yang baru, betul, itu tidak bisa tergantikan dari ayah-ayah atau ibu-ibu yang baru dalam kehidupannya. Tetap ayah dan ibu secara biologis lah yang bertanggung jawab atas jiwa mereka itu ya Ibu ya.
2: Jangan tidak pernah diisi.
0: Jangan tidak pernah diisi.
2: Karena yang mengisi itu adalah tanggung jawabmu kepada Allahmu.
0: Ya, itu yang penting ya Bu. Ya,
2: nah itu pemahaman ini yang ibu bisikin ke anak-anak bejana berhubungan.
0: Ya.
2: Minta dia ngisi hak-hak jiwa anaknya. Dipenuhi. Bukan hanya rupiahnya.
0: Ya.
2: Rupiah bisa dicari nak.
0: Ya.
2: Itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi ingat nasihat itu. Jadi teringat perilakunya ya teh gitu. Jadi ya mau gak mau setiap bulan atau setiap waktu tertentu saya tetap waktu masa anak-anak masih kecil ya, mengingatkan ke bapaknya anak-anak untuk ini ya yang perlu dilakukan, ini ya perlu dilakukan gitu. Terlepas dia melakukan atau tidak, tapi saya sudah memenuhi tanggung jawab saya sebagai ibunya. Saya juga nanti mudah-mudahan Allah hisab sudah benar menyampaikan dan sudah menunaikan tugas saya untuk mengingatkan. Terlepasnya itu udah balik sana.
0: Iya, masya Allah, masya Allah. Terakhir nih Mbak Nana, karena kan Mbak Nana sampai hari ini masih memutuskan untuk sendiri. Bukan Mbak Nana yang memutuskan, takdir Allah.
2: Ya, baru mau bilang.
1: Ibunya langsung protes loh deh.
0: Ibunya langsung protes. Ini ayah
1: sendiri
0: udah
1: nggak cocok.
0: Ibunya langsung protes nih. Masya Allah. Mungkin Mbak Nana bisa berbagi kepada ayah dan bunda di luar sana yang memang masih single parents ya, untuk mendampingi dan membersamai anak-anak. Setelah tadi banyak cerita yang di apa yang sudah disampaikan, masya Allah, mungkin Mbak Nana bisa berbagi kepada ayah dan bunda di luar sana yang memang masih single parents ya, untuk mendampingi dan membersamai anak-anak. Setelah tadi banyak cerita yang di apa yang sudah disampaikan, tapi mungkin ada yang kan sekarang masih menjalani ya. Peran agar mereka tetap tumbuh, kembang, dan bisa mencapai cita-cita dan mimpi-mimpinya mereka.
1: Tentunya masih banyak PR sih Teh gitu. Mm-hmm. Banyak banget bolongnya ya Bu gitu. Mm-hmm. PR-nya rasanya gak selesai-selesai gitu. Tapi di usia anak-anak sekarang saya udah jadi temennya mereka gitu. Mm-hmm. Udah jadi sahabatnya mereka mudah-mudahan gitu. Yang bisa jadi teman bertumbuh terus, teman sampai surga gitu ya Teh gitu. Amin. Mudah-mudahan gitu. Tapi sebelum itu ya penuhi semua tadi yang Ibu bilang gitu.
2: Yeah.
1: Jatuh bangun sih Teh gitu. Tapi masa itu tadi juga kalau dalam episode sebelumnya Bapak bilang sampai SMP doang kok ya Bu gitu membersamai mereka gitu. Dan itu memang iya Teh.
2: Yeah.
1: Apalagi karena kita single, perannya jadi double. Mm-hmm. Usahanya jadi double. Tapi sampai fase SMP lah saat fondasinya kuat, kita pun jadi lebih tenang menjalani semuanya setelah itu. Rasa percaya, rasa yakinnya dengan semua yang anak-anak pilih jadi lebih kuat, tentu tetap dengan ngobrol dan dialog gitu. Tapi habiskan waktu sebelum itu benar-benar deh nikmatin sama anak-anak gitu. Capek sih, iya gitu. Siapa sih yang gak capek, tapi di fase ini buahnya mulai terasa kok. Nggak usah sampai ibu aja yang sekarang dengan cerita ibu ketemu Kak Wina, Mbak Sarah, Mbak Silmi gitu ya. Saya aja di fase ini udah merasakan
2: panen.
1: Ya sedikit-sedikit lah ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Nasihatnya ibu nih, ayah bunda juga udah nunggu ya. Bagi yang single parents ini, ibu. Nasihat dari seorang ibu yang selalu kami rindukan.
2: Masya Allah. Jadi sebetulnya sepanjang pembicaraan ini kan nak ya, kita sudah apa ya istilahnya, cicil ya istilahnya, kan apa, spill. Berbagai macam pesan yang penting ya, yang paling dasar sekali, kadang-kadang ada takdir yang nggak bisa dielakkan. Satu, kedua, bagaimana menjalani takdir itu dengan redo. Ya, ketiga, tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu. Maka anak-anak berikan haknya, tapi minta juga kewajibannya.
0: Ya.
2: Kita nggak berikan haknya aja, tapi kewajiban dia apa? Untuk berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya,
0: ya.
2: Gitu ya. Dan berbuat baik, misalnya kalau ibunya menikah lagi atau ayahnya menikah lagi.
0: Ya.
2: Jadi di atas segala-galanya, tolong fahami perasaan anak. Itu yang paling penting. Perasaan itu paling penting bagi manusia. Bulak-balik nih ibu udah jelasin, udah ke episode kali

0: 15 atau ke-16. Mm-hmm. Ya, apabila perasaan itu diterima, orang merasa seluruh dirinya diterima. Mm-hmm. Jadi walaupun kita enggak bisa menghadirkan di ayah kembali, perasaan ini kita terima, anak itu minimal separohnya dia udah oke. Ya. Perasaan diterima, orang merasa seluruh dirinya diterima. Tapi kalau perasaan itu ditolak, orang merasa seluruh dirinya ditolak. Ya. Jadi mainkan aja di antara ini, nak, perasaan dan logika, bahwa dia harus menerima kenyataan yang ada, dan kemudian dia harus belajar bagaimana menyikapinya, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya. Ya fisik, ya psikologis, ya apa?
1: Logika.
0: Logikanya, pikirannya, ya perasaan, pikiran,
1: emosi.
0: Itu semuanya mesti harus apa, dapat kita lagi. Apa yang paling penting, nak? Ngomong. Bahasa kerennya komunikasi. Biar anak itu mempunyai tempat dengan siapa dia curhat dan dengan siapa bisa berdebat. Jadi untuk menguji pemikirannya itu. Semoga anak dengan pertolongan Allah terus mendekatkan diri kepada Allah, ya. Siapa sih yang gak punya masalah, ya, nak? Ya, siapa yang enggak punya masalah?
1: Ya, betul.
0: Ya, dia enggak bercerai, lain pula persoalannya.
1: Iya,
0: ya kan? Betul. Nasib enggak bisa dipertukar-tukarkan. Tinggal kita jalani dengan cermat, pasrah, dan enggak pernah putus asa. Selamat berjuang, ya, nak.
1: Masyaallah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jazakillah khairan, Banana. Masya Allah, ceritanya sangat inspiratif sekali, luar biasa sekali, dan banyak sekali, ya, hikmah dan ibroh yang bisa kita ambil. Terutama juga untuk ayah dan bunda yang sedang berjuang saat ini, sedang mengalami kondisi yang tidak nyaman seperti ini. Semoga Allah tolong, ya, Ibu, ya.
0: Amin, ya Allah, mudahkan.
1: Ya, betul. Masya Allah, nasihat-nasihat Ibu, perjalanan yang Banana itu sudah cukuplah, ya, untuk menjadi sebuah bahan renungan untuk orang tua di luar sana. Terima kasih Ayah Bunda, sekali lagi terima kasih Ibu Manana. Saya Yulia Rahman pamit undur. Jangan lupa kita akan kembali belajar bersama di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif, dan tentunya banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Rizwan. Saya Yulia Rahman pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, sahabat MK, ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan, ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak, sahabat MK, ya, baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi, ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang, ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

pagi hari ini menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga bersama saya, Raisya Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK. Program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, insya Allah tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan, ya sahabat MK. Dan tentu ya sahabat MK, ini mendidik anak bukan hanya dengan nasihat, tetapi juga dengan kasih sayang, dengan keteladanan begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita, Bapak Iip Saripudin SHMM. Beliau ini merupakan konselor Puspaga

0: Sahabat MK, sebelum itu silahkan kami juga mengundang Anda. Untuk Anda ini bisa menyampaikan pertanyaan maupun diskusinya ya sahabat MK, melalui nomor MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung ini melalui live TikTok MK FM, Anda juga bisa menyampaikan ya pertanyaan ataupun diskusinya langsung ini bisa di kolom komentar sahabat MK. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK telah hadir bersama kita Bapak Iip Saripudin SHMM. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh?
0: Masya Allah, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan senang sekali ya dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi hari ini. Dan insya Allah Bapak di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan. Di awal ini sekaligus menyapa sahabat MK tentang mendidik anak dengan cinta dan teladan. Ini tentu tantangan orang tua hari ini semakin beragam begitu ya Pak. Dan mengapa ini keteladanan menjadi fondasi begitu? Silahkan Bapak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan untuk sekalinya menyampaikan materi tentang pola asuh ya. Artinya bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang, tidak cinta ya terhadap anaknya. Yang jadi persoalan adalah ya, persoalan adalah mereka tidak tahu tentang menyayanginya, mencintainya anak. Ya. Contoh sederhana. Ketika anak nangis ya, dia nangis, kita sayang langsung diberi HP, dia diam. Seolah itu sayang. Setiap keinginan, kebutuhan dikasih sesuai dengan keinginan. Itu seolah-olah anggapannya itulah sayang. Ketidaktahuan ini adalah menyebabkan anak-anak menjadi anak yang baperan, anak yang cengeng, anak yang tanggung jawab segala macam. Jadi intinya kasih sayang itu adalah dua kata. Ya, kalau saya terjemahkan kasih sayang. Ya, jadi tidak semua keinginan, semua kehendak anak-anak itu dikasih.
0: Iya.
1: Tapi juga sekaligus disayang. Jadi kalau kita itu minta HP dikasih, berarti kita nggak sayang. Minta makanan yang kurang sehat dikasih, berarti nggak sayang. Jadi sayang itu harus bisa memilih apa yang dibutuhkan, apa yang sehat terhadap anak-anaknya. Ya. Yang keduanya, kenapa pengasuhan itu menjadi sesuatu yang perlu, karena pengasuhan itu sendiri akan mengantarkan anak ya, itu menjadi anak yang tanggung jawab, yang mandiri, yang masa depannya lebih bagus. Jadi pengasuhan itu, mendidik itu dibagi ke tiga tahap ya, 7x3 ya. 7-1 sampai 7 tahun itu anak itu seperti ratu dan raja. Gimana coba kita memperlakukan kalau ratu dan raja diperlakukan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya anak. Tidak ada dia marah, kita rangkul, dia kencing juga kita gak marahin. Nah, 7 tahun berikutnya yang kedua adalah anak seolah-olah menjadi tahanan. Ya, di 7 sampai 13-14. Jadi dipenuhi dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian juga dari 7 tahun tahap ketiga itu adalah anak jadikan sahabat. Nah, yang persoalan kita itu, kita mendidik anak-anak itu usia itu sama aja 0-5 tahun cara mendidiknya kayak gitu, 7-10 tahun mendidiknya kayak gitu, tidak ada perubahan, sehingga anak itu menjadi apa ya, tidak menjadi idola seorang tua itu. Kenapa? Sebab itu karena dia bosan, karena diperlakukan yang sama dari usia 0 tahun sampai dengan usia 12 tahun dan seterusnya. Kemudian juga menjadi tauladan. Inilah yang saat ini kita agak sedikit prihatin dengan perilaku anak ya yang saat ini yang lakukannya kurang baik. Semua itu karena dia di rumahnya orang tuanya tidak memberikan contoh terhadap anak-anaknya. Karena apa? Karena anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan ditiru sama anaknya. Jadi kalau anak itu berbuat seperti itu, mungkin dia akan niru bapak, ibu bapaknya seperti itu. Makanya sekarang jarang ketika saya tanyakan kepada anak-anak, siapa menjadi idola itu? Nah, jarang. Saya idola saya itu ibu saya, idola saya bapak saya nggak pernah. Pasti idolanya itu adalah drakor ya, Korea Selatan gitu ya, film-film seperti itu, atau film-film yang ada di TV dan di medsos-medsos. Nggak ada satupun yang saya tanya itu bahwa orang tua itu menjadi idola bagi anak-anaknya gitu teh.
0: Iya menarik sekali ya Pak, dan tentu ini ada ungkapan bahwa anak itu peniru ya. Dan terkadang ini yang kita lakukan ini jauh lebih membekas daripada apa yang kita ucapkan. Dan betul. Seberapa besar pengaruh keteladanan orang tua ini terhadap pembentukan karakter seorang anak, Bapak?
1: Ya, sangat menentukan masa depan anaknya. Ya. Kalau mereka itu diperlakukan dengan baik, ya, dengan benar, dipenuhi hak-hak anaknya. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan itu sebagai bentuk pengasuhan yang positif, yang sayang anak, harus terpenuhinya hak-hak anak. Ya, ada 4 dasar ya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Apa sih? Hak hidup. 1 hak hidup. Di dalamnya ada apa? Makanan yang cukup, yang bergizi ya. Pelayanan kesehatan itu masuk pada hak hidup. Terpenuhi enggak hak hidup itu oleh orang tuanya? Ya. Yang kedua itu hak untuk tumbuh kembang, yaitu memperoleh pendidikan. Yang keduanya akses pada informasi yang sehat, tidak bahwa gadget itu adalah informasi yang tidak sehat. Kemudian kesempatan untuk bermain, ya. Iya. Yang ketiga adalah hak perlindungan, yaitu berlindung dari kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, gitu ya. Kemudian juga pemisahan secara paksa dari orang tuanya itu tidak ada lagi perlindungan. Jadi sekarang kan kalau ada perpisahan orang tua itu, asuh itu yang menjadi perebutan, itu juga akan menjadi kecewaan ya, menjadi broken home. Kemudian yang keempat, hak untuk berpartisipasi, yaitu kebebasan untuk mengumpulkan pendapat. Sekarang kan anak kalau berpendapat, kamu tahu apa, diam kamu, nah itu ya, itu juga dia tidak punya hak berbicara. Yang keduanya, berperan dalam kehidupan masyarakat. Jadi tugas anak itu salah satu sudah bermain usia 0 sampai dengan 5 tahun itu bermain. Tapi kadang-kadang kita itu belajar, padahal tugas anak itu salah satunya adalah bermain dalam usia 0 sampai 5 tahun itu teh.
0: Iya. Dan ketika anak ini mulai beranjak remaja begitu ya, tantangannya ini tentu semakin besar ya Pak. Dan betul. Mereka ini mulai mencari jati diri, ingin lebih mandiri begitu ya. Dan ini bagaimana orang tua agar tetap bisa menjadi teladan tanpa terkesan menggurui terhadap kehidupan anaknya begitu Pak.
1: Sebelum saya jawab seperti itu teh, ada gini loh, yang menjadi kegelisahan kita sebagai konselor di Puspaga itu adalah munculnya generasi milenial. Maksudnya gini, bahwa pola asuh itu sekarang sudah tergantikan ya. Oleh siapa tergantungkannya? Yaitu merupakan tantangan besar adalah hadirnya orang tua, hadir orang tua pengganti anak-anak, ya sepertinya apa, Om TV, ya, Tante YouTube, ya, Mas TikTok, Kang IG, gitu. Nah, pola asuhnya sudah digantikan sama itu, sama medsos, ya. Jadi orang tua tuh nggak hadir, kenapa? Orang tua ibunya kerja, bapaknya kerja, mereka dibekali dengan HP. Nah, mereka akan melihat tentang pengasuhan itu di TV-TV, lihat juga di HP-HP dan sebagainya. Maka itu, ini yang perlu diikhtiarkan, bahwa anak-anak itu tidak boleh diberikan HP. Tapi dipinjamkan. Kalau diberikan, dia menguasai HP itu, ya. Dia kalau diambil, dia marah, ya. Jadi memang setan-setan, iblis-iblis itu sekarang itu terwujud, wujudnya di HP, gitu teh. Itu HP itu luar biasa yang merusak, ya. Pemikiran, konsep jati diri itu adalah dari HP itu.
0: Iya, iya, masya Allah. Dan banyak pelajaran penting ya sahabat MPN yang bisa kita ambil. Insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya ya. Mohon izin Bapak untuk kita melengkapi dan melanjutkan. Ini termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan ini bersama dengan Bapak Iip Saripudin SHMM. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga ini bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK.

Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak, sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda ini yang butuh konseling atau

aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital, Anda bisa mendownload ya di Play Store Android dengan Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak di seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

Ki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Insya Allah sahabat MP akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Bapak Iip Saripudin SHMM. Beliau merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MP. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini ya sahabat MP, yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Silakan ya sahabat MK bisa disampaikan melalui nomor MKFM ke 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling efektif ini dalam mendidik anak? Apakah yang pertama memberikan teladan yang baik, atau yang kedua ya sahabat MK, menasehati dan mengingatkan, dan yang ketiga ini membuat aturan dan disiplin yang konsisten sahabat MK? Dan insya Allah kita akan sambung kembali ya Bapak untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan mendidik anak dengan cinta dan teladan. Kalau tadi kita berbicara tentang teladan, ini mungkin yang paling membekas justru adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari begitu ya. Kira-kira nih Pak, teladan sederhana apa ini yang paling mudah diterapkan oleh orang tua ini tetapi memiliki dampak besar bagi perkembangan karakter anak gitu. Terima kasih.
1: Jadi gini Teh, saya sebelum menjawab, saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya Teh di belakang. Apa sih yang harus dilakukan orang tua ya, karena anak-anak terhadap anak-anak sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak. Orang tua itu kuncinya pertama harus hadir. Ya, kalau saya anggap hadir itu singkatan. Di samping anonim juga memang ada singkatannya. Hadir itu hanya hadir. Hadir itu bisa secara fisik maupun secara emosional. Jadi intinya bahwa orang tua hadir, ya, secara fisiknya. Walaupun untuk saat ini mungkin kehadiran orang tua kadang-kadang sebentar, tapi dalam momen-momen tertentu, momen makan, ada setiap hari itu harus ada hadir. Kemudian juga hadir secara emosi. Emosi apa yang diperlukan? Emosi itu ketika anak kecewa, ketika anak bahagia, ketika anak dalam hal-hal yang ketika down, itu adalah harus hadir. Yang kedua itu arahan, haknya arahan. Arahan bukan memerintah, karena anak itu tabu ya untuk diperintah, anak itu tabu untuk dinasihati ya. Tapi kalaupun nanti dinasihati, itu bentuknya bukan bentuk nasihati, tapi bercerita. Makanya dongeng itu adalah luar biasa, cerita-cerita itu sehingga akan nempel. Kalau kita mau tidur, cerita itu nempel sampai dengan dewasa itu. Yang ketiganya, D itu apa? Dengarkan. Dengarkan hatinya, dengarkan perasaannya, dengarkan suaranya, jangan diabaikan. Ya, mereka pulang sekolah, dengarkan apa sih ceritanya, bahagia enggak, sedih enggak sekolahnya di luar. Yang berikutnya I, ikuti. Nah, ikuti perkembangan anak ya. Bagaimana? Karena bagaimana juga apakah sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak enggak? Dari usia 0-1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dengan selanjutnya. Ikuti perkembangannya. Dan yang R-nya itu role model. Jadi orang tua jadi role model bagi anak-anaknya. Nah, itu Teh. Jadi memang bagaimana melakukannya? Ya itu, orang tua harus hadir di hadapan anaknya. Dengan singkat saja yang saya sampaikan. Nah, kemudian apa sih yang lakukan itu adalah jadi karakter itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, yang terus menerus itu adalah karakter. Karakter mengubah. Nah, nasib orang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, sehari-hari aja dari mulai bangun tidur, ya, sampai dengan tidur lagi, diperlihatkan terhadap yang baik-baik saja, bukan yang nggak baik seperti teh. Jadi kebiasaan yang baik diperlihatkan kepada anak-anaknya, itu teh.
0: Iya, iya, masya Allah. Dan ini Bapak, terkadang tantangan orang tua di hari ini tentu berbeda dengan zaman dulu ya. Anak-anak kan sejak kecil ini sudah akrab dengan handphone, dengan media sosial, bahkan ini berbagai informasi yang begitu mudah diakses. Bagaimana orang tua tetap bisa menjadi teladan dan menjaga kedekatan dengan anak di era sekarang ini, Bapak?
1: Ya, betul teh. Makanya kita diawali dengan disiplin. Ya.
0: Disiplin.
1: Kita itu melarang anak kita itu main HP. Ya. Orang tua nggak boleh main HP.
0: Oh, itu. Iya.
1: Ya. Itu modelnya. Kalau kita itu dilarang kita nonton TV, kita jangan nonton TV. Kalau kita itu menyuruh anak sholat, kita sama-sama, bukan menyuruh, bukan, tapi bersama-sama. Itu intinya mah. Itu tauladannya bersama-sama dengan anak yang tidak hanya menyuruh saja, menyuruh sholat, menyuruh ngaji, menyuruh belajar, menyuruh apapun, tapi harus bersama-sama dengan orang tuanya. Itu adalah menjadi role model, contoh tauladan yang baik, tidak hanya menyuruh saja, gitu teh.
0: Iya, dan ini mohon izin Bapak, ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya dari Cimahi. Ini ada Ibu Dewi. Ibu Dewi ini menyampaikan pertanyaannya, katanya, mohon izin Bapak, adakah perbedaan dalam cara mengingatkan anak perempuan dan anak laki-laki saat mereka ini melakukan pelanggaran pada fase usia 7 tahun, katanya.
1: Ya, ya. Terima kasih Bu Dewi, pertanyaan dari Cimahi. Memang perempuan dan laki-laki itu agak berbeda, ya, berbeda bentuknya, berbeda pola pikirnya, dan penggunaan otaknya juga berbeda. Kalau otak laki-laki itu menggunakan logika. Jadi logika itu adalah sebelah kiri. Kalau perempuan itu sebelah kanan. Makanya perbedaan. Makanya kalau laki-laki itu, kalau kita ingin menasihati itu dengan logika, masuk akal, ya. Kenapa kamu itu nggak boleh gini? Ini akalnya gini. Sebabnya gini. Kalau perempuan itu beda lagi, dengan perasaan, dengan hati. Ditatap mukanya, matanya dipandang. Kalau laki itu nggak mau ditatap mukanya, dilihat matanya, nggak mau laki-laki itu. Dan laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau dia datang dari sekolah itu, dia jangan ditanya apapun, ya, tapi biarkan mereka mereka itu, anak itu apa namanya, sampai dia punya keinginan untuk bercerita. Contoh gini teh, gimana tadi sekolahnya, ada yang mama boleh tahu nggak, gitu, kira-kira itu. Tapi kalau perempuan datang, kamu mau cerita nggak sama mama, gitu, pasti itu. Jadi dia akan bercerita. Kalau perempuan mah tidak usah disuruh juga, tapi laki-laki mah menunggu dia nanti, karena beda pikiran macam. Jadi memang ada perbedaan ya antara laki dan perempuan, jangan disamakan, gitu. Itu Bu Dewi, ya.
0: Iya, iya. Dari Cimahi ini kita beralih ke Kabupaten Bandung, Bapak. Kita sapa ini ya. Ada seorang ibu. Seorang ibu ini menyampaikan, katanya, alhamdulillah anak saya ini guru ngajinya, akhlak dan ilmunya ini begitu baik. Apakah bisa dijadikan teladan dan role model untuk anaknya? Karena terkadang ya, ini di rumah orang tua belum bisa karena mungkin kurang ilmu, katanya.
1: Jadi anak itu, orang tua itu ada tiga hal. Pertama, di rumah itu bapak. Ya. Di sekolah siapa? Guru. Di guru ngaji adalah guru. Itu orang tua kita. Jadi orang tua kita itu menjadi solidaritas. Tapi yang paling bagus itu adalah di rumah. Karena gini teh, anak usia 0-5 tahun itu, dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ya. Tapi kalau usia 7-13 itu, apa yang dia akan nurut, apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, kalau 13-15 itu apa yang dikatakan temannya, gitu. Tiga hal beda-beda deh. Jadi memang usia 1-5 tahun mah dia akan mencerna apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu untuk ngajar. Tapi nah, kalau usia 7 tahun ke atas tuh, apa kata gurunya? Apa kata ustaznya? Walaupun kita menasehati apapun, dia akan mendengar. Ya, yang dengar itu adalah orang tua. Nanti kalau usia 15 tahun, 14 tahun, nasihat apapun kita, keinginan kita itu nggak akan didengar juga. Siapa yang dengar? Temannya, teman sebayanya. Itu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Makanya seorang tua itu memang harus tetap belajar, ya, belajar, belajar dan belajar untuk mengikuti perkembangan anaknya.
0: Gitu. Mm-hmm. Iya, iya. Dan terkadang juga nih Bapak, seringkali kan seorang tua ini, ayah dan ibu ini memiliki cara mendidik yang berbeda ya. Misalnya ini ayah lebih tegas, sementara ini ibu lebih lembut. Dan seberapa penting kekompakan orang tua ini dalam mendidik anak? Apa dampaknya jika ayah dan ibu ini memberikan aturan yang berbeda, begitu Pak?
1: Nah, memang kita dalam rumah tangga itu harus satu prinsip dalam pola asuhnya. Ya.
0: Iya, iya.
1: Anak kita itu mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Ya, itu dulu seperti itu. Nah, memang ada dua hal yang berbeda. Laki-laki itu, anak itu butuh laki-laki. Kenapa? Karena perlu ada ketegasan. Yang keduanya, perempuan juga dibutuhkan penuh kasih sayang dan penuh kompromi.
0: Iya, iya.
1: Ya, memang tidak saklek perempuan, kalau laki-laki saklek. Tapi kalau soal konsep prinsip harus sama. Kalau kata bapak tidak, ibunya saya ikuti juga tidak.
0: Iya, iya.
1: Jangan sampai begini, ini ceritanya agak sedikit anekdot juga. Ketika anaknya bilang, "Mama apa? Aku mau ke mall." Kata bapaknya, "Jam 9 malam." Kata bapaknya, "Nggak boleh." Datang ke ibunya, "Ma, please." Ya. Ya. Hanya 10 menit aja, saya mau ke mall. Apa dikatakan ibunya? "Boleh, Nak, tapi jangan bilang bapak-bapak, bilang bapak."
0: Iya.
1: Nah, jadi persoalan itu akhirnya apa? Akhirnya dampaknya apa? Akan menjadi kurang menghargai orang tuanya. Ya.
0: Iya, iya.
1: Yang keduanya, dia akan belajar berbohong. Ya. Yang ketiganya, menjadi orang yang plin-plan nantinya.
0: Plin-plan. Iya, iya, iya. Ya, Masya Allah, ini menarik sekali ya Bapak. Ternyata ini orang tuanya juga harus kompak ya sahabat MK. Dan mohon izin Bapak, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada kesempatan ya sahabat MK, bagi Anda ini yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya ya, ini silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa ya menyampaikan pertanyaan maupun diskusinya sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling efektif ini dalam mendidik anak? Apakah yang pertama, memberikan teladan yang baik, sahabat MK? Ataukah yang kedua, ini menasehati dan mengingatkan? Dan yang terakhir ya, yang ketiga, ini membuat aturan dan disiplin yang konsisten, sahabat MK?

0: Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik, sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda, sahabat MK yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Bisa di follow Instagram di @puspaga.bdg, sahabat MK, atau juga ini bisa menghubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung kini hadir juga di aplikasi Senandung Perdana, sahabat MK. Media edukasi keluarga berbasis digital bisa di-download di Play Store Android, ini Senandung Perdana, Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: siang hari ini ya sahabat MK. Masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa Anda ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Bapak, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Cipanas Cianjur, ini dari Ibu Tik-Tik yang menyampaikan, katanya mau bertanya, anak saya ini memiliki teman yang dia ini selalu nurut katanya sama temannya, disuruh apa-apapun selalu nurut, dan apabila dinasehati oleh saya dia jadi seperti kesal katanya, tapi setelah itu dia selalu minta maaf. Dinasehati kakaknya, ayahnya sama seperti kesal. Pokoknya apabila anak saya pulang dari temannya itu selalu seperti kesal dan terkadang marah. Mohon solusinya ini agar anak saya jauh tidak berteman lagi dengan temannya itu katanya. Begitu Pak. Ya.
1: Baik. Memang itu kalau kita bersama teman yang toks ya, yang bagus perilakunya, memang kita perlu dijauhi ya. Tapi memang anak itu juga, pertama memang anak itu kita lihat perilakunya setiap hari perkembangannya, kemudian juga ditanya. Tapi nah hari ini mau cerita nggak bagaimana tadi sekolah? Kemudian satu, yang keduanya sahabat-sahabatnya, teman-temannya tanyakan. Memang seorang orang tua itu harus tanya siapa saja temannya yang baik, yang tidak baik, sampaikan aja. Nanti nasihat di sana. Jadi nasihat itu memang perlu diperlukan ketika yang dibutuhkannya itu adalah hal-hal yang sangat mendesak ya. Tidak setiap saat kita menasihati anak sehingga anak bisa lari dari kita. Nah, kalau mereka bercerita, mama, aku punya teman begini. Nah, berarti kita masih masuk ya, kan dia butuh pertolongan. Pertolongan pertama dari kita itu tentang apa yang diperlukan. Nah, salah satu kuncinya adalah menjauh dari teman yang toksik. Karena gini, kalau anak itu perlu diajak bicara sama bapaknya.
0: Iya.
1: Ya, perlu ada bicara. Nah, kelihatannya anak bapak ibu itu kelihatannya jarang diajak ngobrol sama bapaknya. Ya, karena dibutuhkan seorang anak itu berbicara ngobrol sama bapaknya. Untuk apa? Ketegasan. Bisa bilang tidak, no. Jadi tidak, yes terus. Kalau dengan bersamaan dengan ibu, yes terus gitu. Tapi dengan bapak dia mengatakan no. No drug, no macam-macam gitu ya. Nah itu makanya solusinya adalah bapaknya di toel, pak, kelihatannya anak kita itu butuh kehadiran bapak, baik kebutuhan hari secara fisik maupun kebutuhan secara emosional gitu ya. Jadi yang perlu diajak bicara adalah bapaknya ya, bapaknya, supaya nanti anak itu tidak menjadi bersedih dengan melihat kondisi seperti itu. Begitu ibu dari Cianjur, Cipanas ya. Jadi yang penting ada keterbukaan dari pihak anaknya gitu. Itu yang paling bagus itu. Nah, baru setelahnya tahu masalahnya baru bertindak ya. Bertindak berarti bukan konfrontasi tapi bertindak, karena kita tidak bisa mengubah orang lain ya. Yang di luar kuasa kita, tapi yang bisa dirubah adalah diri kita sendirinya. Jadi rubah cara pandang anak kita itu terhadap situasi kondisi di lingkungannya. Begitu Teh.
0: Iya. Dan Ibu Tik-Tik juga ini menyampaikan ya, katanya anaknya juga perempuan katanya. Anaknya perempuan.
1: Iya. Ya, perempuan itu harus lebih dekat dengan bapaknya.
0: Oh, iya.
1: Perempuan yang dekat dengan ya. Jangan sampai nanti dia itu butuh kasih sayang, butuh dielus ya. Dielus itu bukan berarti ketika kecil aja, memang agak semacam meragok gitu, bahasa Sundanya kagok. Ketika dia anak itu memang kewajiban ya. Jadi jangan sampai dia mencari kasih sayang di tempat yang lain, di luar yang lain, karena dia butuh perhatian dari seorang lawan jenis adalah bapaknya sendiri. Jadi memang orang anak perempuan itu lebih harus lebih dekat dengan bapaknya.
0: Iya, iya. Kemudian ini ada juga hamba Allah yang bertanya, katanya bagaimana kalau seorang ayah ini menyuruh ibunya harus sama-sama tegas kepada anaknya yang sudah dewasa. Ibunya ini dilarang lembut katanya untuk mendidik anaknya, padahal anaknya ini sudah dewasa. Begitu Bapak. Ya.
1: Jadi gini, saya sampaikan bahwa mendidik anak itu ada tiga tahap.
0: Tiga tahap.
1: Nol sampai tujuh sebagai raja, tujuh sampai 13 itu sebagai pesakitan, peraturan-peraturan. Nah, 13 ke sana sampai 21 itu adalah anak itu menjadi sahabat kita.
0: Sahabat ya, Bapak.
1: Sahabat kita. Makanya itu harus berilmu juga, orang tua itu ikut parenting supaya nanti, karena kalau anak diperlakukan seperti yang usia 8 tahun, 9 tahun, itu akan lari dari kehidupan kita, ya. Akan lari seperti itu sehingga nanti kita enggak mau kehilangan anak kita, kehilangan momen-momen yang terindah terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita meninggalkan kita karena ketidakmampuan kita seperti itu. Jadi memang ada, kita sudah dipasang-pasangkan, ya, pasang-pasangkan. Laki-laki tegas, ya. Nah, perempuan harus lembut. Laki-laki itu berbicara sedikit, ya. Perempuan itu banyak bicara. Banyak. Itu mah kepada Allah, ya. Padahal seperti itu. Karena laki-laki itu hanya 6.000 kata. Kemudian kalau perempuan itu 20.000 kata, ya. Setiap harinya wajib itu. Kalau enggak pusing itu perempuan kalau enggak ngomong aja.
0: Iya, iya. Kemudian juga ini Bapak, ada seorang ibu yang bertanya, katanya bekerja demi anaknya, tapi di sisi lain waktu bersama anak ini jadi semakin sedikit. Menurut Bapak ini apakah kualitas kebersamaan lebih penting daripada lamanya waktu bersama anak ini katanya?
1: Memang kondisinya sekarang sudah seperti itu, bahwa ibu bapak itu ada bekerja. Bagaimana meningkatkan quality time-nya, jadi kualitas waktunya, ya. Di saat-saat gini, bahwa ada waktu-waktu bisa mengenai, kita kan punya HP sekarang, ya. Ada jadwalnya pertemuan dengan HP, video call, gitu ya. Jam berapa, ada jadwalnya gitu. Nah, kalau fisiknya mungkin ada makan bersama malam, wajib gitu ya, wajib ada kebersamaan. Tapi itu wajib. Kalau waktu untuk bersama itu selama itu juga kurang efektif. Yang efektif itu bahwa waktunya harus berkualitas. Apa yang berkualitas itu pertama di pagi hari, yang kedua ada siang hari, yang ketiga adalah di malam hari. Tiga momen itu yang perlu diperhatikan waktu itu. Pagi hari itu adalah ketika dia bangun tidur, sambil dia katakan afirmasi yang baik. Nah, mama sayang, sayang banget itu. Nah, keduanya ketika dia pulang sekolah, dia bonding, kita rangkul mereka itu. Kemudian yang waktu yang ketiga adalah waktu mau tidur, kita samperi, dikasih afirmasi dengan kata-kata yang baik, positif, begitu teh.
0: Iya. Masya Allah, ini pembelajaran yang sangat bermanfaat ya. Jazakallah Bapak. Dan ini ada juga yang bertanya, katanya ketika kecil ini anak selalu bercerita apa saja, tetapi begitu masuk SMP dan SMA, ketika saya tanya katanya jawabnya cuma tidak ada apa-apa. Dan ini menurut Bapak bagaimana cara membangun kembali kedekatan supaya anak ini merasa nyaman bercerita kepada orang tuanya?
1: Ya, makanya orang tua itu kan perlu ilmu ya. Saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau orang tua itu berhadapan dengan anak itu, kadang-kadang kita sudah mati berdiri ya, mati kutu, iya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kudu ngomong naon sih saya dengan anak usia SMP, SMA itu. Nggak bisa apa-apa, ya tidak bisa bicara. Maka itu karena mereka itu tidak ditanya, ya. Ditanya, tetapi diberi kesempatan. Kalau perempuan tanyakan, tapi kalau laki-laki itu jangan ditanya, pasti dia lari ya, tanya, dia akan bercerita karena udah lelah. Jadi kalau contoh gini, kalau anak-anak SMP itu datang perempuan, dia pasti datang ke rumah, ke kamar dan macam, samperin aja. Nah, mau bercerita nggak? Mungkin dia tanya, berbagi nggak, share nggak? Oh iya, ini kalau enggak gimana nanti sekolahnya tadi, senang nggak, gimana gurunya, gimana teman-temannya, itu aja dia bercerita. Tapi jangan didikte kayak kayak wartawan nanyanya. Seperti jangan juga polisi gitu ya, jangan. Tapi nanya seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kalau laki-laki diberi kesempatan untuk rileks. Nah, mau didiskusikan enggak? Jangan didiskusikan enggak gitu ya. Jadi bahasanya jangan nanya, oh enggak mah, aku aman-aman saja. Nah, satu. Yang keduanya, kalau anak itu biasanya laki-laki mau makan apa terserah gitu ya. Kamu ini enggak tahu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda ciri ya. Anak itu tidak pernah diajak ngobrol sama bapaknya. Itu tanda ciri. Terserah kamu, apalagi apalah, terserah, nggak tahu gitu ya anak-anak itu. Nah, itu teh karena apa kamu itu. Nah, yang keduanya nggak pernah diajak piknik gitu. Nah, itu
0: pernah diajak piknik ya.
1: Piknik ya, ya. Jadi memang satunya berjalan-jalan ngobrol. Itu salah satu, itu satu minggu sekali mah perlu seperti itu. Anak-anak yang di bawah umur yang SD SMP perlu seperti itu. Di dalamnya itu ada ngobrol, perjalanan itu gitu.
0: Perlu healing ya Pak.
1: Healing itu betul-betul.
0: Iya. Dan tentu ini menjadi ikhtiar yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga ya sahabat MK. Dan tidak terasa Pak, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir mungkin sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan ini untuk para orang tua yang sedang mendengarkan. Silakan Bapak.
1: Betul ya. Jadi bahwa prinsip umum mendidik anak ya, ada tiga rumus ya. Pertama 7-7-7 ya. Jadi rumusnya 7-7-7. Luangkan 7 menit di pagi hari ya. 7 menit setelah sekolah siang hari, 7 menit sebelum tidur untuk menjalin hubungan tanpa gangguan. Biasa. Yang keduanya, puji proses ya. Puji usahanya, proses belajarnya, bukan hanya hasil akhirnya. Kita itu kalau dipuji itu akhirnya. Kamu pintar ya, sekarang sudah mulai belajar. Jadi jangan suruh, terima kasih ya kamu sudah belajar. Sekarang belajar apa? Oh, bagus gitu. Jadi prosesnya itu, kita selalu mengajarkan bukan proses tapi hasil. Hasilnya bagus, 7, 8, 10, bukan itu, tapi prosesnya dipuji. Yang ketiganya adalah komunikasi efektif. Hindari mengancam, dan biasakan komunikasi dua arah yang terbuka. Jadi kalau kita memerintah, kalau kita menyuruh, harus ada argumen, harus ada alasan, kenapa begini, kenapa begini. Tapi artinya apa? Demokratis dalam pengasuhan, tidak otoriter. Itu saja mungkin, sehingga nanti anak menjadi baik, penurut, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tuanya.
0: Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Bapak ini atas kebersamaannya di program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah ya sahabat MK, ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama begitu ya, bahwa tantangan orang tua ini di zaman sekarang tidaklah sedikit sahabat MK. Karena itu komunikasi ini di dalam keluarga perlu terus diikhtiarkan ya sahabat MK, agar rumah ini menjadi tempat pertama yang dipilih anak untuk bercerita.

PKK Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda sahabat MK yang membutuhkan konseling ataupun konsultasi keluarga bisa mendapatkan layanan terbaik ya dari para profesional dengan menghubungi. Pendaftaran konseling ini sahabat MK bisa follow Instagram di @puspaga.bdk atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital yang bisa di-download ya di Play Store sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Hadir segmen penutup ya sahabat MI, segmen Morotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih sahabat MI. Satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MI Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Anda juga sahabat MI ini bisa menyampaikan ke nomor 0811-224-1027. Ataupun bagi Anda ini yang menyimak melalui live TikTok MI FM, bisa langsung menuliskannya ya di kolom komentar sahabat MI. Sertakan nama, spasi alamat, dan juga pilihan moratalnya.

0: Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya. Kami nantikan sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ya sahabat MK, melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan ini pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Masih ada kesempatan sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin ikut memilihkan bisa disampaikan ya dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan muratalnya. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, sahabat MK. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Urus ya, dari Garut. Bergabung di pilihan murotalnya, di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Urus. Selanjutnya kami juga sapa, ini ada sahabat kita dari Cipanas Puncak. Ada Ibu Aminah. Pilihan murotalnya di nomor pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya sahabat MK, kami sapa juga ini dari Cianjur ya. Ada Maidah yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ini sahabat MK dipilihkan dari Cianjur juga ya, oleh Ibu Tik-Tik.

Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Di pilihan murotal pertama ini Al-Quran Surat Al-Kahfi dipilihkan oleh dua suara ya sahabat MK. Saya sapa ini ada Umi Seli dari Jatinangor, kemudian dari Padalarang ada Ibu Ida sahabat MK.

Dengan pilihan terbanyak ya sahabat MK ini, ada di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, terima kasih ini bagi Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir ini dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM. Ya Quran, 'alaika salam.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja. Fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Tetapi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya as-salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera.

0: Kiki Siang.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
0: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak Siva?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan jernih dan jelas, Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat, Ustazah?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Siva juga mudah-mudahan sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Ustazah. Apalagi kita berkaitan dengan tema yang akan digali ini berkenaan dengan parfum yang Masya Allah sekarang juga semakin marak ya, Ustazah. Silakan, Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lana pun tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Alhamdulillah, senang bisa bersilaturahim lewat udara. Insyaallah akan banyak ilmu yang kita dapat. Tidak saja dari saya yang menyampaikan, tapi mudah-mudahan nanti kita dapat juga ilmu dari para pendengar yang bisa berbagi pengalaman atau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi yang paling pasti, semoga kegiatan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang akan menjadi bekal kepulangan kita kelak ya. Sahabat MQ, kalau berbicara tentang parfum, tentunya parfum itu merupakan bagian dari kebutuhan wanita untuk menjaga kesegaran dan kenyamanan. Tapi dalam Islam terdapat aturan khusus ketika keluar rumah. Kalau untuk laki-laki mah udah jelas dianjurkan, bahkan sunnah untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, Masya Allah ya, bagaimana Allah menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dan menjaga kesucian. Kenapa? Karena semata-mata untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kita sebagai muslim. Nah, untuk hukum memakai parfum ini pun bermacam-macam. Ada yang boleh, bahkan dianjurkan, tapi ada juga yang haram, tapi ada juga yang boleh, gak mengapa gitu. Nah, yang boleh bahkan dianjurkan yang mana? Pertama, pada saat di rumah atau di hadapan suami. Nah, wanita dianjurkan memakai parfum di hadapan suami sebagai bentuk kecantikan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan. Jangan sampai kalau keluar rumah memakai, tapi kalau di dalam rumah tidak. Dan ini juga menjadi evaluasi bersama ya, terutama kita sebagai para istri. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya, karena bukan hal yang mudah ternyata. Itu perjuangan juga untuk bisa seperti itu. Karena udah jelas ya, ya dalilnya bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadisnya riwayat Muslim. Dan salah satu wanita soleha itu pasti memberi yang terbaik untuk suaminya ya. Jadi wanita yang mempercantik diri untuk suami termasuk ciri wanita soleha. Itu yang boleh bahkan dianjurkan. Kemudian Yang keduanya adalah sekarang apabila di luar rumah, di tempat umum, dengan parfum yang tercium oleh laki-laki asing, berarti yang bukan mahram, maka itu jelas hukumnya adalah haram. Nah, titik terpenting yang sering dilupakan yaitu bahwa Islam melarang wanita memakai parfum yang baunya menyengat hingga tercium oleh laki-laki non-muhrim. Kenapa? Karena hal ini dapat menimbulkan fitnah. Nah, di hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian melewati suatu kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah yang keluar rumah ya. Bahkan di hadis riwayat Muslim, nah, Rasulullah bersabda kepada wanita yang keluar menuju masjid, apabila salah seorang di antara kalian, wanita tentunya, hendak ke masjid, janganlah ia memakai wewangian. Ini adalah hadisnya riwayat Muslim. Nah, hendaknya ini jadi perhatian, lebih tidak boleh lagi kalau kita pergi ke pasar, kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Kenapa? Karena itu ya apa tadi, bisa menimbulkan fitnah. Itu yang kedua. Kemudian kalau parfum atau deodoran ringan yang tidak tercium kecuali dari jarak sangat dekat, misalnya pada saat kita ketemu dengan para wanita, kan biasanya suka cipika-cipiki ya. Nah, maka kalau dalam hal ini jadi dalam jarak yang sangat dekat sekali itu, jadi kalau jauh mah nggak kecium, nah itu boleh. Kenapa para ulama membolehkan? Karena apa? Karena tidak menarik perhatian laki-laki dan tidak menyengat. Jadi kuncinya tadi ya, tidak tercium dari jarak jauh, kecuali yang sangat dekat. Nah, dalam hal ini, kalau menurut Imam Nawawi bahwa parfum wanita yang baunya tercium oleh laki-laki adalah haram. Namun, jika hanya untuk menghilangkan bau badan tanpa maksud menarik perhatian, maka tidak mengapa. Jadi, tidak memakai itu bukan harus bau. Maka kebolehan memakai ini adalah untuk menghilangkan bau badan. Karena masing-masing orang dengan bau tersendiri ya, beda-beda. Ada yang memang diuji dengan bau badan yang khas. Nah, kalau ini berarti memang sebagai obat ya, untuk mencegah. Karena apa? Karena daripada kadang puntennya, kadang kalau maaf kurang atau jarang mandi atau kurang memperhatikan kebersihannya, jadinya boro-boro jadi dakwah. Justru kadang orang memandangnya Islam mah kumuh, kotor, jorse, dan bau. Itu kan nggak enak banget ya. Apalagi biasanya kan ya kadang suka di ini kan jilbabnya besar tapi naudzubillah min dzalik ibau gitu. Itu kan nggak enak juga nih. Jadi kalau sekadar untuk menghilangkan bau badan tidak mengapa gitu ya. Nah, dan kalau menurut saya bin Baj dan saya Utsaimin, deodoran atau parfum lembut yang tidak menarik laki-laki diboleh. Jadi yang soft, yang lembut, gitu. Dari uraian tadi bisa ketahuan kan benang merahnya ya, bahwa yang menyengat, gitu. Nah, apa hikmahnya dari pembolehan dan pelarangan tadi? Jelas bahwa Islam ingin menjaga kehormatan dan martabat muslimah. Islam ingin mencegah fitnah. Dan hikmah lainnya, ini mudah-mudahan jadi salah satu cara bagaimana kita menutup pintu-pintu dosa yang bisa berawal dari pandangan atau kesan pertama. Dan yang paling penting dari larangan ini adalah bagaimana Islam menjadikan pribadi muslimah yang menjaga rasa malu dan kehormatan dia. Itu sebetulnya yang sehingga mudah-mudahan batasan yang tadi dibicarakan diperhatikan. Jadi boleh bila memakai parfum di rumah untuk kenyamanan diri, memakai parfum untuk suami, menggunakan deodoran tanpa aroma kuat, menggunakan parfum yang sangat lembut dan hanya tercium dari jarak dekat. Tuh. Tapi tadi tidak boleh manakala menggunakan parfum yang menyengat ketika keluar rumah. Bahkan sampai ada kan yang jadi dari jarak beberapa meter sudah tercium. Ini wangi banget gitu. Kan kadang kita juga biasanya kadang kalau di iklan-iklan yang sampaikan melirik karena tersepona ya, terpesona gitu ya dengan keharumannya gitu. Ya parfum naon. Atau kita menyemprotkan parfum baik kepada jilbab, gamis, abaya manakala hendak ke tempat umum. Atau menggunakan wangi-wangian yang jelas menguar di ruang publik, yang jelas apa ya, menyengat gitu sehingga orang-orang gitu. Jadi mudah-mudahan rambu-rambu itu kita perhatikan ya. Paling berarti bagaimana kita memilih parfum yang aman untuk muslimah ya. Dan sekarang mah banyak atuh pilihannya ya. Yang jelas tidak tidak akan menimbulkan fitnah, tapi tidak bau. Tidak wangi menguat, tapi tidak bau. Intinya begitu. Sehingga ini bisa menjadi poin parfum yang lembut, yang soft, yang itu bisa dipakai manakala di lingkungan perempuan. Memang gunakan parfum itu setelah sampai di rumah, bukan sebelum berangkat. Hari sekarang mati balik ya.
0: Iya.
1: Manakala mau keluar rumah, semerbak. Tapi selesai keluar, selesai dari dari luar rumah, salah ya. Pada saat di rumah, seayana, seadanya. Gitu. Bahkan kadang bau dapur, bau apa dan lain-lain semacam itu. Jadi memakai parfum ini bukanlah hal yang dilarang secara mutlak. Namun Islam memberi batasan yang jelas. Agar apa? Agar muslimah bisa tetap menjaga kehormatan, bisa tetap menjaga rasa malu. Dan bahkan katanya tadi kan, kalau wanita sudah keluar rumah ya, itu sudah sumber fitnah gitu. Makanya ya mudah-mudahan ini jadi ini ya, jadi pengingat kita ya. Apalagi kalau saat keluar rumah itu kita senantiasa disertai zikir. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari gangguan makhluk kasar dan makhluk halus, supaya tidak menjadi fitnah. Peliharalah, hadari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Dan secara feeling juga Teh Sipa ya, bisa disadari niatnya untuk apa gitu. Terutama perjuangan banget untuk yang membuat bagaimana supaya orang terpikat, tapi tidak untuk seorang muslimah yang bisa menjaga diri. Dia justru akan menampilkan akhlaknya, akan mengedepankan akhlaknya kebanding dengan penampilan fisiknya. Karena kalau penampilan fisik ya itu tadi ya, terkadang bisa menimbulkan fitnah. Andai kata kita tidak berlindung kepada Allah, dan andai kata ada naudzubillah mindzalik ya, niat yang salah manakala kita keluar. Sebagai pengantar seperti itu, mudah-mudahan ada yang bisa berbagi pengalaman ya. Manakala kita menjaga diri di luar rumah, dengan manakala kita tidak bisa menjaga. Dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Begitu barangkali Teh Sipa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
12: Dan kita pun akan sara di 0859664 sekian. Bertanya begini Ustazah, bagaimana kalau wanita tersebut tapi ya mungkin ina amalu biniat begitu ya Ustazah ya. Mohon penjelasannya Ustazah, karena sudah bukan gadis begitu. Silakan Ustazah.
13: Maksudnya kalau emang kalau janda gimana?
12: Karena tadi yang disampaikan ketika yang biasanya pakai parfum itu kan yang masih masa pencarian Ustazah. Mungkin okay. Seperti itu.
13: Oh iya benar. Oh iya, yang jelas mau gadis, mau sudah menikah, mau janda, tapi intinya kalau memakai parfum keluar rumah untuk naudzubillah mindzalik ya, untuk menarik mana haram gitu. Benar teh Sipa, innamal a'malu biniat. Cuman saya mah niatnya juga untuk, tapi dalam kondisi menyengat gitu ya. Niatnya juga bukan untuk menarik gitu. Itu masalahnya dia aja gitu. Kenapa tertariknya? Ya enggak akan ada asap kalau enggak ada api ya. Ya tuh ngapain juga dipancing gitu. Dan ya jadi Islam itu udah jelas loh rambu-rambunya. Boleh tapi yang soft gitu. Tidak menyengat. Jadi tidak mengenal mau janda, mau sudah menikah, mau dalam pencarian. Tetap aja semuanya juga, intinya kalau memang keluar rumahnya itu kadang kan saya suka melihat bahwa dari beberapa meter aja udah kecium gitu, seneng gitu, dan itu otomatis jadi berpikir macam-macam gitu. Saya nggak yang kebayang kan gimana kalau laki-laki membayangkannya gitu. Gitu. Jadi kalaupun apa ya, tadi memakai parfumnya memang untuk menarik, jelas. Kan tadi dikatakannya, dan itu hadisnya juga sahih, seperti pejina, naudzubillah. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab.
12: Baik, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk penguatannya kembali. Dan kali ini juga ada sahabat kita yang bergabung dari hamba Allah di Semarang, Ustazah. Izin bertanya Ustazah, bagaimana kalau memakai parfumnya ini aromaterapi rumah, baik itu untuk mekena, juga pada saat keluar rumah ketika bersama suami dan anak-anak, alias untuk family time begitu Ustazah, juga dipakai saat berangkat kajian sunnah muslimah. Ini kalau seperti itu bagaimana hukumnya Ustazah? Jazakillah khair atas jawabannya. Silakan Ustazah.
13: Iya, Masya Allah. Sebetulnya dari tadi, dari perkataannya juga ya, dari niatnya juga, dan dari yang digunakannya juga, itu untuk aromaterapi ya, untuk kenyamanan diri, dan dipakainya juga coba pada saat kajian yang di pasti perempuan wungkul merenya, pasti perempuan aja. Kemudian juga pada saat tadi dengan suami, dengan keluarga. Jelaskan kalau dengan keluarga tidak ada muhrim ya. Semuanya mahram, betul enggak? Menambah kenyamanan, betul enggak? Kalau aromaterapi mah biasanya punya apa tuh? Punya apa ya Tesi Pak punya
12: manfaat sendiri begitu ya,
13: punya manfaat sendiri begitu. Tapi tadi dan nggak menyengatkan paling itu. Tapi kalau saya lihat tadi dipakainya juga kan tadi deh ada pengajian yang sunnah gitu, dan tentunya di pengajian ini pun tidak bercampur begitu. Hanya nah ini kadang ada juga yang sangat ini sekali. Misalnya kalau dari rumah set pakai mobil langsung ke itu, langsung ke apa? Langsung ke tempat pengajian. Tapi dari rumah kemana dulu gitu kan, berarti kan itu macam nah kecium dulu sama yang lainnya. Nah, itu kadang yang diikhtilafkan. Itu sebaiknya tidak gitu. Kajian misalkan kan tidak ketemu dengan lawan jenis aman gitu. Tapi kalau akan bertemu dulu dengan naudzubillah min dzalik ya, non muhrim, lawan jenis, sebaiknya tidak gitu, untuk lebih amannya begitu. Dan biasanya hati nurani juga suka berbicara ya Teh Sifa, karena kalau hati nurani mah enggak bisa dibohongi. Tapi saya kalau dari nada tadi ibu yang dari Semarang ini berkata, kayaknya termasuk yang dibolehkan ya kalau berdasarkan rambu-rambu tadi begitu.
12: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, Ustazah, definisi wangi yang menyengat itu seperti apa sebetulnya Ustazah? Apakah ada jarak tertentu, misalnya berapa meter Ustazah? Karena menurut sahabat kita itu bisa jadi subjektif Ustazah, antara wangi yang menyengat, wangi lembut dan sebagainya. Seperti apa Ustazah? Silahkan.
13: Ya, kalau wangi yang menyengat itu kan kalau di hadis itu di kati warnanya tersembunyi. Tapi kalau parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab itu biasanya suka di ini kan di lotion kan. Di apa tuh dioleskan di ini nih di dekat telinga gitu biasanya.
12: Di biasanya.
13: Iya, benar. Di segitu sehingga kan tidak tercium kemana-mana, betul nggak? Nah, saya kadang gini, kalau misalkan papasan ya, Kalau dari itu mah dari jauh mah nggak kecium, tapi manakala deket, nah itu tercium wangi gitu. Nah itu yang dimaksud gitu. Sehingga semua juga bisa menginikan ya, bisa membedakan mana yang memang soft dan mana yang memang

0: yang jadi pertanyaan sahabat kita.
1: Yang jelas itu kalau justru menyengat tidaknya itu berkaitan juga dengan jarak, benar nggak? Karena kalau kalau dari jarak apa ya? Kalau jarak dekat tercium, tapi kalau dari jarak jauh nggak tercium. Nah, jadi kalau jarak dekat tercium, tapi kalau jarak jauh tidak tercium. Tapi kalau yang menyengat, mau jarak dekat ataupun jarak jauh pasti tercium, gitu. Sehingga kalaupun kan ada juga ya teh ya, apa tuh pada saat dekat, aduh, yang menyengat gitu, menyengat gini, gitu. Nah, semua orang juga pasti sepakat lah. Aduh, dia mah meni kuat banget gitu. Tapi kalau yang sok mah bikin nyaman, benar nggak?
0: Iya.
1: Dan tidak berpikir macam-macam. Benar, benar pasti itu subjektif ya. Cuman kalau dirata-ratakan, semua orang sepakat bahwa ini teh sesuatu yang memang lembut begitu. Sekalipun pasti mudah menurut saya mah lembut gitu, tapi tidak berdasarkan persepsi pribadi. Coba tanya ke yang lain, kalau ini lembut nggak ya? Karena kan kalau yang terbiasa memakai parfum mah
0: tidak terasa,
1: biasa aja gitu, betulnya tidak masalah. Tapi bagi yang tidak terbiasa mah ini begini banget gitu. Nah, berarti pakainya yang keumumannya, jangan pakai pribadi. Jangan pakai definisi pribadi, karena kalau definisi pribadi yang memang sering memakai pasti menganggap bahwa nggak apa-apa kok, ini mah biasa gitu. Tapi jadi coba tanya ke yang sekitarnya, ini nggak tercium nggak? Karena kalau menurut saya nggak mungkin ya semua orang sepakat berbohong gitu. Gitu.
0: Okay.
1: Yang paling penting tanya hati nurani. Tanya enggak akan nyaman, benar enggak? Enggak nyaman. Gitu. Sekalipun kadang berdalih, ini mah enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, sok coba tanya hati nurani. Apalagi puntennya kalau udah memang dari hati kecilnya itu memang pingin kelihatan wangi. Pingin kelihatan apa ya? Iya, naudzubillah min dzalik ya. Apalagi kalau ada keinginan untuk menggait sih, menarik orang lain.
0: Gitu.
1: Naudzubillah min dzalik. Nah, kan wanita biasanya suka diperhatikan.
0: Betul Ustaz ya. Masya Allah.
1: Apalagi ya kalau sampai melirik. Nah, karena ya Allah, kata saya ayah ternyata gitu. Jadi gini, ada seseorang wanita yang sengaja beliau itu melama-lamakan. Dan ternyata saya dipanggil, saya kan datang terus. Sehingga orang-orang pada melirik. Wah, kata saya, ya oke gitu. Ada juga yang berniat begitu gitu. Jadi memang ada, dan menurut dia mah seneng weh. Sehingga apalagi kalau tampilannya memang secara fisikal gitu ya sempurna gitu. Apalagi kalau orang sampai terkagum-kagum, wow gitu ya. Seneng, ada rasa seneng. Nah, itu kan yang harus diwaspadai gitu. Insyaallah kalau iman yang terhunjam kuat dalam diri, pasti yang dikedepankan itu adalah pandangan Allah, bukan pandangan orang, gitu. Karena kalau pandangan orang mah akan ngenes. Disangka orang akan tertarik, ternyata kita mencari simpati orang. Kalau simpati orang mah biasanya subjektif ya,
0: gitu.
1: Dan tidak akan membahagiakan kita. Justru naudzubillahi min dzalik akan menimbulkan fitnah. Manakala kita punya niat.

0: perbuatan yang tidak benar begitu ya. Walaupun alam busuk
1: ya Allah, alhamdulillah, terima kasih
0: kalau ada
1: sekali.
0: kalau ada yang mau berbagi mangga silahkan. Bisi dari jawaban saya tidak puas, mangga.
2: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kali ini menyapa juga Ustazah. Ada Ibu Juwita di Cimindiraya yang izin bertanya, kalau pakai parfum ketika sholat itu bagaimana Ustazah? Apakah ada ketentuannya tersendiri atau seperti apa Ustazah? Silahkan.
1: Ya, justru saat berkomunikasi dengan Allah, kita harus memakai yang terbaik. Sebaiknya kita punya pakaian khusus untuk sholat, terutama saat sholat malam, saat di rumah. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kita rasa nyaman juga dan lebih memotivasi kita kalau dalam kondisi harum gitu. Tapi tadi catatan ya, kalau di rumah dan ya sebaiknya yang memang tidak beralkohol, ya itu akan lebih aman begitu. Dan kalaupun di masjid, saat itu aja, saat mau sholat kan biasanya, kalau setelah itu kan biasanya dibuka kannya mukenanya gitu, nah, sehingga aman, keluar tidak harum lagi gitu. Jadi kalau saat sholat justru seharusnya jangan sampai qutubillahi min dalik. Kadang, nah itu saya menit tidak beradab gitu ya, untuk berhadapan dengan manusia saja kita kasih Bu Juwita ya ininya pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita yang terkadang saat sholat itu berpakaian seadanya. Sebaiknya kalaupun ibu sesudah dari dapur atau sadar bahwa aduh pakaian ini sudah enggak nyaman, manakala mau sholat ganti dulu, pakai pakaian yang terbaik dan wangi lebih baik begitu. Wallahu'alam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kali ini menyapa, mungkin sedikit keluar tema ya Ustazah. Ada Mama Enin di Kihapit yang mau bertanya. Ustazah mohon sarannya, bagaimana kalau duduk bersama orang yang badannya ini bau, bingung ngasih taunya seperti apa? Takut tersinggung Ustazah, tapi tidak kuat. Mohon nasihatnya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Silakan.
1: Iya benar. Ada cara. Dulu pernah ada seorang teman ya, yang temannya ini ya kan bawa aroma orang per orang tuh beda-beda ya, Tesi Pak ya, gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi dia begini, ini saya punya ini katanya teh, barangkali bisa dipakai gitu, barangkali dibutuhkan gitu. Jadi dia jadi dia bawa
0: deodoran ya.
1: Jadi langsung bawa itunya. Saya tuh beli ini, tapi dia nggak tahu bilenya dua atau apa gitu. Kalau mau, ini boleh untuk kamu satu gitu. Saya belinya dua.
0: Ya. Jadi tidak,
1: tapi langsung ke solusi gitu. Karena kan tidak semua orang ini ya menerima begitu.
0: Baik.
1: Langsung diberi itunya. Tapi tadi dengan cara yang bijaksana ya. Dan biasanya kalau begitu, yang dilakukan temen itu juga, jadi si dia juga mengatakan, oh iya ya, berarti memang saya harus memperhatikan diri gitu. Dan akhirnya dipakai gitu.
0: Insyaallah. Alhamdulillah.
1: Begitu, Bang.
0: Ya, terima kasih Ustazah untuk nasehatnya ya. Ini jadi trik tersendiri begitu ya Ustazah situ ya. Insyaallah.
1: Dan
0: Alhamdulillah.
1: yang lebih ini, yang kadang ada ya orang yang dia mah memang jadi bawa dua. Nah, ini teh apa teh yang parfumnya? Ya itu barangkali ya untuk mengantisipasi bisa ada orang yang begitu gitu. Ini saya kan ini saya bawa bawa dua buat buat kamu satu ya gitu. Jadi begitu. Jadi udah dipersiapkan dan itu sebetulnya untuk mengantisipasi. Jadi kan tidak tidak apa ya? Tidak
0: menyinggung gitu ya.
1: Nah, tidak menyinggung gitu. Atau kalau enggak ya udah menghindar aja. Kan kadang ada ya tiba-tiba yang maaf ya. Jadi sambil memegang hidung gitu. Sambil itu kan ini banget ya.
0: Menyinggung ya.
1: Iya. Menyinggung kan kalau kalau itu memang memang dilema tersendiri ya. Nah, makanya ya pelajarannya supaya kita tidak sampai menjadi orang lain suudon. Sok pada saat ini kepada semua muslimah, pada saat mau keluar rumah atau pada saat berpakaian, cek and recheck. Kadang ada yang maaf ya bau anyir ya teh siapa ya biasanya itu kalau becepok sehingga jadi aduh ciumnya nggak enak ke yang lain. Dar bahwa kita punya kelebihan ataupun tercium aroma-aroma yang nggak baik, bawa tisu basah. Atau saat wudu, saat ke toilet, punten ya, bagian sehingga tapi dalam kondisi kering karena itu biasanya biasanya dari sana ya gitu. Atau kadang ini juga pelajaran ya bagi siapapun, manakala bangun tidur lantas ke masjid. Nah, pastikan kan biasanya kadang ada yang suka ketiduran jadinya kalau di masjid sehingga maaf ya jadi ilarnya itu kena mukena atuh jadi pusing.
0: Bau juga ya.
1: Ya makanya jangan dipakai tidur. Mukena yang untuk sholat saja. Begitu. Atau saat kita lama nggak gosok gigi, nah pastikan dulu dibaui dulu gitu, karena ada tes sih pak. Jadi pada saat sholat ya Allah, kan pada saat Allahu Akbar, kan dia boro-boro husu, itu aja nahan napas. Nah, jangan jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini mah memang harus kesadaran sendiri, jangan sampai diingatkan orang lain gitu. Karena orang lain juga jadi bingung ya, seperti tadi. Aduh gimana ya? Mau ngasih tahu gimana, tidak ngasih tahu gimana gitu. Tapi kalau semua menyadari diri, apalagi tadi yang punya PR dengan bebeknya sendiri, nah udon ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan dari pertanyaan tadi bagus. Terima kasih pertanyaannya. Dan ini mudah-mudahan mengingatkan dan mengintrospeksi, mengevaluasi diri masing-masing. Yuk, pada saat mau keluar rumah itu jangan sampai, kan tadi ya, bukan tidak boleh tidak berparfum, tapi jangan sampai bau. Sehingga jadi memberi kesan kepada Islam yang tidak baik, begitu. Bukankah manakala kita tampil dengan nyaman itu juga menjadi dakwah, benar nggak?
0: Betul betul.
1: Bahwa Islam itu memang cinta kebersihan, begitu ya. Jadi pelajarannya pertama, manakala mau keluar rumah pastikan mulut tidak bau, sok baui dulu. Biasanya kan kok gitu, kalau bau gosok gigi dulu, gitu. Atau biasanya suka pakai pagoda atau apa ya? Pagoda atau pakai permen-permen apa yang itu supaya tidak mengucurkan itu. Ya. Kedua, kalau misalkan bebeknya berlebih, apalagi kalau biasanya kalau anak-anak mudanya biasanya kan kadang suka, karena kalau biasanya kalau menuju ke lansia mah biasanya kadang berubah baunya. Tapi kalau kalau yang masih muda-muda itu biasanya keringatnya banyak ya, sehingga ini harus sering dibersihkan, terutama daerah-daerah yang sensitif begitu. Nah, jadi jangan sampai mengganggu orang lain begitu. Seingat kan tadi jadi bingung, aduh kumaha ngingetinnya gitu.
0: Betul, ya.
1: Nah, kalaupun tidak dengan tidak oleh kita, bisa jadi dengan orang yang lebih dekat lagi, yang apa tuh, yang bisa mengasihkannya gitu. Kalau misalkan kita, saya terkenal nanaon gitu, coba aja ini boleh nggak nitip ke dia gitu, tidak lewat kita gitu. Intinya kita tidak membiarkan itu begitu ya, dan luruskan niat. Nah, karena biasanya kalau dari hati yang tulus, insya Allah nyampainya juga mudah-mudahan dia bisa menerima ya. Adapun ternyata kalau terjadi lantas jadi ngambek, nah itu mah memang ya konsekuensi dari sebuah dakwah. Tapi intinya kalau kita niatnya apa, kalau niatnya benar, niatnya lurus, insya Allah kita tidak akan sakit hati, dan Allah akan idekan ide-ide yang brilian, yang tidak menjadi fitnah, tidak menimbulkan huru-hara, justru jadi.
0: Untuk nasihat dan penjelasannya juga berbagi, alhamdulillah sudah rutin setelah mandi ini menggunakan bedak BB, sudah nyaman dan tidak ada bau badan katanya Ustazah Siti, masya Allah. Jadi ikhtiar juga ya Ustazah Siti.
2: Sahabat MG, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Siva?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat juga ya Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah kembali mengudara. Dan Masya Allah bisa bersua kembali bersama sahabat MQ khususnya muslimah. Apalagi kita insya Allah akan menggali begitu ya hikmah dan juga ilmu kali ini keseharian fikih seputar haji dan umrah Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Alhamdulillah. Senang bisa bersilaturahim dengan sahabat MQ. Mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah kehusuan kita dalam beribadah, sehingga akan lebih memperbanyak bekal yang kita persiapkan untuk kepulangan kita kelak. Sahabat MQ, selamat bagi yang baru menunaikan haji, baru pulang karena kemarin-kemarin ya, bulan-bulan haji. Dan demikian pula yang baru menunaikan umroh, alhamdulillah karunia termahal bagi sahabat MQ yang sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa beribadah di tempat-tempat suci tersebut. Tidak semua orang diundang oleh Allah, dan berbahagia bagi sahabat MQ yang sudah dijamu dengan sebaik-baik jamuan, baik di ibadah haji ataupun di ibadah umroh. Dan yang pasti kalau untuk ibadah haji harus kita ajamkan, harus kita niatkan. Terutama alhamdulillah sekarang itu kan ada fenomena baru bahwa para kaum muda lebih banyak tergerak, dan itu fenomena positif. Kalau dulu kan haji, umroh, haji terutama identiknya dengan ya nantilah kalau sudah usiaan, sudah agak tua gitu, atau sudah tua gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesi haji sendiri, harusnya yang masih kuat gitu. Maka siapapun sahabat MQ yang belum diundang oleh Allah, terutama para kaula muda, niatkan dan minta kepada Allah agar di masa muda dimampukan untuk bisa menyempurnakan agama Islam kita. Kenapa? Karena itu termasuk rukun Islam, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai punya rumah didahulukan, punya kendaraan didahulukan, wisata keliling Eropa didahulukan. Kalau ibadah yang akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan menyempurnakan keislaman kita di nanti-nanti. Nah itu hendaknya mudah-mudahan siapapun muslimah yang saat ini mendengar dengan adanya kajian ini minimal berniat untuk haji di masa muda. Mudah-mudahan kalaupun tidak kesampaian tapi niatnya udah nyampe, kan kalau niat kebaikan mah jangankan dilakukan, tidak dilakukan aja sudah dipahalai oleh Allah gitu. Tapi tentunya disertai dengan usaha-usaha yang lain. Misalnya sekarang kan sudah dipermudah ya Tesipa untuk nabung haji, yang kalau dulu kan harus minimal DP segini gitu. Kalau sekarang mah enggak. Jadi sudah sedemikian gitu kalau untuk mempermudah. Adapun kalau untuk waktu, kan katanya lama, Allah kalau sudah mengundang tidak ada yang mustahil. Saya teringat teman saya, beliau apa tuh nggak terpikir akan secepat itu dipanggil, diundang ke Baitullah gitu. Tapi yang beliau lakukan, saat ini saya punya uang, ya udah diinikan aja, dilunasi aja gitu, ditabungkan aja. Dan qadarullah ternyata dipanggil. Kenapa? Karena ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi jangan menunggu kan apalagi kan sekarang katanya antriannya berapa puluh tahun lagi gitu. Tapi dah bagi Allah kalau sudah waktunya mah tidak ada mustahil. Yang paling penting ya bagaimana kita melayakkan diri supaya memang diundang oleh Allah. Dan tidak tergantung kepada uang juga. Punya uang tapi tidak diundang ataupun tidak digerakkan ataupun tidak terpikir untuk menunaikan ibadah haji, kadang lebih dipakai kemana-mana gitu. Maka beruntung muslimah yang digerakkan oleh Allah untuk punya keinginan haji dan umroh. Minimal kalau belum bisa haji, sebagai latihannya kan bisa umroh dulu, sekalipun tentu beda hukum ya. Kan kalau haji mah wajib, maka kalau yang wajib harus niatkan gitu. Tapi kalau umroh mah sunat. Tapi ini pun kita kalau lihat keutamaannya luar biasa. Siapa orangnya yang di sini tidak punya dosa? Pasti semua kita pernah khilaf, memiliki banyak dosa, dan ternyata melakukan haji dan umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi kalau umroh itu kan bisa menghapuskan dosa di antara dua umroh. Umroh ke umroh berikutnya menghaji menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi tobatan kita, bisa jadi media untuk kita terus memperbaiki diri. Karena kalau saya lihat terkadang ada yang setelah umroh dan haji itu bisa terlihat perbedaannya. Dan itu sebetulnya yang harus jadi catatan penting, sehingga tidak ada kata haji-haji, umroh aja berkali-kali tapi kelakuan tetap tidak ada kata begitu gitu. Jadi nampak dalam kesehariannya gitu. Apalagi kalau bisa melakukan haji dan haji mabrur itu kan tidak ada balasan selain surga. Balasannya surga. Tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Dan kita tahu bahwa tempat kita kelak hanya ada dua, surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tidak ingin ke neraka. Kita harus kembali, kita dari surga dan harus kembali kepada surga gitu. Dan salah satunya lewat haji gitu. Nah, maka kalau yang kemarin-kemarin baru pulang dan biasanya kan masih anget-anget ya. Nah, coba perhatikan, evaluasi kira-kira setelah haji ini sholatnya tambah khusyuk tidak, dikirnya tambah banyak tidak, baca Al-Qur'annya makin semangat tidak, sedekahnya makin meningkat tidak gitu. Nah, kalau biasa-biasa aja, minta kepada Allah dan mohon kepada Allah supaya dimampukan untuk bisa mengimplementasikan hasil hajian selama ini gitu. Demikian pula untuk ini, untuk umroh gitu. Kita tahu bahwa haji dan umroh itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar perjalanan ke tanah suci saja, tapi haji dan umroh itu merupakan perjalanan menuju ketakwaan, sehingga muslimah yang berhaji menjadikan setiap rangkaian manasiknya sebagai sarana untuk memperkuat tauhid, sehingga menjadi kokoh, memperbaiki akhlak sehingga akhlaknya lebih mulia, memperbanyak zikir serta kembali menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan setiap kita yang telah haji atau umroh, atau yang sedang umroh saat ini, maupun yang akan menunaikan haji dan umroh itu, mengaruniakan haji yang mabrur ya, dan umroh yang makbul. Dan itu gak mungkin bim salabim, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Terutama kalau yang sudah misalkan tahun depan tuh dipanggil untuk haji, apakah sudah mempersiapkan ilmu dan hatinya? Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, dan juga tidak ada salahnya terus untuk menggali dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya sekadar teori, tapi juga itu bisa berupa latihan gitu. Kenapa? Karena luar biasa, persiapan fisik ataupun mental itu harus diperhatikan. Kalau persiapan fisik berarti dari sekarang menjaga kesehatan. Karena di sana banyak jalan, maka harus latihan berjalan. Ataupun kalau untuk secara batin itu harus memperbanyak atau berarti berlatih sabar ya. Tapi yang terutama adalah meluruskan niat bahwa melakukan haji dan umroh ini semata-mata hanya karena Allah, dan juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan selama di sana menjadi tamu yang dijamu dengan sebaik-baik jamuan gitu. Sehingga dengan demikian, hal-hal yang akan menjadi permasalahan di sana sudah diantisipasi dari sekarang. Kalau untuk masalah-masalah yang sekarang muncul, biasanya kadang di sana itu banyak, maaf ya, kadang berfoto berlebihan demi medsos. Nah, sehingga itu kan ya setidaknya akan mengurangi kehusuan dan biasanya berpotensi menimbulkan riya gitu. Itu yang harus diantisipasi juga gitu ya. Bahwa kesana itu memang bukan hanya sekedar wisata, tapi bagaimana memperbaiki ibadah kita. Atau kalau yang sekarang sering muncul itu selfie saat tawaf. Nah, maka kalau misalkan akan mengganggu jamaah atau menghilangkan kehusuan, hendaknya dihindari. Kan kalau sekarang mah ada karena banyak medsosnya, jadi terpancing gitu. Atau kadang yang harus diantisipasi itu kalau di sana biasanya berdesakan mencium Hajar Aswad gitu. Padahal tidak harus memaksakan diri gitu. Apalagi nautibillah balik ya. Kadang ada yang sampai sikut sana sikut sini gitu. Atau nautibillah mindali, kadang sampai oratnya tidak terjaga. Atau juga ikhtilat yang tidak perlu, percampur bauran. Hindari campur baur tanpa kebutuhan. Atau juga kalau menjaga pandangan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga hendaknya menjaga pandangan juga. Kenapa? Karena di sana itu berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai wajah, banyak pemandangan-pemandangan yang itu bisa menimbulkan kegaguman, tapi juga naudzubillah indalik bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya memang menjaga pandangan dan adab. Itu barangkali ya yang sekarang kadang harus diantisipasi itu. Kalau untuk wanita haid, nah ini juga yang harus diantisipasi juga, bahwa wanita haid itu kan sebetulnya boleh wukuf, boleh mabit, boleh melentar jumroh, boleh sa'i, tapi yang tidak boleh kan tawaf gitu. Sehingga kadang kan kalau wanita dalam kondisi haid jadi sepertinya hapus gitu, sepertinya pupus harapan jauh-jauh gitu. Padahal ridho terhadap ketentuan Allah itu pun sebuah ibadah gitu. Kita kalaupun tertahan untuk, bukan tidak boleh, tertahan untuk tidak melakukan beberapa hal, tapi banyak yang bisa dilakukan. Sehingga jadi jangan menjadikan kita jadi mengurangi kehusuan untuk ibadah gitu. Toh hanya beberapa hal saja yang tidak boleh dilakukan saat haid. Dan yang paling harus dipahami, disadari oleh muslimah yang haji ataupun umroh saat haid, bagaimana menata hati untuk ridho dengan ketentuan Allah. Karena terkadang yaitu suka kecewa, suka mengeluh gitu, sehingga jadi tidak maksimal ibadahnya. Itu yang harus diantisipasi, harus diantisipasi. Karena setiap yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Allah. Atas izin Allah. Dan kalau atas izin Allah, pasti itu tuh yang terbaik gitu. Jadi cari saja hikmahnya gitu. Kemudian juga paling fenomena yang saat ini tuh tentang penggunaan ponsel ya. Sendaknya digunakan seperlunya saja. bisa jadi untuk hanya untuk komunikasi atau untuk panduan ibadah, atau bisa juga untuk dijadikan mushaf digital. Jadi tidak sampai melalaikan zikir gitu. Kenapa? Karena luar biasa pengaruh medsos saat ini, sehingga kalau kita tidak pandai, tidak sabar dalam penggunaan ini, nilai-nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Sehingga naudzubillah min dzalik ya, tidak ada bekasnya ibadah di sana itu. Kenapa? Karena lebih banyak ke ponsel daripada kepada zikir. Padahal masya Allah, sholat di Masjidil Haram satu kali 100.000 kali. Nah, maka hendaknya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada yang lebih memilih untuk sholat di hotel aja. Padahal masya Allah, tidak semua orang ditakdirkan untuk ke sana. Maka pastikan penggunaan ponsel ini seperlunya saja. Karena kalau untuk saat ini sangat sangat tidak bisa, kadang sepertinya tidak bisa hidup kalau tanpa ponsel. Padahal tidak begitu juga gitu ya. Itu terus hal yang lainnya yang harus diperhatikan oleh muslimah itu, ini belanja berlebihan. Jangan sampai tujuan utama bergeser dari ibadah menjadi wisata belanja. Sehingga jadi ini sendiri mempersulit sendiri, karena yang tadinya misalkan satu koper ini jadi dua koper, dan terkadang jadi masalah juga di imigrasinya karena kelebihan bawaan gitu. Itu juga yang harus diantisipasi. Sehingga ya lebih, mudah-mudahan lebih menikmati ibadahnya daripada menikmati belanjanya. Atau kadang dari sini, oh mau belanja ini, belanja ini, sudah, kalau mau belanja mah di sini aja gitu. Dan yang paling harus diperhatikan, karena kadang kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang haji dan umroh itu tidak belajar manasik sebelum berangkat, sehingga kadang bingung. Makanya kalau ada manasik, biasanya rata-rata masing-masing travel itu ada manasiknya. Sesibuk apapun ini kan dahulukan atau prioritaskan, karena kalau tanpa ilmu sayang jauh-jauh gitu. Maka pastikan belajar manasik sebelum berangkat, sehingga pada saat di sana itu tidak kebingungan, karena tidak setiap pembimbing bisa ditanya. Kadang ada saatnya kita mandiri, saatnya sendiri jauh dari pembimbing. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, maka ya udah, tidak harus tergantung kepada pendamping, tidak harus tergantung kepada pembimbing begitu. Terutama kalau untuk umroh, nah, itu pastikan jangan menganggap umroh itu sebagai wisata. Karena kan hanya 9 hari biasanya dengan ini ya, dengan perjalanan, karena 7 harian biasanya 3 Madinah, 4 Mekah, atau 4 Mekah 3 Madinah biasanya begitu gitu. Sehingga kalau menganggap bahwa memang umroh ini ibadah, tentunya persiapan ibadahnya yang memang harus diperhatikan. Atau terkadang maupun tentunya banyak ngobrol pada saat tawaf, padahal itu saat-saat istijabah, saat-saat yang baik untuk kita mengadu, untuk kita berdoa. atau juga kadang puntennya sibuk membuat konten medsos, sehingga nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengantisipasi hal-hal yang tadi disebutkan sebagian baru sebagian, karena fenomena-fenomena yang ada banyak sekali, dan mudah-mudahan nanti sahabat MQ bisa berbagi pengalaman yang sudah ataupun yang belum, bagaimana hal-hal yang memang harus dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak jadi penyesalan gitu. Apalagi kalau haji, haji itu kan seumur hidup sekali wajibnya. Apalagi kalau dengan antrian yang panjang kan terkadang harus nunggu lama gitu. Maka maksimalkan kesempatan yang ada ini begitu ya. Yang paling pasti mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Kalau untuk panduan mah kan seperti rukun haji, rukun umroh, wajib-wajib. Biasanya itu diberikan saat ini, saat manasik gitu. Jadi masih bisa dipelajari. Tapi kalau untuk pembiasaan, nah itu harus jangan nunggu nanti aja. Ah, nanti mah di sana mah mau memperbanyak baca Al-Qur'an, mau memperbanyak dikir, mau bla bla bla bla bla. Dirancang dari sekarang, tapi hendaknya harus dibiasakan dari saat ini, sehingga kalau sudah di sana tuh sudah tidak lagi sulit gitu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di sini gitu. Misalkan seperti menjaga lisan, menjaga pandangan, memperbanyak dikir, atau bersabar menghadapi ujian. Oh, luar biasa itu ujiannya. Kadang kita bareng dengan orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda kepribadian, berbeda karakter. Oh, luar biasa. Andai kata tidak kita latih kesabaran kita, karena kalau enggak terpancing gitu. Apalagi kalau biasanya kalau pasangan nih, kalau suami istri, terkadang aduh masalah sepele, masalah kecil jadi ribut, jadi marah. Nah, itu kan sendaknya dilatih dari sekarang gitu, sehingga ya mudah-mudahan haji yang mabrur bisa kita raih. Dan yang terutama sekali yaitu bagaimana kita mengikhlaskan diri bahwa ini semata-mata untuk memenuhi undanganmu dan untuk memaksimalkan ibadah kita gitu. Nah, ibadah itu diterima bila memang niatnya karena Allah dan kita ikuti sunnahnya, kita ikuti cara-cara nabinya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur.

0: MMQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya.

0: nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Alhamdulillah Ustazah, kali ini kita sapa juga sahabat MG yang bergabung berbagi atensi. Kita sapa ada sahabat hamba Allah Ustazah yang kali ini bertanya berkaitan dengan haji dan umroh. Ini disampaikan bahwasannya ada salah satu syarat yang sekarang ini memang dikuatkan kembali, yaitu istitoah atau kemampuan. Nah Ustazah, kalau ternyata kita berikhtiar tapi merasa tidak kunjung dimampukan, kemudian alhasil berhutang begitu Ustazah untuk melakukan ibadah tersebut ke tanah suci, apakah itu memang benar diperkenankan Ustazah, atau lebih baik memang betul-betul mampu terlebih dahulu baru kemudian bisa berangkat ke tanah suci? Mohon penjelasannya Ustazah. Silahkan Ustazah.
1: Benar. Fenomena saat ini itu ya. Apa tuh, haji dengan utang ya. Sebetulnya kalau memang belum mampu, tidak dianjurkan untuk berutang. Kenapa? Karena Allah kan mensyaratkannya memang istitoah. Tapi kalau memang sudah kebayang dan cuman karena ini aja, waktu aja gitu, sedangkan saat ini misalkan harus melunasi ini, cuman atau uang kita adanya bulan ini gitu, artinya kebayang, sudah kebayang dari mananya, bismillah. Tapi kalau enggak kebayang mah lebih baik tidak, gitu, tidak dianjurkan kalau memang belum mampu begitu. Dan kita bisa cari cara lain dengan kita, mudah-mudahan ya, dengan kita memperbanyak sedekah, semoga itu makin melancarkan, makin memberkahi rezeki kita, sehingga Allah mampukan. Dan kalau Allah sudah mampukan, tidak harus dari uang kita. Benar enggak? Kadang ada saja, ada yang memang memberi hadiah, atau Allah menggerakkan hamba yang lainnya untuk mengajak kita gitu, sangat memungkinkan. Jadi keberadaan uang itu bukan satu-satunya begitu. Sehingga kalau kita belum mampu di bagian materi, coba kita pancing, coba kita maksimalkan istitoah dalam hal-hal yang lainnya, terutama ilmunya dan lain sebagainya gitu, sehingga dilayakkan oleh Allah untuk diundang begitu. Tapi kalau untuk materi mah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau masih belum kebayang mah sebaiknya tidak dianjurkan gitu ya, jadi nanti nambah beban gitu. Tapi

0: kalau sudah kebayang, sudah terprediksi dah bahwa ini bayarnya dari sini, bismillah, bismillah, gitu. Walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat Nisa di Bandung, Ustazah, yang bertanya ini berkaitan dengan haji dan umroh. Kalau kita berpergian itu bukannya harus ada mahramnya begitu Ustazah, tapi kalau sebagai anak perempuan kemudian pergi ke tanah suci sendiri begitu Ustazah, apakah itu juga diperkenankan tanpa adanya pendampingan dari keluarga Ustazah? Silahkan Ustazah.
0: Bagus. Bagus pertanyaannya. Memang ini sering terjadi ya. Gitu. Betul. Memang wanita itu harus ada mahramnya. Hanya biasanya dari travelnya itu biasanya di ini kan apa dimahramkan biasanya begitu. Jadi ke ini kan ke jamaah lainnya. Karena memang aturannya di sana gitu ya. Karena kalau secara apa ya, kalau secara aturan sekarang minimal kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah ganti lagi, 45 tahun sudah bisa gitu ya. Tapi kalau 45 tahun ke bawah memang harus ada mahramnya. Jadi biasanya dimahramkannya dengan jamaah yang lain yang di itu di travelnya gitu, gitu untuk ini hanya untuk karena sebetulnya kan untuk keamanannya di sana gitu. Walau alam bisawab. Memang kadang kan aduh gimana ya keluarga nggak ada yang bisa mendampingi gitu, makanya biasanya suka dimahramkannya di itunya di apa di dengan jamaah lain di travelnya begitu biasanya. Walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, ini ada lanjutannya begitu Ustazah dari sahabat Nisa di Bandung. Kalau ternyata dimahramkan dengan berarti seperti ibu-ibu ataupun juga yang dari travel tersebut, ketika di tanah suci tidak bisa berpergian sendiri berarti ya Ustazah, atau seperti apa ini, tetap harus bersama dengan rombongan atau bisakah kita beribadah kemudian misal dari hotel ke masjid sholat sendiri begitu Ustazah, seperti apa ini penjelasannya?
0: Iya. Ya, karena biasanya keperluan mahram itu biasanya untuk di imigrasi aja. Karena setelah itu mah kadang kemana, weh, gitu. Oh, makanya biasanya sendiri aja, gitu. Seperti saya juga dulu waktu masih ini, kadang di ikannya di mahramkannya dengan jamaah lain, gitu. Jadi biasanya itu untuk keperluan itu aja di imigrasi aja. Karena kalau untuk selanjutnya mah, ya yang penting aman dan kita bisa menjaga diri, apalagi kalau untuk perempuan, karena kalau di sana itu luar biasa ya, apalagi kalau yang enggak hafal jalan, sebaiknya sih jangan sendirian, sebaiknya jangan sendirian, beda budaya, beda adat, dan mendingan kalau kita tahu, apalagi kalau kita paham bahasanya. Jadi kalau ada apa-apa gampang menindaklanjutinya. Dan biasanya kan ada mutawif, ada pembimbing, mintalah ke sana minimal ada 2 orang yang bisa diajak. Begitu ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Sahabat Nisa di Bandung ya, mudah-mudahan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat kita Ustazah yang bertanya berkaitan dengan wudu begitu Ustazah. Karena kalau beribadah haji atau umroh ke tanah suci ini masih belum tahu begitu tempat wudunya di mana. Apakah boleh bertayamum Ustazah kalau di tanah suci? Dari hamba Allah Ustazah. Silakan Ustazah.
0: Ya, makanya sebelumnya kita pelajari dulu petanya. Kalau kita mau perjalanan ke sini, cari tahu terutama tempat-tempat ini ya, ya toiletnya ataupun tempat wudunya. Saya pikir di mana-mana biasanya banyak begitu, banyak air apalagi kalau sekarang sudah sangat difasilitasi sekali gitu. Untuk tempat wudu kadang di itu di Masjidil Haram juga banyak gitu. Yang paling penting kitanya harus banyak nanya. Ya, itu itunya tempatnya di mana gitu. Sehingga tidak ada alasan aduh enggak ada padahal karena kitanya aja yang tidak bertanya ataupun maaf ya, malas bertanya atau malu bertanya begitu. Karena sebetulnya banyak sekali atau minimal kita bawa aja air di botol. Ya, satu botol kan cukup. Kalau untuk misalkan wudu kalau dikhawatirkan tidak ada air. Tapi biasanya di mana-mana banyak kok. Insyaallah. Enggak usah khawatir. Insyaallah. Sehingga ya kalau memungkinkan tidak dengan tayamum, kecuali kalau memang sudah berikhtiar dan memang tidak mendapatkan, itu lain lagi kasusnya. Tapi kalau baru prediksi, praduga, nah itu mah kan kalau prediksi mah nggak bisa dijadikan dasar ya. Coba usaha dulu, cari dulu. Kalau sudah dicari ternyata nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah banyak kok. Nah tadi ikhtiarnya minimal kemana-mana bawa air. Bisi kita enggak tahu gitu. Ya, wallahualam bisawab.
1: Baik, masyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sama juga hamba Allah yang bergabung Ustazah, ini berkaitan dengan haji dan umroh. Karena kalau disampaikan begitu Ustazah, tadi kan memang ilmu ini menjadi salah satu istiqoah yang bisa diikhtiarkan. Akan tetapi kalau ternyata ini ilmunya baru sedikit begitu Ustazah, tapi kemudian dari travelnya yang membimbing sepenuhnya, apakah itu juga tidak apa-apa Ustazah? Meskipun tadi ya ilmu secara pribadi belum merasa matang, tapi sudah ingin langsung berangkat begitu Ustazah. Seperti apa ini Ustazah? Silakan.
0: Iya. Yang jelas kalau itu sudah undangan Allah, kadang puntennya tegugur te angin kalau bahasa Sunda. Enggak mimpi, enggak apa, tiba-tiba dapat undangan. Oh, itu mah luar biasa. Kan enggak sempat kita nyiapin ilmunya. Oh, berarti itu mah memang sudah takdirnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita masih sedikit ilmunya, ya maksimalkanlah kesempatan yang ada dengan banyak bertanya dan ikuti orang yang memang layak untuk diikuti. Maksudnya gini, yang memang benar-benar ibadahnya bagus gitu, ada umroh ataupun haji. Karena ada yang udah mah dia nggak tahu ilmunya, terus barengnya dengan yang tidak tahu ilmunya juga, dan yang maaf kadang bukan salah niat ya, karena ya terpancing aja, jadi nilai ibadahnya berkurang, malah dibanyakinnya di belanjaannya, mikirin oleh-oleh yang dibawa gitu kan, sayang sekali. Kalau kita merasa bahwa ilmu kita minim, tidak harus ya udahlah nanti aja, enggak juga. Kalau memang Allah memberi kesempatan, saat itu ambil dan minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ditakdirkan berarti Allah pun dengan segala pengurusannya doa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki, beri saya kemudahan dalam mempelajari ilmunya, dalam mencari ilmunya, dan mampukan aku untuk bisa mengamalkannya. Minta ya Allah, tuntun ibadahku itu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama minta dulu kepada Allah supaya dibimbing, dan ya Allah gabungkan ataupun satukan saya dengan orang-orang yang bisa membimbing saya. Dulu pernah tes IPA, ada pada saat ini, pada saat umroh, beliau ini memang kesehariannya punten ya, di bahkan kerjaannya juga di non muslim gitu, tapi qadarullah Allah undang untuk umroh. sepanjang sebelum dia berangkat, minta ya Allah, sepertemukan saya dengan orang yang bisa membimbing saya dalam ibadah ini. Karena jelas-jelas beliau ini enggak tahu qadarullah, qadarullah. Beliau itu disekamarkan dengan pembimbingnya, sehingga kemana-mana nempel. Kenapa? Karena ya tidak tahu apa yang harus dilakukan, begitu. Begitulah Allah kalau mau menakdirkan. Yang paling penting itu kuatkan, sertakan Allah, Allah dulu, sehingga nanti Allah bimbing baik materinya, baik ilmunya, ruhiyahnya dipersiapkan. Dulu ada juga seorang ibu yang hampir tidak jadi haji. Kenapa? Karena hajinya itu dibiayai oleh anaknya. Aduh teh, gimana ya, saya tuh banyak dosa gitu. Kan kata biasa, kalau kata tetangga-tetangganya tuh, katanya teh kalau di Indonesianya begini, nanti di sana akan dibalas begitu gitu. Jadi kan beliau tuh ketakutan, sampai hampir-hampir gak jadi, demotivasi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi di sini itu dibimbing malah ibu. Kalau ibu merasa memang banyak salah, justru ini adalah kesempatan kita untuk bertobat dan minta kepada Allah supaya di sana diberi kenikmatan ibadah gitu. Akhirnya beliau pergi dan masya Allah luar biasa. Sepanjang di sana itu, kalau yang saya lihat setiap saya ketemu sedang di Masjidil Haram, begitu beliau menikmatinya. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh beliau tidak terjadi. Jadi jangan juga ya, kan gini, kadang enggak mau ataupun nanti dulu cina. Kenapa? Karena takut dibalas. Takut dia, karena kan kalau di sininya suka begini, katanya teh di sana dibalas bakal begitu gitu ya. Ya iya, kalau dia tidak tobat mah ataupun tidak menyadarinya. Tapi contohlah si ibu itu. Ibu ini bisa jadi kenapa dia demotivasi juga karena sadar bahwa aduh, gimana ya saya di sini suka begini, suka begitu gitu. Tapi beliau minta kepada Allah, beliau bertobat, ya Allah, beri aku kenikmatan bisa beribadah di sana. Jamu aku dengan sebaik-baik jamuanmu, dan Allah menjamunya. Jadi gimana kitanya gitu. Kalau kita sadar kurang ilmu ya, cari orang yang berilmu gitu. Udah mah kurang ilmu, gak mau bertanya, gaulnya dengan orang yang tidak punya ilmu juga, ya jelas lah. Jadi kesananya tidak ada perubahan signifikan gitu. Terutama untuk anak-anak muda, kadang biasanya memang lebih banyak itunya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak medsosannya gitu, atau selfie-nya. Itu yang harus diluruskan ya. Bukan tidak boleh, tapi ya sekedarnya aja begitu ya. Wallahualam bisawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawaban dan ilmunya. Dan nampaknya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Jazakillah khair. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

hujan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
1: Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.
2: Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore hore, udah itu menderita lagi. mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan. Dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu hamil gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan, berol, Allah sujud syukur punya bayi, mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia, gimana kan? Masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Angki, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Pengki, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Hengki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Aman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Makna keluarga bagi saya sederhana saja. Keluarga itu adalah kekuatan hati dan juga kekuatan cinta. Saya Agus Sidwar, seorang musik, produser dan juga penulis. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina waraqulubana bitilawati Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyadu wujuhana bibarakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dipancar luaskan langsung dari Jalan Gigir Kalonggirang baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MGIS di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan dalam program Inspirasi Quran, menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insyaallah kita akan membahas yaitu tentang mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting, yaitu mengapa kita harus tahsin tilawah. Nah, tahsin berarti atau berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, juga membaguskan, ya, tazyin, menghias ataupun tajmil, mempercantik, dan juga membuat lebih baik dari semula artinya. Hasana yuhasinu tahsinan. Nah, sedangkan tilawah, ya, berasal dari kata yaitu tala yatlu tilawatan. Artinya adalah bacaan. Dan tilawatul Quran artinya adalah bacaan Al-Quran. Nah, secara tilawah, sahabat MK, secara apa tilawah itu secara istilahan, ya, adalah at-tilawatu istilahan tilawatuhu tilawatan tubayyinu hurufaha wa yata'anni fi ada'iha liyakuna adna ila fahmil ma'ani. Yaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar mudah untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ya, maka tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki dan juga membaguskan bacaan Al-Quran. Ya. Nah, maka mengapa kita harus tahsin tilawah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ayat ini bukan hanya anjuran, tetapi perintah agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memperjelas huruf sesuai dengan kaidah. Kata Ali bin Abi Thalib, tartil dalam ayat ini adalah tajwiduhu wa ma'rifatul wukuf, yaitu menjadwidkannya serta mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Maka, ya, batasan bacaan Al-Quran itu adalah tartil. Tartil itu ada yang namanya tajwid,
Dia yang kedua adalah al-waqfu walib tidak waqof dan tidak memulai. Ya, maka seseorang dikatakan tartil, ya, bagus bacaannya apabila satu adalah ikhroju kulli harfin min makhrajihi ma'a ittai haqqahu wa mustahaqahu. Dia harus bertajwid bacaannya. Ya. Ya, tajwid itu secara bahasa tadi adalah at-tahsin. Ya, tahsin. Jawada yujawidu tajwidan hasana yuhasinu tahsinan, membaguskan. Nah, di mana yang pertama itu adalah ikhroju kulli harfin min makhrajihi. Mampu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, memberikan sifatnya, ya, dengan tepat tentunya, dan juga mampu memberikan yaitu mustahak, sifat yang kadang-kadang muncul bersama huruf tersebut. Biasanya disebut dengan ahkamu tilawah, ilhar, ingham, ya, tafhim, tartik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah yaitu mampu berhenti pada tempat yang baik dan benar, ya, dan memulai juga dengan kata yang baik atau benar. Itu batasan dalam membaca Al-Quran, ya. Jadi pertanyaannya lagi adalah mengapa kita harus belajar tahsin tilawah Al-Quran. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bahwa tilawah yang baik dan benar, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, setiap huruf dibaca dengan sangat tepat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kembali kepada para sahabat dengan cara yang namanya adalah talaqqi, tatap muka, wal musyafahah. Dan para sahabat mengajarkan kembali kepada ya, tabi'in. Terus kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita melalui yang namanya adalah sanad yang bersambung. Karena itu, ya sahabat MP ini perlu dicatat bahwa membaca Al-Quran dengan benar bukan sekedar persoalan suara yang merdu. Ya. Bukan persoalan suara yang merdu, tetapi bentuk penghormatan kepada kalamullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, innallaha yuhibbu ayyuqra'al qur'anu kama unzil. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat mencintai, ya, sangat mencintai bacaan Al-Qur'an kama unzil, sebagaimana ayat itu diturunkan, ya, sebagaimana ayat itu diturunkan. Nah, Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yaitu Jibril alaihissalam. Seperti yang tadi disebutkan di awal, Rasulullah membacakan dengan bacaan yang tartil. Begitu juga Rasulullah mengajarkan tadi kepada para sahabatnya dengan bacaan yang tartil. Dan para sahabat Rasulullah SAW membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada para tabi'in dengan bacaan yang tartil. Begitu seterusnya. Secara bersanad dengan sanad yang mutasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang-orang yang belajar gitu ya, orang-orang yang belajar dan dia mengajarkan Al-Qur'an, Allah berikan apresiasi yang luar biasa, sahabat MQ. Yaitu apa? Menjadi
orang-orang yang terbaik di hadapannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ya, jadi kenapa kita mesti tahsin tilawah Al-Quran? Yang pertama, tilawah yang baik dan benar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua sahabat MG, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Yang kedua, tilawah Al-Quran yang bagus, tilawah Al-Quran yang benar, ini memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya itu bisa menghayati Al-Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran setiap hari, namun belum tentu memahami dan juga merasakan keindahan ayat-ayatnya. Mengapa? Karena bacaan yang kurang tepat dapat mengurangi makna, bahkan terkadang mengubah arti. Ya, contoh sederhana misalnya, ya, panjang pendek yang keliru itu bisa mengubah makna. Huruf yang tertukar juga dapat mengubah arti ayat. Ya. Karena itu para ulama sangat menekankan pentingnya tahsin tilawah ini. Ya, mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Ketika bacaan benar, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih fokus, dan tadabur menjadi lebih mudah. Ya, tadabur akan menjadi lebih mudah. Bisa menghayati Al-Quran, ini merupakan misi turunnya Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, di dalam surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Jadi, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi, ya, agar mereka apa? Menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi orang-orang yang berakal sehat ini bisa mendapatkan yang namanya adalah pelajaran, ya. Bisa mendapatkan pelajaran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab, ya. Hampir tidak mungkin sahabat MK, pembaca Al-Quran yang tidak bagus bacaannya ini bisa menghayati Al-Quran dengan baik. Begitu juga orang yang mendengarkan bacaannya, apalagi jika bacaan itu dilakukan di dalam sholat, ya. Nah, dilakukan di dalam sholat, maka tahsin tilawah Al-Quran bukan tujuan akhir. Tahsin ini adalah pintu menuju yang namanya adalah tadabbur. Ya, sekali lagi, tahsin tilawah Al-Quran bukan tujuan akhir. Tahsin ini adalah pintu menuju yang namanya adalah tadabbur. Kalau bacaannya sudah baik, bacaannya sudah enak, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka insya Allah, ya, ini akan menjadi pembuka kita bisa mudah untuk menghayati Al-Quran. Nah, itu yang kedua, ya. Yang kedua, yaitu dengan tilawah Al-Quran yang baik dan benar, ini memudahkan kita untuk bisa menghayati Al-Quran. Yang ketiga, sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah yang bagus dan benar ini akan menghasilkan
pahala yang sangat besar. Menghasilkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsaluha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu asri amsaliha. Dan setiap satu kebajikan itu dikali menjadi 10 kebajikan. La aqulu alif lam harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, masya Allah. Ya. Nah, bayangkan surah Al-Fatihah memiliki puluhan huruf dan setiap hari kita membacanya berulang-ulang. Berapa banyak pahala yang Allah siapkan kita? Berapa pahala yang Allah berikan? Nah, dan para ulama menjelaskan bahwa membaca dengan benar tentu itu lebih utama daripada membaca dengan banyak tapi penuh lahan kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir, ya, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah waladhi yaqra al-Quran wa yatata'tahu wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata ini akan mendapatkan yaitu dua pahala. Pahala membacanya dan juga pahala berusahanya. Gitu. Dia membaca dan ikhtiarnya. Gitu. Dia dapat dua pahala. Gitu. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sahabat MQ minimal dapat menyelesaikan tilawah Al-Quran, ya, 30 juz dalam sebulan. An Aqo ibni Sa'ib an Abihi an Abdullah ibni Amrin qol qolali Rasulullah SAW sum min kuli syahr salasata ayyam waqra'ul Qur'an fi syahr. Dari Atha bin Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, berpuasalah kamu setiap bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 menurut hitungan bulan Qamariyah. Dan bacalah Al-Quran, ya, fikuli syahr, dalam setiap sebulan sekali. Nah, sahabat MQ, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan tilawah 30 juz dalam sebulan dengan bacaan yang terbata-bata? Hanya dengan tilawah yang bagus, tilawah yang baik dan benar, ya, yang di barengi kesadaran melaksanakan perintah Rasulullah SAW ini, ya, maka sangat mungkin untuk kita bisa lakukan. Gitu. Bagaimanapun sibuknya konsep seorang, ya, sebab tilawah yang baik dan benar, tilawah yang bagus, ya, lancar, ini memerlukan waktu, yaitu 30-40 menit untuk membaca satu juz. Atau rata-rata kita mengambilnya rata-rata tartil itu adalah 1 jam 60 menit. Kalau tingkatannya itu agak lebih cepat, ya, tadbir, nah ini di antara 40 menit gitu, ya. Nah, tapi kalau hadir, ya, cepat bacaannya dengan baik dan benar itu bisa 30 menit gitu.
Kalau ngambilnya adalah dengan bacaan tahqiq ya, sangat perlahan, ini bisa ya memakan waktu yaitu 2 jam ya, atau 1 jam setengah gitu. Dengan tahqiq ya 2 jam atau 1 jam setengah, agak lambat begitu. Nah, hal ini dapat dilakukan dalam waktu sekali duduk atau beberapa kali duduk dalam sehari. Ya, seperti pagi misalnya membaca cukup 20 menit dan malam 20 menit, atau dibagi 5. Ya, setiap 5 itu adalah kita membaca ya 20 menit, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 1 jam. 1 juz. Ya, atau 2 kali atau 3 kali, silahkan. Atau 4 kali. Setiap 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan, 15 menit kita luangkan gitu. Nah, dengan bacaan yang baik dan benar ya, akan memudahkan kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah yaitu mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Qur'an. Jadi ketika bacaan kita sudah lancar ya, enak tuh. Kaidahnya, makhrajnya tepat, sifatnya benar, lalu hukum-hukumnya baik gitu ya. Berhentinya di tempat yang baik gitu. Dan juga itik apa? Mengawal ibtidaknya ya di tempat yang benar mengawalinya, maka bacanya itu akan menjadi mudah. Nah, jadi sekali lagi sahabat MP yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus tahsin? Yang pertama, tilawah yang baik dan benar sebagaimana diturunkan ya, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbu ayuqra'al Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Al-Qur'an sebagaimana ayat itu diturunkan. Yang kedua, tilawah yang bagus, yang baik dan benar ini akan memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya itu bisa menghayati Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran. Ya, surah 38 ayat 29. Dan yang ketiga, tilawah yang bagus akan memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan bacaan yang baik dan benar? Maka sudah kita bahas ya beberapa pertemuan sebelumnya, maka di sini pentingnya adalah talaqqi. Cari gurunya yang bisa mengantarkan sahabat semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menyamakan bacaan Al-Quran dengan guru kita, agar terhindar dari yang namanya adalah lahan. Lahan, ya, yaitu ada lahan jali, ada lahan khofi, ya. Yang sudah kita bahas, kupas tuntas lahan sebelumnya, lahnul jali, kesalahan yang nampak, kesalahan yang jelas ya. Makhraj, tertukar harokat, tertukar tanah panjang, wah ini jali. Maka kalau sahabat MQ ya, kita semuanya punya penyakit jali ini, maka harus masuk IGD katanya. Yaitu unit instalasi apa, gawat darurat ya, harus belajar, cari gurunya. Karena ini jali ya, mengubah makna. Dan yang kedua adalah lahan khofi ya, nah samar,
tersembunyi. Ini guru-guru spesialis yang bisa. Ya, ada kesalahan tebal dan tipis, ya, tak ada tafkhim, ada tarkik, ya, ada masuk hidung atau tidak, lahu, lahu, misalnya, bihi, bihi, misalnya. Ya, nah, ini dipelajari. Ataupun kesalahan-kesalahan tanda panjangnya kepanjangan, ya, harusnya 4 jadi 5, ya, atau kurang, atau ada guna yang tidak tertahan, atau kelebihan guna, atau gunanya kurang, gitu ya. Nah, ini kesalahan yang tidak mengubah makna, tetapi sekali lagi di awal tadi, ya, mengapa kita harus tahsin? Ya, maka dua kesalahan ini yang harus kita hindari, ya, yang harus kita berusaha untuk menghindarinya. Agar apa? Bacaan kita ya tartil, ya. Ya tartil, ya. Karena tartil tiga di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan di atas, ya, maka tartil Quran, ayo bertalaki, ya. Jadi tartil Quran, ayo bertalaki. Karena enggak, ya, tidak akan mungkin sahabat MQ bacaan kita akan baik, ya, kalau tidak melalui jalan yang telah digariskan ini, yaitu metode talaki ini, gitu ya. Nah, tapi Ustadz Pan sekarang banyak belajar di YouTube, boleh. Ban sekarang di TikTok boleh, ya. Atau belajar otodidak silahkan. Nah, tapi itu hanya alat bantu saja. Karena apa? Ya. Hanya lisan guru lah, lisan seorang guru, ya, yang membuat kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hanya lisan guru yang bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Guru yang mana? Tentu kita pilih gurunya, ya, yang kita yakini dia memiliki yang namanya adalah tilawah yang baik dan benar, tersambung sanadnya kepada gurunya sampai dipastikan bacanya itu sesuai dengan apa yang telah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, ya. Sehingga kita menjadi, yaitu adalah ahsanu amala, amalan yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MQ, insya Allah setelah jeda iklan berikut ini kita akan sambung kembali di termin yang kedua, ya, setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: ya?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
3: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MQ, insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian kita, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Wah ini, terima kasih ya. Ada Ibu Yuyun dari Bandung ya, menyimak MQ FM. Wah, semoga Ustadz sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Ibu Yuyun. Dan juga ada pertanyaan ya, dua pekan sebelumnya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Kurniasi ya. Ya, belum sempat terjawab, ini langsung chat kepada kami. Pertanyaannya, selama ini gitu ya, dia mengajarkan untuk mim sukun kayak bertemu dengan huruf apa waw dan fa, itu adalah idharnya disebut idhar syafawi, sementara yang lainnya itu mim sukun bertemu ya kalau dengan ba ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan yang namanya mim, itu idgham mimi atau idgham mislain. Ya betul ya. Nah tetapi yang disebut idhar syafawi itu ketika mim sukun bertemu selain, yaitu bertemu dengan mim apa huruf waw dan huruf fa begitu, itu idhar syafawi. Sedangkan yang lainnya mim sukun selain itu berarti idharnya idhar halki katanya. Apakah benar atau tidak gitu ya? Nah baik ya, masya Allah ya, ini Bu Kurniasi sama masih di Bandung. Jadi sahabat MQ ya, nah, sebelum kita melanjutkan tadi mengapa kita tahsin ya. Nah hukum mim sukun itu kan terbagi tiga ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba namanya ikhfa syafawi. Ya. Ada mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya idgham mislain atau idgham mimi. Nah, bertemu dengan yang namanya selain mim dan ba, maka itu semuanya adalah idhar syafawi. Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasamiha syafwiyah. Ya. Nah, tetapi memang lebih ditekankan ketika menghadapi huruf fa dan

0: huruf yang namanya waw, ya. Huruf waw, wa adhirana lama, ya. Namanya apa? Ya harus tegas, ya. Harus tegas. Wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi di kurbiha walittihadi fa'arifi. Begitu. Kalau dalam matan Tuhfatul Athfal, ya. Nah, dalam Fantasin, wah, jelas kita sudah pelajari. Maka selain itu disebut dengan namanya idhar, ya, idhar syafawi. Dan hati-hati, kecuali ya ketika hati-hati, waspadalah. Kalau dalam matan Hidayatul Sibyan itu, wahris alal idhari innal fa'i. Ya, walwawi, apa, dan hati-hati ya, wahris itu di sini wahdar. Di dalam matan Hidayatul Sibyan itu wahris, waspada gitu. Ya, waspada, hati-hati ketika mim sukun bertemu dengan fa dan waw. Kenapa? Likurbiha walittihadi fa'rifi. Ya, karena kedekatan makhrajnya itu sesama makhrajnya itu syafawi, ya. Maka punya potensi ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan waw, ini dibacanya jadi ikhfa, ya. Jadi samar kan begitu. Hati-hati. Ya, itu namanya idhar syafawi. Kalau idhar halki yang mana? Idhar halki ini adalah ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki tenggorokan. Ya. Ini namanya al-halq tenggorokan. Ketika kapan? Nun sukun tanwin bertemu dengan itu hamzah, ain, ha, kha, ya, dan juga huruf ghain begitu. Ya, nah ini untuk Ibu Kurniasi. Juga sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau kita sudah memperbaiki, ya, bacaan Al-Quran anak kita, tapi anak itu tidak mau untuk diperbaiki gitu, gitu ya. Nah, yang penting tugas kita memperbaiki, ya, memperbaiki, gitu, menyampaikan. Ternyata anaknya belum mau untuk diperbaiki, ya. Serahkan kepada gurunya saja, nanti gurunya yang perbaiki gitu. Mungkin anak memandang kita belum, ya, dipandang belum bisa memperbaiki, ya, bacaan aku lebih baik daripada ibu gitu, daripada ayah. Maka buktikan, ya, ayahnya, ibunya belajar terlebih dahulu gitu, baru nanti bisa memperbaiki. Biasanya begitu kalau anak tuh yang melihat begitu, ya. Tapi tugas kita ya memperbaiki anak, tapi dengan baik, ya. Mungkin dia mendapatkan dari gurunya begini begitu, begitu, ya, sementara kita inginnya begitu. Maka di sininya apa, di sini perlu yang namanya ya mesti belajar, ya, ayah belajar, ibu belajar, anak belajar, ya. Tapi kalau sudah diperbaiki sesuai dengan kemampuan kita, ya, maka itu ya sudah selesai. Ya, tapi kalau kitanya keliru memperbaikinya, sedangkan anak benar, ini bahaya. Bacaan yang benar disangkanya salah, gitu. Misalnya kan begitu. Karena banyak ketidaktahuan orang tua juga, gitu ya. Ataupun orang lain sama ketika diperbaiki, ya. Kita berusaha memperbaiki. Nah, tapi kita sudah memiliki dulu, baik secara diroyah kita kuat pemahaman, pun secara riwayah kita kuat. Insya Allah itu akan lebih mudah. Tapi kalau kemampuan diroyahnya lemah, kemampuan ya pemahaman kita lemah, riwayah kita lemah, nah ini maka biasanya ya orang akan berpikir dua kali kalau kita perbaiki, benar nggak? Nah maka disinilah kitanya perlu untuk mempelajari tahsin tilawah Al-Quran terlebih dahulu, ya. Baik sahabat MQ, ya, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Ya, yang keempat adalah tilawah yang bagus, ya, tilawah yang baik dan benar, ini memungkinkan, nah ini bahasan kita, ini, memungkinkan kita bisa mengajarkan Al-Quran, ya, kepada siapa? Ya kepada orang lain gitu, ya. Seminimal setiap orang adalah guru bagi keluarganya gitu. Ya, guru bagi keluarganya, seorang ayah mengajari anaknya, seorang ibu membimbing putra-putrinya, kakak mengajari adiknya. Namun, bagaimana kita akan mengajarkan bacaan yang benar jika bacaan Al-Quran kita masih belum benar? Karena tahsin itu adalah investasi keluarga. Sekali lagi, tahsin itu adalah investasi keluarga. Bila satu orang memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka satu keluarga akan ikut merasakan manfaatnya. Inilah amal jariah yang luar biasa. Ilmu yang diajarkan itu akan terus mengalir pahalanya. Nah, banyak guru Al-Quran memulai perjalanan mereka dari usia yang tidak muda. Ada yang belajar setelah pensiun, ada yang baru mengenal tajwid ya dalam usia 50 tahun bahkan lebih. Dan hari ini mereka menjadi guru bagi ratusan bahkan ribuan orang. Ya. Nah, maka jangan pernah merasa terlambat untuk belajar tahsin tilawah Al-Qur'an gitu. Dan hampir dipastikan sahabat MQ, setiap orang perlu mengajarkan tilawah Al-Quran kepada orang lain. Dan setiap muslim harus memiliki andil mengajarkan tilawah Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada anaknya gitu. Minimal kepada anaknya. Kalau tidak, kita akan rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sedangkan tilawah yang tidak bagus ya, dalam kondisi tertentu memang masih diperlukan untuk diajarkan. Namun resikonya seseorang berarti menanamkan bacaan yang kurang benar kepada orang lain gitu. Ya. Kepada orang lain. Karena mungkin faktor tidak ada lagi ya, tidak ada guru yang lain ya, dipilih orang ini atau kita memberanikan diri untuk mengajar padahal kemampuan kita belum baik dan benar gitu. Maka bagaimana kalau caranya seperti itu? Ya, maka ada yang namanya musim ya, namanya musim ma'dur. Ya, ada musim ma'dur. Ada orang yang tidak tahu bacanya itu ada lahannya, tapi dia mengajarkan. Kenapa? Karena tidak ada gurunya, tidak ada yang memperbaikinya. Dia dalam lahan terus. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha namanya. Tapi kalau sudah datang gurunya, sudah tahu bacaannya masih banyak lahannya, sudah tahu ada lembaganya, ada programnya, wah gitu. Lalu kita berusaha untuk belajar, perbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan yang kita ajarkan itu menjadi bacaan yang baik dan benar, yang layak untuk dicontohkan, untuk diterima bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin tilawah Al-Quran. Insya Allah setelah jeda ikan ini, kita akan sambung kembali termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Allah
6: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita dalam bahasan yaitu mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima, mengapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Bahwasanya tilawah yang baik dan benar, yang baik, yang bagus, ini akan mengangkat seseorang, ya, mengangkat derajat seseorang atau mengangkat kualitas seseorang. Al-Quran ini adalah kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kaum yang lain ketika dia meninggalkannya. Kemuliaan bukan diukur dari jabatan, bukan dari harta, tetapi dari kedekatan bersama Al-Quran. Semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran, maka semakin Allah akan muliakan kehidupan kita. Dan tahsin tilawah Al-Quran ini adalah langkah awal menuju kemuliaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Rasul bersabda, Al-Mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'hu fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Orang yang ahli dalam baca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya mendapatkan yaitu dua pahala, ya, dua kali lipat pahalanya, pahala membaca, pahala berusahanya. Nah, hadis ini menjelaskan kedudukan orang yang bagus tilawahnya, ya. Selain para ulama menambahkan bahwa ukuran mahir selain bagus tilawahnya yaitu harus dia memahami, ya, juga dia harus mampu untuk menghafalkannya dan juga mampu untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ya, ini yang kelima. Sekali lagi, jadi tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita simpulkan, ya, lima alasan mengapa harus belajar tahsin tilawah Al-Quran. Jadi yang pertama, sekali lagi, tilawah yang baik dan benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sesuai dengan cara membaca yang diturunkan. Lalu tilawah yang benar memudahkan kita, ya, dan orang lain bisa menghayati makna Al-Quran. Yang ketiga, tilawah yang benar ini membuka peluang meraih pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ya, tilawah yang baik mempersiapkan kita menjadi guru Al-Quran, setidaknya bagi keluarga sendiri. Dan yang kelima, tilawah yang baik dan benar ini menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Maka, wah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, LP2TQ Baitul Quran, ya. Jadi LP2TQ Baitul Quran hadir untuk memberikan solusi terbaik, ya, bagi sahabat-sahabat MK dan juga jamaah, ya, kaum muslimin wal muslimat, ya, khususnya di kota Bandung dan juga kota-kota yang lainnya, kami berusaha memfasilitasi itu. Ya, kita hadirkan dari mulai tingkat yang paling dasar. Wah, kita belajar nih, orang yang belum bisa baca Al-Quran, bisa tapi terbata-bata, kita fasilitasi dengan metode asyarah. Ya, metode asyarah ini metode yang insya Allah sudah kami ujikan, sudah juga diteliti oleh para ya sarjana gitu ya. Dan ini menjadi ya apa tesis kami juga gitu ya. Ya alhamdulillah dengan metode ini bisa mengantarkan orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an ya, itu insya Allah 10 jam bisa membaca Al-Qur'an. Jadi meluangkan waktu 10 jam ya, 1 jam setiap pertemuan, insya Allah itu bisa membaca Al-Quran. Targetnya terbata-bata tentu. Nah, lalu yang kedua ada namanya pratahsin. Bagi yang sudah bisa tapi masih terbata-bata dan masih kesalahan itu kesalahan yang jali atau khofi, tapi sudah bisa membaca. Ya, maka namanya pratahsin dulu. Yang melancarkan dengan kaidah-kaidah ya dasar tilawah Al-Quran. Ada buku yang kedua yaitu pratahsin. Dan yang ketiga ada fantasi tilawah Al-Quran gitu. Bagi orang yang sudah lancar tapi belum baik bacaannya ya, masih ada lahan, belum sesuai kaidah tajwidul Quran. Di sini belajar fantasi tilawah Al-Quran ya. Tiga bukunya kita selesaikan. Nah, setelah itu baru kita bertalaki. Qurannya Quran yang khusus, Quran talaki al-wafu walib tidak, yang sudah kami bacakan juga ya kepada beberapa ustaz ya, beberapa syekh ya di depannya begitu. Jadi khusus Qur'annya juga, di mana ada cara berhenti, ada cara memulainya begitu. Ya, dari segi riwayah kita pelajari pemahaman ya. Dari segi riwayah kita pelajari ya bagaimana membaca Al-Qur'an sesuai dengan riwayat Hafiz An Asim Tariq Asy-Syatibiyah ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nafs. Nah, cuma tidak berhenti sampai di sana. Bagi yang sudah memiliki bacaan yang baik dan benar, naikkan levelnya lagi dari santri Al-Qur'an, berusaha untuk menjadi tadi guru Al-Qur'an. Ya, setelah belajar terlebih dahulu ya, menjadi guru Al-Quran. Nah, tentu ada sekolahnya, ada Ustaz. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat MQ ya, sahabat MQ dimanapun berada ya. Kita ada sekolah guru tilawah Al-Quran sebagai wasilahnya. Kita belajar bagaimana mengajarkan metode asyarah ya, dari tingkat dasar sampai mahir bagaimana. Kurikulumnya seperti apa, metodologinya bagaimana, kita ajarkan di sekolah guru tilawah Al-Quran. Ya, kita pun memberikan ada sertifikatnya ya. Lulus berarti, kalau lulus bisa mengajarkan kembali. Ada gelar non akademik yang kami berikan juga. Ya. Nah, tingkatkan lagi. Kuasai ya, tapi sama gurunya nih. Itu dikasihkan namanya ijazah. Nah, ini ijazah untuk mengajarkan tingkat dasar, tingkat pratahsin. Dikasih ijazahnya, izin dari gurunya. Ini penting. Ya, izin dari gurunya untuk mengajarkan, baik itu ijazah lisan ataupun ijazah tertulis. Ya, kita pun memberikan ijazah dalam bentuk tulisan ya dan juga lisan. Sebetulnya ijazah lisan ini lebih tinggi gitu. Nah, cuma terkadang kita buat administratif ya, kebutuhan administratif, administrasi gitu. Nah, maka perlu yang namanya adalah ijazah secara tertulis kami berikan. Ya, jadi sehingga wah, resmi nih menjadi pengajar metode asyarah gitu di Baitul Quran dan juga lembaga yang lainnya. Juga harus harus khatam nih kalau naiknya jadi guru ya. Khatam talaki 30 juz gitu. Baik itu secara infirodi, kamilan ya baca sendiri ataupun membaca bitanawub. Ya, 10 orang bergiliran sampai khatam. Kalau bacanya baik dan benar, kita berikan sertifikat khatam 30 juznya gitu. Ya. Dan naikkan lagi untuk apa? Menghafal yang namanya juz 30 itu syaratnya. Ya, maka kalau semua syarat itu dipenuhi, kita berikan ya sertifikatnya juga, ya sertifikasinya gitu. Certified Quran Tilawah in Instruktur. Kita kasihkan begitu. Ya. Nah, sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ayo sama-sama, bagi yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Bagi yang belum baik bacaan Al-Qur'annya, belum lancar, kita lancarkan. Dan bagi yang sudah lancar membacanya, ayo tingkatkan kemampuan kita ya untuk bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Qur'an. Ya, dan setelah itu bermula jamah terus dengan guru. Nanti belajar juga ada matan tajwid Qur'an, ada matan Tuhfatul Atfal, Hidayatul Sibyan, Al-Muqaddimah Jazari, dan juga matan-matan yang lainnya insya Allah. Untuk itu, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan belajar tahsin Al-Qur'an sebagai kebutuhan, bukan sekedar pilihan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Selama hayat masih dikandung badan, pintu belajar selalu terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, memahami kandungannya, mengamalkannya, dan juga mampu mengajarkan kepada generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi Qur'ani, generasi Rabbani. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MG.

sahabat MQ, fenomena migrasi, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, nyatanya telah bermula sejak zaman para nabi. Sejarah menyaksikan berbagai peristiwa migrasi umat manusia dari masa ke masa. Terdapat beragam faktor yang melatar belakangi hal ini, mulai dari mempertahankan hidup, sampai migrasi yang melibatkan alasan ideologis, politis, dan religius. Ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, sebuah tempat di Armenia sebelah selatan, yang berbatasan dengan Mesopotamia, peristiwa itu menandai migrasi pertama dalam sejarah umat manusia. Menurut Ibnu Jaril dalam Qasas al-Anbiya, karya Ibnu Katsir, Nabi Nuh hidup 116 tahun setelah Nabi Adam, dan kaumnya bernama Bani Rasib. Nabi Nuh dan kaumnya melakukan migrasi dalam peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebut, sebanyak 80 keluarga ikut dalam migrasi tersebut. Sahabat MQ, anak cucu Nabi Nuh ditakdirkan menjadi orang-orang yang melanjutkan keturunan. Seluruh manusia di muka bumi saat ini berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh. Di antaranya, Ham, Sam, dan Yafit. Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafit adalah nenek moyang bangsa Romawi. Pada masa berikutnya, migrasi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia berhijrah dari tanah kelahirannya di Babilon ke Syam dan Mesir, hingga akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Hijrahnya Nabi Ibrahim dilakukan atas perintah Allah agar lebih leluasa beribadah dan berdakwah. Saat itu, Nabi Ibrahim turut membawa serta keponakannya, yaitu Lut, saudaranya Nahur, istrinya Sarah, dan istri dari saudaranya bernama Malik. Walaupun dalam skala yang kecil, perjalanan Nabi Ibrahim dan bayi Ismail ke Makkah juga dapat disebut migrasi.

Masih dari nabi-nabi, Nabi Lut bersama para pengikutnya juga turut bermigrasi meninggalkan Sodom ketika negeri itu dibinasakan oleh Allah. Namun, tidak disebutkan kemana tempat tujuan migrasi Nabi Lut. Sejarah migrasi juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel yang berpindah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Mereka lari dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah hingga sampai di wilayah Syam. Kaum Bani Israel melakukan migrasi ini dikarenakan penindasan yang terjadi di Mesir oleh kekuasaan Fir'aun dan kaum Kipti yang berusaha mencari pengharapan baru di wilayah Syam. Dari kisah para nabi ini, tentu terdapat beberapa motif yang mendasari proses migrasi. Dan yang terpenting, semua peristiwa migrasi selalu melibatkan perintah dari Allah Ta'ala. Terlepas dari itu, ada pula migrasi yang dilakukan karena negeri asal sudah tidak bisa ditempati lagi, seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu, ada pula migrasi yang dilakukan karena kaum beriman tertindas di negeri asal. Mereka pergi ke wilayah lain untuk menjaga keimanan dan mengembangkan dakwah. Situasi seperti ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

sahabat MK, perjalanan migrasi umat manusia juga terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena hijrah menduduki topik penting dalam sejarah kenabian. Dikisahkan Muhammad Husain Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslim pertama kali berhijrah ke Habasyah Abyssinia atau Ethiopia. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima kenabian, di tahun 615 Masehi. Ketika itu, para sahabat yang baru masuk Islam mendapatkan permusuhan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tatkala siksaan semakin berat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari perlindungan ke Habasyah yang diperintah oleh Raja Najasyi. Habasyah dipilih lantaran rajanya dikenal adil dan memiliki hubungan baik dengan kaum Muslim. Dengan begitu, umat Islam hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Hijrah gelombang pertama diikuti oleh 11 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan hijrah gelombang kedua diikuti oleh kurang lebih dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada tahun 622 Masehi, kaum Muslim kembali diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah kali ini ditujukan ke Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Faktor yang memicu peristiwa hijrahnya kaum Muslim ke Madinah, yang pertama dipicu karena siksaan kaum kafir terhadap Muslim yang tidak kunjung surut. Yang kedua, adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang sudah dilakukan berkali-kali. Dan yang terakhir, atas izin Allah, dakwah Islam berkembang pesat di Madinah. Saat hijrah ke Madinah, kaum Muslim Madinah menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Bekal Haji karya Ustadz Firanda Andirja, Syekh Safiur Rahman Al Mubarok Furi menyebutkan bahwa pada hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan terpancar dari wajah-wajah kaum Muslimin, dari pembesarnya hingga para budak, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Peristiwa hijrah ini diikuti oleh hampir semua kaum Muslim yang ada di Mekah. Ada yang melakukannya secara terang-terangan, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi saat menempuh perjalanan hijrahnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, hijrah merupakan sebuah kewajiban karena kondisi keimanan kaum Muslim di Mekah pada saat itu sudah sangat terancam.

John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern menuliskan bahwa hijrah yang dilaksanakan kaum muslim merupakan respon atas tindakan yang mengancam kelangsungan hidup dan keamanan sosial. Hijrah juga merupakan perwujudan keimanan yang menunjukkan kemauan menanggung segala penderitaan akibat gerakan menuju tempat lain demi melindungi jiwa dan keimanan. Hijrahnya Nabi ke Madinah menandai fase baru dalam perkembangan dakwah Islam. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sistem pemerintahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mulai mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah di Jazirah Arab untuk melakukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu semakin gencar dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar melakukan perluasan ke wilayah Irak, Persia, dan sebagian wilayah Syam. Sementara Umar bin Khattab memperluas lagi ke Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Fenomena migrasi dalam skala besar hampir tidak ditemukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Begitu pula pada masa dinasti setelahnya. Kendati demikian, persebaran kaum muslim semakin meluas. Hal ini dikarenakan kaum muslim melakukan perluasan wilayah yang pada dasarnya membuka jalur migrasi. Sebagian pasukan yang melakukan perluasan wilayah memilih untuk menetap dan menjalankan pemerintahan Islam di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Amr bin As contohnya, saat hijrah, beliau ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan di Mesir, ditunjuk menjadi gubernur, dan menetap di sana hingga akhir hayat. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pusat pemerintahan tidak lagi selalu berada di Mekah dan Madinah. Seperti halnya Bani Umayyah yang menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti setelahnya tidak ada migrasi dalam skala besar, tetapi jalur baru migrasi muslim banyak terbuka. Oleh karena itu, tidak heran apabila populasi muslim ditemukan dalam jumlah besar di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat seperti Bosnia, Albania, Kosovo, dan Bulgaria. Beberapa hal yang mempengaruhi kecilnya angka kenaikan migrasi pada masa kekhalifahan ini, salah satunya disebabkan oleh kondisi kaum muslim yang cenderung stabil dan tidak mendapat ancaman dari kelompok dominan lain.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu

0: kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: mohon.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yasmaun.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam, baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan, brol, Allah sujud syukur punya bayi, mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia, gimana kan? Masa depan kita, masa depan kita mah mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

tulang safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGMN, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ini. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan perkenannya kita dapat bersama-sama pada acara Maghrib Mengaji. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik sahabat MK, apa kabar di malam hari ini? Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga istiqomah dalam dekat kepada Al-Qur'an. Di malam hari ini kita pada surat An-Nahl ayat 60. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mafalus sawu' walillahil mafalul a'la wa huwal azizul hakim. Baik sahabat MK, untuk tajwidnya di surat di ayat ini li dijelaskan lamnya lilla, ada tasdid lam kedua, zi tipiskan dan dipanjangkan dua harokat mabtadi ami kasrah menghadapi ya sukun. Nah jangan dipanjangkan. La dua harokat sama fathah menghadapi alif. Yuk minu jelaskan hamzah sukunnya yuk minu nu matobiyu domah menghadapi walu sukun. Nah jangan lupa tidak boleh panjang. Bil jelaskan lam a dua harokat si ro tebalkan ti. Masa sa lidah ujung ke ujung gigi seri atas, jangan sampai tertukar dengan sin. Kalau sin ke lidah ujung ke sejajar dengan gigi seri bawah. Masa mafalus sa, nah ini sin ditambahkan sifat sofirnya ada dua sin ya, ada tanda tasdid. Sawu kalau mau wakof dijadikan madlin ya, sawu. Kemudian kalau wasal as-sawu walillahi sawi, cukup dengan harful wa lillahi dua harokat karena dari awalnya kasrah sehingga tarkik la-nya. Ilma lamnya dijelaskan mafalu sama tadi sa'lul, jelaskan juga tipiskan lamnya lul ala angin dari tenggorokan tengah. La dua harokat kalau berhenti tidak boleh lebih. Wahual tipiskan lagi lamnya azizul, nah ini zai sama ya dari lidah ujung sejajar gigi seri bawah. Zi dua harokat ada kasroh dan ia sukun. Zu tipiskan juga hakim ha dari tenggorokan tengah kim dijadikan mad arid li sukun, boleh di empat harokat jika tadi juga kita mengambil empat harokat. Baik sahabat MK, untuk bertilawah menggunakan tajwid sesuai dengan tuntunannya kita harus memfasihkan dan untuk fasih ucapan Huruf diucapkan sesuai dengan mahrajnya, kemudian sifatnya. Seperti za, ini mahrajnya lidah ujung ke ujung gigi seri atas dan dia mempunyai sifat tipis. Jadi jangan sampai tertukar dengan zo. Kalau do sifatnya tebal, kalau li walaupun mahrajnya sama tapi sifatnya tidak sama. Baik, kita lanjutkan. Setelah mendengarkan beberapa yang akan disampaikan, silakan sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di nomor 0811224 1027. Sampaikan VM tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, sahabat MK, ditunggu VM-nya setelah pesan-pesan yang akan disampaikan.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan.
7: Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, mari kita lanjutkan. Sudah ada beberapa tilawah dari Nenek Kansa di Lembang. Persilakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lillahi masalul a'la wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Nenek Kansa pilawannya sudah baik. Untuk penyempurnaannya tadi di ta'awuz asyayopo, huruf itbat ditebalkan lagi dan lidah pangkalnya ditempelkan lagi ke langit-langit agar lebih tebal. Jadi asyayopo ni, dan kemudian ain paskan lagi dari tenggorokan tengah. Untuk di ayat lila ada lam ditasdid, berikan sifat tawasud atau pertengahan alir suara mengalirnya lilladzi, jangan terlalu cepat. Untuk mad tabi'inya sudah bagus ya, masya Allah. Dan pada wahuwa nahu, jangan sampai wahuwa wahuwa gitu ya, tapi masing-masing domahnya juga sempurna terdengar. Wahuwal azizul hakim, wahuwa. Jadi dijelaskan hal domahnya. Baru kalau fi. Selanjutnya Bu Ensin dari Cianjur. Kemudian kalau wasa,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Yai Sarang Buntinti Cianjur, umur 76.

0: إبراهيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السواء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Intin, untuk tilawahnya sudah kami simak ya, Masya Allah. Sempurnakan lagi pada tasjidnya seperti di Asyayotani, kemudian roh tasjidnya juga. A'udhu billahi minasyayotani rojim. Berikan sifat roh dan syin untuk tasjidnya seperti pada basmalah ya, rohnya roh tasjidnya sudah baik. Kemudian di pada ayatnya untuk di mafalus sawu tadi ada kurang kurang pas ya pengucapannya, seharusnya kesin mafalus sawu. Dan untuk a'la ainnya akhirnya di sukun ya, sukun akhirnya tadi kurang jelas. Kemudian di wahuwa, nah itu lam sukunnya juga tadi kurang jelas, jadi diperjelas lilladzina la yu'minuna bil akhirati mafalussaw walillahi mafalul a'la wahuwal azizul hakim. Jadi untuk lam-lam sukunnya diperjelas lagi. Barakallahu fiik. Silakan Bu Telis dari Sindang Kertang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kertang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minuna

0: sawi walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Atur nuwun Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Tulis untuk tilawahnya sudah baik. Penyempurnaannya pada sifat syin, ada sifat tapasyi, jadi ada udara menyebar, dan ini adalah double syin, ya, ada pasif asyayoni, kemudian di matobi'ai dijaga konsisten pada dua harokat, jangan terlalu panjang. Pada masalus sawu, kalau wakof berarti dia madlin, ya, jadi ditambahkan harokatnya empat harokat, panjangnya empat harokat, kemudian i-nya jangan dibaca, ya, jadi asawu. Kecuali kalau kita mau wasol, jadi ke wa-nya langsung, sawunya jadi harful lim. Masalus sawi walillahi, seperti itu. Kemudian untuk zai, pastikan lagi lidah ujung sejajar gigi seri bawah dan ada sifat sopirnya. Wa huwal azizul hakim. Ada zainya, ada sifat sopir. Barakallahu fiik. Silakan selanjutnya Ibu Kiki dari Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Kiki untuk tilawahnya sudah baik. Dan tambahannya pada zal, unzu, itu harus pada mahrajnya ya, jangan sampai seperti tadi zu. Nah itu terlalu ke mengarahnya ke gigi seri bawah. Kalau zal, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Unzu, jadi tipis dan tidak seperti zai. Kemudian asyayoni dari lidah tengah, tambahkan sifat tafasinya ya. Unzu billahi minasyayoni rojim. Kemudian untuk tasdidnya udah bagus ya, ro, dan tapi pada ayat masalusa, nah itu kurang muncul sifat sofirnya. Kemudian untuk H dengan Zai sudah baik. Pada pelafalannya Masya Allah, yang lainnya sudah baik. Barokallahu fiik. Baik sahabat MK, sambil menunggu VN yang masuk, kita dengarkan informasi yang akan disampaikan.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
8: Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MQ. Marilah kita lanjutkan mendengarkan yang sudah mengirimkan voice note-nya dari Ibu Yuyun di Bandung. Dipersilahkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dari Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakillahu khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Yuyun, untuk tilawahnya sudah lancar. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Salah satunya adalah Shin Asya, tasdidnya kurang ya. Kemudian O dan La Asya Yoponi, panjangnya cukup dua harokat, jangan terlalu lama ya. Kemudian untuk Fo-nya tadi kurang jelas ya, you afsiru. Kemudian di bil afsiroti, nah itulah ho-nya. Dan untuk ti-nya hati-hati, tidak boleh dipanjangkan. Masalus sawu. Kemudian yang wahuwal azizu, nazalnya jelaskan lagi pelafalannya. Lidah ujung sejajar gigi sari bawah dan ada sifat sofir yang mengalir nafas, mengalir suara, dan ada sifat sofir. Jadi ada pada saat dilafalkan, wahuwal azizul hakim. Dan yang paling penting tadi ada lam sukun, dijaga jangan sampai ada pantun. Bil, nah seperti itu ya, bil a dipegang, ditahan pada makhrajnya. Bil akhirati, kemudian walillahil mahilma, yang sampai ada adat pantulan. Baru kalau hufi. Selanjutnya Ibu Eti dari Majalaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masyalus sawi walillahi masyalul a'la wa huwa azizul hakim. Sadaqallahu adzim. Nyuhunkeun koreksina Ustaz, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Runden untuk Bu Eti ya, Bu Eti untuk pelafalannya secara huruf sudah semua betul, hanya kurang pas untuk pelafalannya ya. Uzu nanti dipaskan lagi pada makhrajnya. Kemudian asyari, nah dan ro juga sama ya, lidah ujung ke atas, ke langit-langit, atasnya huruf lam. Kemudian untuk pelafalan di masalus sawu, nah itu kalau berhenti jadi madlim, i-nya tidak perlu diucapkan. Masalus sawu di sukun. Kemudian kalau dilanjutkan boleh ya, masalus sawi walillahi, ya begitu. Kemudian untuk kap dipasrahkan lagi, jangan sampai seperti kop ya. Kap itu ada sifat hamasnya, azizul hakim untuk kapnya. Wahuwal azizul hakim. Jadi paskan lagi beberapa huruf dalam pelafalannya. Barokallahu fi. Selanjutnya Ibu Nenden dari Batu Jajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bu Nenden, untuk tilawahnya sudah sangat lancar ya. Kita pastikan lagi beberapa hurufnya tadi. A'udzu, za, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Kemudian disempurnakan U-nya ya. A-I-U, itmam harokatnya A-U-D-U. Jangan imalah atau setengah gitu ya, tapi U. Kemudian ro di akhirati, hati-hati tidak ada tanda panjang, harus dibaca pendek. Tadi terbaca panjang. Kemudian satu lagi sa. Sa itu lidah ujung ke ujung gigi seri atas, seperti sama dengan za. Sa, jadi jangan sampai seperti sin masalus sau, jadi berbeda dari sin. Kemudian zai juga sama, kurang fasih tadi. Lidah ujung sejajar gigi seri bawah, ada sifat mengalir nafas, mengaris suara dan sofil. Wa huwal azizul hakim. Barakallahu fi. Selanjutnya Nenek Salman dari ujung burung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung burung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawi walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun jazakillahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bunuhnya untuk tilawahnya sudah baik. Hanya satu di tadi di A'la, A-nya kurang jelas ya. Jangan imalah, jangan A'la tapi A'la. Yang lainnya masya Allah sudah baik. Semoga istiqomah, barakallahu fiik. Selanjutnya ada Nenek Istiqomah dari Rancaikek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Nenek Istiqomah di Rancaikek. Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar Neng Ustadah. Ngawaskan Serat An-Nahl ayat 60.

0: Salul a'la wa huwal azizul kami ka hakim. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Istiqomah, semoga Yuswana berkah, masya Allah, dan sehat selalu. Untuk yang ta'awuz, po, ditebalkan lagi, asyayopo isbak, ya. Jadi lidah uju, lidah pangkalnya naikkan ke langit-langit. Kemudian ro, ada tasjid, ada sifat tawasud, jangan sampai cepat-cepat, jangan terlalu cepat. Niro. Kemudian sin, dipisah lagi, masalusa, ditipiskan. Dan untuk zai, tadi azizu u-nya disempurnakan. Yang lainnya masya Allah sudah baik. Semoga istiqomah barokah lagi. Selanjutnya Ibu Nani dari Dewi Sartika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sa'u. Walillahil masalul a'la. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Nani untuk tilawahnya sudah lancar ya, dan huruf-hurufnya kita harus lebih memastikan lagi ya pelafalannya. Audhu lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Kemudian mad jangan sampai terlalu panjang ya di dua harokat. Dan lam tasdid ditambahkan lagi lillah, ditambahkan zaman ya, jangan lillah di terlalu cepat. Tapi ada lillah di walillahi. Kemudian di ala ain dari tenggorokan tengah ya. Ala tadi kurang. Kap itu tipis. Jangan sampai ada seperti kop ya. Jadi ada sifat hamasnya. Wa huwal azizul hakim. Letaknya di lebih ke arah mulut ya, kapnya dari lidah pangkal lebih ke arah mulut di bawah kop. Barokallahu fiik. Selanjutnya Mbak Utik dari Jogja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: roti majalus sawu walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Mbak Uti untuk tilawahnya sudah baik. Koreksinya pada mat jangan terlalu panjang, cukup di dua harokat. Kemudian pada itmam harokatnya li, li, la, di, la, dengan li. Jadi dijelaskan lagi itmam-itmam harokatnya. Dan pada walillahi, nah itu juga jangan walil, jangan kurang jelas ya, di kasroh dengan di fathahnya. Walillahil masalul a'la. Jadi lebih keluar lagi suaranya dari wa huwal azizul hakim. Barakallahu fi. Selanjutnya Ibu Ade dari Rancaekek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade dari Rancaekek, ikutan belajar mengaji Bu Ustazah. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi.

0: Lilladina la yu'min la astagfirullahaladzim lilladina la yu'minuna bil akhirati masalussa'u walillahil masalul a'la wa huwa ajizul hakim syahadaqallahul azim. Mohon dikoreksinya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Ade untuk tilawahnya sudah saya simak ya secara huruf. Sudah tidak ada yang terlewat. Hanya saja kalau pada saat tilawah itu kita harus memperhatikan juga panjang pendeknya ya. Selain mahroj dan sifat huruf, selanjutnya adalah panjang pendek bacaan dan guna ya. Nah tadi ada beberapa panjang pendek yang belum sesuai. Jadi kenali secara ilmu tajwid tanda-tanda panjang yang harus dibaca panjang dan yang tidak boleh dibaca panjang. Seperti di lilladzi harusnya dibaca panjang karena ada kasroh dan dia sukun. Kemudian la yu'minunu dhamma menghadapi waw sukun dan la alif dengan fathah. Demikian yang harus kita perhatikan untuk panjang pendek bacaan. Semoga terus semangat belajar barokallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MQ, kita sudah ada di penghujung acara Maghrib Mengaji. Semoga apa yang kita upayakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk selanjutnya kita selalu istiqomah bersama Al-Qur'an. Mari kita mohon maaf atas semua yang kesalahan yang tadi selama membersamai. Semoga Allah mengampuni kita semua. Marilah kita tutup dengan Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari Ibu Ika Rustika dari Kita Datang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-32 As-Sajdah, sujud, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong, maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. تتجافى جنوبهم عن المضاجع

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga, tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'mini liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya.

Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda. Akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapihkan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum
li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geder Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah dan selamat malam ya sahabat MK ya. Apa kabarnya di malam hari ini ya? Cuaca di luar rasanya cukup dingin ya dan berangin dibandingkan hari-hari biasanya nih. Akbar juga sempat merasakan ketika perjalanan menuju studio ini anginnya cukup besar ya dan membuat tubuh rasanya agak dingin nih. Tapi enak makan-makan yang anget-anget ya sahabat MK ya. Ya apapun itu keadaannya ya. Mau cuacanya dingin, mungkin cukup gerah ya. Dimanapun Anda berada ya, kondisinya seperti apapun, semoga tidak mengurangi semangat Anda sahabat yang punya untuk terus belajar dan menimba ilmu ya. Salah satunya di program Inspirasi Remaja malam hari ini. Dimanapun Anda menyimak siarannya ya, baik melalui frekuensi di 102,7 FM ataupun melalui kanal digital MKFM baik di YouTube, Instagram, TikTok ataupun Facebook ya. Apapun dan dari manapun Anda menyimak siarannya, semoga selalu dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MK, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, apapun mungkin peran yang tengah diemban, apapun amanah yang tengah dijalankan, ikhtiar yang tengah dilakukan, semoga apapun itu yang tengah diusahakan oleh sahabat MK senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga apapun yang telah diusahakan dan ikhtiarkan menjadi nilai dan bernilai ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa sahabat MK, menemani malam Anda ya. Pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026 Masehi ataupun bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1448 Hijriah. Insyaallah ya, alhamdulillah senang sekali saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari kembali bisa menemani Anda ya pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Insyaallah selama 90 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita dari berbagai komunitas yang akan kita undang pada hari ini. Berbicara tentang menimba ilmu ataupun belajar nih, rasanya belajar itu tidak ada akhirnya ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat MK yang dulu pernah sekolah, apakah setelah sekolah berakhir artinya menimba ilmu itu sudah cukup gitu? Ternyata tidak ya sahabat MK. Berapapun usia Anda, menimba ilmu itu memang sebuah kewajiban dan harus terus dilakukan ya, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tema kita yang akan kita bawakan pada malam hari ini, seputar tema kenapa belajar ini harus panjang hayat gitu. Kenapa belajar itu gak cukup hanya di dunia sekolah aja? Kenapa kita ketika setelah lulus, bahkan ketika usia kita sudah mungkin kepala 2, kepala 3 ataupun lebih tua dari itu, kita harus terus tetap belajar gitu dan menimba ilmu ya. Kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita yang telah terhubung ya dengan line Zoom di MKFM. Ada Teh Solaita Sabila Rosa dari Divisi Media SPI Bandung ya. Sebelum itu, kami seperti biasa mengundang sahabat MK untuk bergabung mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Silakan bagikan pengalaman Anda ya seputar belajar dan menuntut ilmu gitu. Mungkin ada yang usianya sudah tidak muda lagi ataupun lebih lu sudah senior gitu ya, tapi tetap semangat menimba ilmu. Boleh bagikan pengalaman Anda seperti apa cara menimba ilmu yang sahabat MK lakukan ya di usia sahabat saat ini gitu. Bagikan silakan ke line WhatsApp kami di 0811-224-1027, mohon maaf ya, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tanggapan ataupun komentar dari sahabat MQ ya. Ataupun sahabat MQ dapat mengirimkan atensinya melalui polling yang akan kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MQ. Menurut Anda, apa alasan paling penting untuk terus belajar nih? Apakah yang pertama menambah ilmu dan wawasan? Yang kedua menjadi pribadi yang lebih baik ya? Yang ketiga mempersiapkan masa depan? Ataupun yang keempat menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu? Atau yang terakhir yang kelima, agar bisa memberi manfaat bagi orang lain? Silakan pilih pollingnya ataupun bisa mengirimkan ke WhatsApp kami di 0811-224-1027. Seperti yang Akbar telah sampaikan di awal ya, kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita dari komunitas SPI Bandung atau Sekolah Pemikiran Islam Bandung. Sudah ada Teh Solaita Sabila Rosa yang telah terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabarnya, Teh? Terdengar, terdengar.
1: Oke.
0: Terdengar. Dipanggilnya apa nih, Teh? Mungkin.
1: Biasanya teman-teman panggilnya Soy.
0: Teh Soy.
1: Ya.
0: Teh Soy. Oke, lebih kekinian gitu ya panggilannya. Lebih anak muda banget ya. Teh Soy nih. Ini terkait tema yang kita bawakan pada malam hari ini, kenapa belajar harus sepanjang hayat. Ini mungkin ada beberapa sahabat MQ dan termasuk saya juga gitu ya, Teh Soy ya. Ini tuh belajar rasanya mungkin lebih cocok atau lebih bisa dipautkan pada anak-anak ataupun manusia yang usianya masih muda gitu, masih usia sekolah. Menurut pandangan Teso ini seperti apa? Apakah memang belajar itu dinotabenekan sebagai kegiatan untuk anak-anak muda ataupun sebenarnya sampai sepanjang hayat pun kita memang terus harus belajar gitu, Teh?
1: Ya, jadi sebenarnya tema malam ini tuh lebih ke keresahan saya pribadi sih ya, Kang. Jadi selama bertahun-tahun itu kan kita belajar, cuma mungkin tidak se-mindful itu gitu ya, tidak tahu tujuan utamanya untuk apa gitu. Nah, jadi yang saya rasakan selama ini saya belajar hanya untuk mengikuti tuntutan kurikulum, atau misalkan kalau saya lagi SD untuk lanjut ke SMP, SMA gitu, terus kalau kuliah tuh untuk nyari kerja gitu. Jadi tujuannya tuh tujuan-tujuan temporari gitu. Nah, tapi di samping itu dosen-dosen, guru-guru selalu menggaung-gaungkan kalau belajar itu harus panjang hayat. Belajar itu harus kalau istilahnya sekarang lifelong learning gitu ya. Nah, itu ada kepikiran selama bertahun-tahun gitu. Kenapa sih emang harus sepanjang hayat banget gitu ya? Karena saya ngerasa kayak belajar itu kan susah ya, capek gitu,
0: tuntutan gitu ya.
1: Tuntutan keadaan aja gitu. Nah, terus kenapa sih sampai akhirnya saya ketemu sama teman-teman yang semangat belajarnya tuh luar biasa tinggi gitu ya, bahkan udah seusia saya atau di atas saya gitu masih pada belajar gitu. Saya tuh penasaran strong why mereka tuh apa sih bisa belajar. Nah, mungkin malam ini tuh saya lebih kepengen ngebagiin insight pribadi aja sih Kang gitu, dari selama perjalanan saya sampai akhirnya saya nemu strong why-nya kenapa belajar itu harus seumur hidup dari perspektif Islam.
0: Oke, Teh Soy. Benar ya, memang yang tadi disampaikan Teh Soy mungkin lebih dikaitkan belajar itu kayak kesannya untuk hanya untuk anak muda saja yang sekolah. Kenapa kita yang udah usianya mungkin udah lulus sekolah itu harus terus belajar sampai sepanjang hayat? Mungkin itu salah satu yang jadi tadi yang seperti disampaikan juga ya, why gitu. Kenapa gitu? Nah, kira-kira dari Teh Soy sendiri pengalaman seperti apa yang akhirnya mencetuskan ataupun memunculkan jawaban dari pertanyaan Teh Soy tadi?
1: Jadi sebenarnya selama 2 tahun belakangan ini saya tuh mulai ikut komunitas Kang, jadi komunitas yang concern sama pendidikan, terus kita suka baca buku bareng gitu. Nah, dari komunitas itu saya ngelihat orang-orangnya pada semangat belajar banget, sampai akhirnya saya jadi semangat juga ikutan kajian-kajian, sampai di titik saya nemu satu ayat gitu ya. Pasti kan sebenarnya tujuan belajar kita tuh beda-beda ya Kang. Kayak ada yang memang suka, ada sesuatu yang pengen dikejar gitu, ada yang pengen S2, S3 dan lain sebagainya gitu. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tuh punya Al-Quran gitu kan. punya guide yang langsung turun dari Allah gitu untuk sebagai petunjuk hidup kita gitu. Nah, saya tuh dapat insight-nya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi waktu itu ada kajian tentang Quran itu sama Ustaz Agus Subagio. Mm-hmm. Di sana tuh beliau ngejelasin bahwa di ayat itu tuh Allah kan mau menjadikan manusia sebagai khalifah. Tapi sama malaikat tuh ditanya, kenapa harus manusia yang suka merusak, yang suka apa gitu, apakah gak cukup kami yang selalu bertasbih taat kepadamu gitu. Mm-hmm. Nah, hikmah dari ayat itu adalah Allah itu gak pengen ngasih dunia ini ke makhluk yang fix gitu, tapi sengaja dikasih ke manusia, makhluk yang punya potensi untuk bertumbuh gitu. Mm-hmm. Dan bertumbuhnya itu ya dengan peran dia sebagai khalifah. Di ayat selanjutnya juga Allah ngasih tahu nama-nama benda ke Nabi Adam itu. Hmm. Jadi dibekali ilmu gitu sama Allah. Maka kenapa kita harus belajar sepanjang hayat? Karena kita diciptakan sebagai manusia gitu. Dan manusia itu sejak awal memang dikasih potensi bertumbuh, dikasih ilmu sama Allah, dan untuk dapat ilmu itu kan untuk belajar gitu. Jadi belajar itu bisa dibilang adalah konsekuensi dari identitas kita sebagai manusia.
0: Oke. Seperti mungkin manusia ini memang dianugerahi akal ya mungkin ya Teso ya. Dianugerahi akal dibandingkan makhluk hidup Allah lainnya gitu. Jadi memang tuntutan ini adalah ataupun titipan ini adalah sebuah, akhirnya menjadi sebuah tanggung jawab juga sebagai manusia untuk senantiasa akalnya ini diasah ya dengan ilmu ataupun pendidikan gitu ya. Berbicara tentang ilmu ataupun belajar nih Teso ini. Ini kan belajar itu identiknya mungkin dengan membaca buku ya, ataupun mengikuti pendidikan formal. Mungkin untuk sahabat-sahabat MK nih, berbagi juga untuk sahabat-sahabat MK, sebenarnya jenis-jenis yang bisa kita katakan belajar itu, apakah sebatas hal-hal membaca buku ataupun sekolah, ataupun mungkin di luar pun ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu juga termasuk ke dalam kegiatan belajar gitu, yang biasa mungkin berdekatan dengan, bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari Teh Soy.
1: Oke, jadi sebenarnya kebetulan saya backgroundnya pendidikan ya Kang. Hmm? Jadi saya pernah belajar tentang filsafat pendidikan. Dosen saya tuh bilang kalau sebenarnya pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Kan kita sering mikirnya, kita buat apa sih pendidikan? Pendidikan tuh ya untuk mempersiapkan hidup gitu. Padahal pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi selama kita masih hidup, kita tuh sedang dididik gitu. Dan otomatis dalam pendidikan itu ada proses belajarnya. Jadi nggak cuma membaca buku atau di sekolah informal atau formal gitu. Tapi setiap hal yang kita baru pelajari gitu, itu kan pasti setiap jenjang kehidupan tuh ada fase-fase baru gitu ya. Hmm. Nah, hal-hal baru yang kita pelajari itu semuanya adalah proses belajar.
0: Oke. Berarti lebih luas dari itu mungkin yang saya tangkap ya Teso ya. Ini tuh berhubungan dengan apa yang kita hadapi. Mungkin kadang-kadang di kehidupan juga kita sering menghadapi sebuah kendala, sebuah tantangan gitu. Nah, cara kita mencari solusi atas tantangan yang kita hadapi itu juga termasuk proses belajar ya Teso ya.
1: Ya betul Kang.
0: Jadi secara tidak langsung mungkin kita sehari-hari sering dihadapkan oleh tantangan-tantangan ataupun mungkin kendala-kendala gitu. Nah ketika kita mau untuk berusaha untuk menyelesaikan tantangan itu, berusaha untuk menghadapi cobaan itu juga termasuk salah satu bentuk ikhtiar kita dalam belajar ya, atau berikhtiar gitu. Karena dari situ, dari kita mempelajari cara kita menghadapi suatu kendala, ini kita mendapatkan ilmu baru dari situ ya Teso ya tentunya.
1: Iya yeah, betul Kang.
0: Soft skill ya, life skill yang soft skill, life skill yang perlu kita tingkatkan terus ya untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya pastinya Teso ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Mungkin selanjutnya juga nih berkaitan dengan pola pikir remaja nih. Kadang-kadang remaja ini agak melihat belajar ini sebagai beban gitu.
1: Iya
0: nggak sih, mungkin Teso juga merasakan ya, saya juga sama kebetulan merasakan itu ketika belajar ya tuntutannya. Ini cara merubah mindset ataupun pola pikir remaja agar bisa melihat belajar ini bukan sebagai beban tapi sebagai kebutuhan. Ini mungkin ada tips-tipsnya dari Tesoy yang pernah Tesoy hadapi atau lakukan untuk mengubah pola pikir Tesoy supaya melihat belajar ini menjadi sebuah kebutuhan ataupun bukan beban gitu Tesoy. Seperti apa?
1: Nah, sebenarnya itu balik lagi ke strong why kita untuk belajar ya, Kang. Mm-hmm. Jadi sebenarnya mungkin yang nggak pernah diajarin di sekolah tuh adalah tujuan utama dari kita belajar itu sendiri. Hmm. Jadi kadang dikasih tahu kita mempelajari hal ini, tapi mungkin kadang si tujuannya tuh belum diinternalisasi, belum mindful gitu. Nah, tipsnya mungkin mulai dari sekarang dicari nih strong why yang sifatnya itu long lasting gitu, yang sustainable. Kayak mungkin dalam Islam tuh udah paling inilah, paling sustainable gitu ya, karena tujuannya adalah untuk akhirat kan ya, untuk menjadi amanah kita, menjalankan amanah kita di dunia ini sebagai khalifah gitu, dengan bekal ilmu itu tadi gitu kan, itu akan jadi satu pondasi yang penting gitu, dimana kita tuh nggak menjadikan belajar itu sebagai beban. Tapi emang belajar itu susah sih Kang, maksudnya kayak kita minum obat gitu ya, itu tuh kan sakit, terus kita tuh butuh obat itu, walaupun kita nggak suka obatnya, walaupun obat itu pahit, walaupun gimana. Nah, anggap aja gitu tuh sebenarnya pas lagi belajar tuh kita tuh lagi sakit gitu, lagi fakir ilmu gitu. Nah, dengan belajar gitu kita anggap sebagai kebutuhan, maka mudah-mudahan insya Allah disembuhkan gitu sama Allah dari sifat kebodohan gitu.
0: Tapi ada gak sih Teh Soy, perasaan seperti ini terkadang suka ada di pikiran saya juga ya, sekelibat mah gitu, sekilat gitu ya, di pemikiran saya adalah kayaknya saya udah gak perlu lagi belajar hal ini deh gitu, karena saya pikir udah cukup deh yang dipelajari gitu, dasar-dasarnya saya udah punya gitu. Untuk menghilangkan mindset-mindset atau pola pikir seperti itu, dan harus terus, kadang-kadang kan ilmu yang kita pelajari juga, walaupun kita udah pernah mempelajari, kita harus review ulang gitu mungkin ya, atau mengulang pelajaran itu ulang. Kadang-kadang akhirnya dari kebanyakan dari kita, karena merasa sudah ahli atau sudah tahu gitu ilmunya, itu tidak direview lagi dan lama-kelamaan lupa gitu kan ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, motivasinya, biasanya motivasinya seperti apa sih untuk menimbulkan, kita harus tetap belajar nih ilmu yang kita sudah tahu, harus kita perdalam lagi, harus kita cari tahu lebih lanjut lagi. Mungkin contohnya nih ya, ilmu dalam mungkin berkomunikasi nih. Berkomunikasi. Mungkin aku, mungkin saya udah bisa teknik-teknik dalam bridging dan lain-lain, mungkin kita udah belajar misalkan. Tapi karena kita merasa udah bisa, ya udah, kita enggak belajar lagi memperdalami itu gitu. Supaya kita punya mindset selalu kurang gitu. Karena kan kalau belajar itu kita harus punya mindset selalu kurang ya. Biasanya ditanamin OTSO itu seperti apa?
1: Kalau yang cukup bekerja di Soy gitu ya selama ini tuh kayaknya memperbaiki circle sih Kang.
0: Nah, circle.
1: Jadi kita tuh lingkungan cari orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Walaupun pada awalnya memang minder, malu, dan pokoknya ada hal-hal yang gak enak pasti ya. Ya gitu tuh masuk kumpulan orang-orang pintar gitu ya. Tapi ketika kita ketemu sama orang yang tepat, yang benar-benar suportif gitu ya, itu tuh justru disanalah pertumbuhan kita akan semakin pesat, akan ya itu kata Akang tadi, merasa selalu haus gitu belajar, ngerasa selalu ingin tahu. Nah, itu tuh karena kita tahu ada orang-orang yang lebih pintar daripada kita gitu. Jadi nggak terbatas di situ aja pengetahuan kita gitu.
0: Betul. Tapi perasaan seperti itu valid sih Teh, karena saya sering merasakan ketika bergabung di circle yang pintar-pintar, kadang-kadang ada muncul perasaan minder gitu ya.
1: Iya.
0: Kok saya masih seperti ini? Memang sebetulnya perlu diarahkan perasaan itu adalah ke arah, oh berarti kita perlu belajar lebih banyak lagi seperti itu ya Teh. Saya dibandingkan mungkin lebih ke arah, ah karena saya minder ya udah deh, kayaknya saya nggak cocok di sini gitu. Kadang-kadang kan suka ada perasaan seperti itu ya, karena memang circle itu, walaupun ya tadi seperti halnya yang telah Tesoy jelaskan di awal, seperti obat belajar itu kita butuh sebetulnya ya, karena kita sakit tadi, tapi kita harus memaksakan rasa pahit atau rasa gak enaknya itu gitu.
1: Yeah.
0: Menurut saya juga ada pengalaman seperti itu ketika bergabung ke circle ataupun ke kelompok-kelompok yang mungkin secara intelektual atau secara keahliannya lebih tinggi daripada Teh Soy. Ada perasaan seperti itu juga mungkin Teh Soy ya?
1: Ada banget sih Kang.
0: Ada banget. Supaya tidak... supaya tidak ini Teh, supaya tidak apa namanya, supaya tidak perasaan seperti itu terus berlanjut gitu ya, dan jadi malah menurunkan motivasi kita, seperti apa Teh biasanya yang dihadapi Teh Soy?
1: Jadi ini saya pernah dengar kajian dari Pak Yogi Teo Renaldi. Waktu itu saya ikutan kelasnya, beliau tuh bilang pengetahuan itu datang kepada kita dengan perasaan sakit, maksudnya nggak selalu joyful gitu ya, pasti dengan perasaan sakit, dengan kesulitan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena supaya kita tuh lebih rendah hati setelah menerima ilmu itu gitu. Jadi si perasaan sakit itu menjadikan kita rendah hati, sehingga ketika ada orang lain yang mau belajar hal yang sama, kita tuh lebih empati sama orang gitu. Nah, jadi yang saya tangkap tuh mungkin tujuan dari si sakit-sakitnya belajar ini tuh karena ada harga yang akan dibayar gitu. Di akhir nanti tuh kita akan punya perasaan yang rendah hati, punya ilmu juga. Dan sebenarnya saya tuh suka ngasih motivasi ke diri saya bahwa saya tuh sangat suka versi diri saya setelah belajar gitu. Jadi kayak walaupun ini sakit gak apa-apa gitu, walaupun ini pusing, walaupun apa, tapi nanti yakin deh akan terbayar gitu dengan versi diri saya setelah tahu hal ini gitu.
0: Baik Teh Soy. Jadi memang namanya ilmu itu kadang-kadang didahului oleh perasaan tidak enak, perasaan sakit, karena perasaan-perasaan itu yang akan melatih kita, dan ketika nanti kita berhasil mempelajari itu, kita tetap rendah hati ya Teh Soy, seperti betul. Itu. Baik, mungkin topik ini semakin menarik ya. Nanti kita akan sambung lagi Teh Soy pada segmen kedua ya, karena topik ini akan menjadi topik bahasan yang lebih menarik lagi nanti di akhir. Sebelum itu, sebelum kita jeda, tentunya Akbar juga akan mengundang lagi sahabat MK ya untuk bergabung mengirimkan atensinya, dan juga bergabung untuk menjawab polling yang tadi dikirimkan di grup WhatsApp sahabat MK. Silakan kirimkan atensinya melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pertanyaan maupun tanggapannya seputar tema kita pada malam hari ini. Berhubungan dengan mencari circle ataupun lingkaran pertemanan yang positif gitu ya, sahabat MK, ada kabar baik untuk Anda yang ingin memperdalam ilmu dan mengembangkan potensi diri. Saat ini SPI Bandung resmi membuka pendaftaran angkatan ke-12 nih. Pendaftarannya dibuka mulai tanggal 18 Juli hingga 30 Agustus 2026. Untuk informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan alur pendaftaran, langsung saja kunjungi Instagram SPI Bandung di @spi.bandung. Inspirasi Remaja bersama komunitas SPI Bandung akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu,
5: kita punya 5 istana di surga ya bun?
3: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali lagi pada program Inspirasi Remaja ya. Edisi malam hari ini masih dengan komunitas sahabat, komunitas SPI Bandung ataupun Sekolah Pemikiran Islam Bandung ya, dengan Teh Soy ini malam hari ini. Mungkin Akbar mengundang kembali sahabat MK yang belum bergabung untuk menyampaikan atensi ataupun tanggapan ataupun pengalaman Anda seputar belajar. Silakan kirimkan atensi ataupun pengalaman Anda ke WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sahabat MK, nanti akan Akbar sapa ya di segmen selanjutnya pertanyaan-pertanyaan Anda dan tanggapan-tanggapan Anda. Ataupun sahabat MK yang ingin menyapa kami juga, silakan kirimkan WhatsApp-nya, kirimkan pesannya ke 0811-224-1027, nanti akan Akbar sapa satu persatu ya. Selain itu, Akbar juga mengundang kembali sahabat MK untuk bergabung mengirimkan pilihan pollingnya ya, yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK seputar topik belajar sepanjang hayat nih. Kenapa belajar harus sepanjang hayat? Menurut Anda apa alasan paling penting untuk terus belajar nih? Apakah yang pertama menambah ilmu dan wawasan, yang kedua menjadi pribadi yang lebih baik, yang ketiga mempersiapkan masa depan, yang keempat menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu, ataupun yang kelima agar bisa memberi manfaat bagi orang lain? Silakan kirimkan atensi Anda dan juga jawaban dari polling sahabat MK ya di WhatsApp 0811-224-1027 ataupun melalui polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK. Kita akan sambung lagi perbincangan kita bersama dengan Teh Soy dari komunitas SPI Bandung membahas tentang tema belajar sepanjang hayat ya. Kita sambung lagi ya Teh Soy ya tentang tema ini. Ini karena tadi kita sudah belajar ataupun sudah membahas tentang belajar itu memang tidak terbatas di pendidikan formal ataupun di luar ataupun di dalam sekolah gitu ya Teh Soy ya. Komunitas-komunitas ini menjadi salah satu wadah ataupun salah satu peluang untuk teman-teman yang sudah tidak menempuh lagi pendidikan formal untuk belajar. Nah, menurut Teh Soy sendiri, sejauh apa sih perkembangan dari komunitas-komunitas pendidikan saat ini untuk mewadahi teman-teman yang ingin belajar di luar sekolah gitu, Teh Soy ya?

0: Ini alhamdulillahnya banyak banget sih akses gitu ya untuk ketemu sama komunitas-komunitas gitu. Jadi teman-teman juga bisa kepoin gitu di Instagram atau di mana, itu banyak banget sih infonya. Termasuk salah satunya juga Sekolah Pemikiran Islam itu juga nantinya para alumni itu ada komunitasnya juga gitu.
1: Oh, oke.
0: Yang
1: Baik,
0: bisa
1: baik, baik.
0: apa ya, tetap interaksi sama, satu sama lain, sama gurunya juga, ada kelas-kelas lanjutannya juga gitu.
1: Nah, ini terkait tadi Sekolah Pemikiran Islam nih ya Teh. Teh Soyani,
0: Iya.
1: ada pertanyaan dari sahabat Anissa ini di Cimahi nih. Ini gimana alurnya pertama kali supaya bisa gabung nih Teh Soyani di SPI?
0: Sebenarnya pertama kita isi form. Di dalam form itu ada harus submit karya tulis gitu. Jadi tentang permasalahan Islam saat ini, teman-teman bisa menuangkan gitu dalam tulisan. Sebenarnya nggak perlu yang gimana-gimana, tapi yang jadi keresahan teman-teman aja. Terus nanti udah submit, kita juga ada biaya pendaftarannya. Habis itu kita bayar transfer gitu, masukin bukti transfer. Udah, nanti tinggal tunggu pengumumannya. Gitu.
1: Berarti tadi alurnya ya telah sudah Teh Soy sampaikan buat teman-teman ataupun sahabat MQ yang ingin bergabung di SPI, silakan nanti mengikuti ataupun follow up ya Instagramnya SPI Bandung ya, di @spi.bandung untuk tahu informasi lebih lanjut. Nah, ini berhubungan dengan belajar-belajar ini kan kita juga sering mengaitkannya atau sering menyebutnya sebagai investasi ya Teh ya. Jadi investasi itu memang tidak hanya berupa uang ataupun harta ataupun tabungan. Nah, salah satunya ini juga ilmu. Sebenarnya ilmu ini tuh kenapa sih bisa disebut sebagai investasi Teh?
0: Sebenarnya kan kita sebagai manusia tuh seiring berjalannya waktu pasti bertambah amanahnya gitu ya. Jadi dari saya kerja misalkan nanti menikah dapat suami, jadi perannya istri, jadi perannya ibu gitu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika kita terus belajar gitu, kita punya ilmunya, itu akan mempermudah peran-peran tadi gitu. Jadi menjadi suatu shortcut gitulah ketika kita menghadapi peran-peran yang terus berganti itu gitu.
1: Jadi memang kita tidak belum tahu ya apa tantangan apa yang akan kita hadapi di depannya.
0: Nah, iya.
1: Tapi ketika kita sudah mulai belajar lebih awal ya tadi dengan menganggap itu belajar sebagai investasi, mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari saat ini itu akan menjadi penyelamat ataupun ikhtiar bentuk ini ya bentuk pertolongan Allah sebagai penyelamat kita di saat nanti gentingnya yang akan datang mungkin di kemudian
0: Betul.
1: Hari gitu. Jadi buat teman-teman atau sahabat MQ yang berpikir saya pengen investasi tapi saya dari segi uang masih pas-pasan atau dari segi harta belum ada untuk investasi, ini salah satu investasi yang murah dan bahkan gratis adalah belajar. Bahkan ilmu-ilmu sekarang tuh udah gratis ya Teh, banyak yang di-share, banyak yang dibagikan di YouTube ya, kelas-kelas gratis bahkan ya Teh ya, sering ada di-share juga di sosial media. Mungkin sahabat MC tuh bisa bergabung ya ke kelas-kelas gratis itu ya Teh ya, untuk memperdalam ilmunya. Itu juga tidak terbatas dari ilmu agama ataupun mungkin ilmu formal sekolah, bahkan ilmu-ilmu soft skill, ilmu-ilmu bahkan sampai ilmu parenting juga sekarang ada ya, ilmu parenting juga yang di online kelas dan gratis juga banyak nih sahabat MQ. Mungkin bisa jadi salah satu inspirasi untuk sahabat MQ mulai scroll-scroll atau cari-cari ilmu ataupun sumber ilmu bermanfaat yang menjadi peluang ya Teh Soy ya.
0: Iya betul kan.
1: Nah, ini berhubungan dengan teknologi dan juga AI nih. Kita mulai agak mendalami AI ini. Kan sekarang banyak nih AI-AI yang seakan-akan mempermudah permasalahan kita nih Teh Soy. Kadang-kadang kita ketika ada pertanyaan apa, kita tanyanya ke AI aja lah, karena lebih cepat jawabannya ada gitu. Ataupun ketika kita perlu bantuan apa, nanyanya langsung ke AI. Nah, kadang-kadang kan AI ini adalah cenderung menjadikan shortcut ya tadi ya, yang akhirnya kita keinginan untuk memperdalam sesuatu berkurang karena seakan-akan dibantu terus sama AI nih. Untuk mengubah mindset itu atau mengubah pola pikir itu untuk memanfaatkan AI itu tidak hanya sebagai shortcut tapi juga penunjang belajar yang salah satunya ataupun yang pernah dialami Teh Soy seperti apa?
0: Ya sebenarnya kadang ada juga istilahnya kita tuh nggak boleh kalah sama AI gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya kita harus terus belajar gitu ya. Nah sebenarnya

0: menurut saya pribadi, AI dengan adanya AI itu bahkan apa ya, kayak membuktikan gitu bahwa sebenarnya proses belajar itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi kalau kita nanya ke AI, kita tuh harus lebih cross check lagi apakah benar apa yang disebutkan sama AI ini, sumbernya dari mana. Jadi sebenarnya mungkin bukan informasinya yang kita hindari dari AI ya, tapi cara kita menyerap informasi itu sendiri gitu. Apakah kita sudah bisa berpikir kritis gitu ya, dengan tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan AI. Kalau kita nanya tuh pasti pengen cepet gitu ya ke AI gitu ya. Tapi di samping itu kita juga harus menentukan apakah informasi itu benar atau salah gitu. Makanya perlu banget keterampilan berpikir kritis kita di tengah kondisi yang kayak gini.
1: Jadi AI itu bukan menjadi shortcut atau alasan kita untuk tidak belajar, tapi justru AI itu harus kita manfaatkan untuk mempermudah kita memperdalam ilmu ya.
0: Iya betul itu.
1: Jadi AI ini harusnya jadi pendamping, bukan menjadi batu loncatan gitu ya.
0: Iya.
1: Pendamping kita gitu. Kadang-kadang kalau ini juga saya pengalaman juga ya Teh ya, karena sekarang dipermudah oleh AI, kadang-kadang ketika butuh sesuatu dan butuh cepat langsung tanyanya ke AI. Kadang-kadang jadinya itu nalar kita, nalar alami kita yang sebetulnya itu bisa lebih canggih ya, ketika kita asah terus karena kita memanfaatkan AI terus-menerus, jadinya tumpul lama-kelamaannya seperti itu. So ya.
0: Iya.
1: Ya, karena kita akan makin tumpul. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kegagalan dalam belajar nih. Nah, berhubungan dengan alasan ataupun kegagalan dalam belajar nih, bagaimana agar kegagalan dalam belajar ini tidak membuat seseorang kehilangan semangat? Kadang-kadang kan ketika kita belajar sesuatu nih, ternyata kita belum berhasil di pelajaran atau di percobaan pertama gitu. Kadang-kadang ada orang yang, dan saya pun termasuk gitu, ketika mempelajari sesuatu, oh, kayaknya saya nggak cocok deh di bidang ini, karena ternyata setelah saya belajar, kok belum bisa ya gitu. Padahal memang baru pertama kali, baru satu pertemuan gitu. Kira-kira bagaimana untuk membangkitkan semangat supaya tidak jatuh gara-gara satu kegagalan saat belajar Teh?
0: Sebenarnya kalau yang pengalaman pribadi saya gitu ya, dari kegagalan itu sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari juga. Jadi dari gagal itu banyak juga hal yang banyak belajarnya juga gitu ya. Tapi mungkin untuk untuk terus memotivasi kita itu ya butuh diterima dulu bahwa mungkin ini jalan yang Allah pilihkan yang terbaik gitu, kalaupun gagal gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa baru pertama kali mencoba tapi ya istilahnya gagal gitu ya, sebenarnya saya kurang setuju sih dari kata gagal itu, belum berhasil. Jadi nanti tuh kita akan ada berhasilnya gitu. Kalau kita terus mencoba tuh kan kemungkinannya tuh ada dua, berhasil sama nggak berhasil. Tapi kalau kita berhenti di situ, berhenti mencoba, berarti kemungkinannya cuma satu kan, kita nggak akan pernah berhasil gitu. Jadi terus coba terus sampai usaha kita maksimal gitu. Masalah hasil sih itu bukan ranah kita sebenarnya, mau kita anggapnya berhasil atau enggak ya itu hak prerogatif Allah gitu. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin.
1: Ya. Jadi yang penting kita adalah ikhtiar dulu di awal ya. Jadi satu kali kegagalan itu bukan berarti kita belum bisa tidak bisa di situ, tapi mungkin belum bisa karena kita masih belajar ya, masih proses belajar.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang belajar itu perlu adanya tekad dan pantang menyerah juga ya Teh jatuhnya.
0: Iya.
1: Jadi untuk mencapai hasil yang maksimal, mencapai suatu keahlian yang baru, karena kan belajar itu sebenarnya supaya kita ahli dalam bidang yang baru yang akan kita pelajari gitu ya. Bukan berarti kita saat belajar itu langsung bisa, tapi kita mempelajari itu supaya bisa. Makanya gagal dulu ya enggak? Itu. Nah, ini juga menjadi salah satu pemantik juga ya, kadang-kadang kan remaja ini ada yang menganggap karena tadi ya belajar ini rentan gagal, rentan apa namanya, takut gagal dan takut mencoba akhirnya buat sahabat-sahabat yang remaja biasanya nih yang suka mengalami seperti ini. Nah, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi nih, misalkan remaja ini supaya semangat belajar tetap ada, ada nggak sih teh kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita biasakan sehari-hari gitu, kebiasaan kecil aja yang bisa kita terapkan ataupun bisa kita jalankan supaya budaya kita belajar itu tetap tertanam gitu?
0: Kalau saya biasanya ini sih yang paling works itu adalah punya tempat belajar di rumah.
1: Tempat belajar.
0: Dan kita kan mungkin banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Nah, punya aja satu sudut gitu, dimana kalau kita kesana tuh pasti kita belajar gitu. Kalau kita mau belajar tuh pasti kesana, nggak harus yang proper gimana-gimana gitu. Tapi mungkin kayak meja belajar kecil, terus di sana ada buku, ada pulpen gitu aja sih. Itu sebagai reminder gitu bahwa sebenarnya seumur hidup itu tuh nggak akan pernah selesai belajarnya. Itu sih kan.
1: Jadi justru membuat spot atau titik khusus di tempat di rumah kita untuk belajar gitu ya. Jadi nanti ketika ada spot itu, ketika kita lewat mungkin ya di rumah yang lagi jalan, oh ada titik itu, mungkin kita keingatan untuk baca buku satu lembar aja.
0: Nah mungkin iya gitu, gitu ya. Kang. Jadi study corner-nya disiapin gitu.
1: Budaya-budaya yang sebenarnya kan kalau membaca buku satu halaman itu gak menghabiskan banyak waktu sebetulnya ya. Jadi budaya-budaya seperti itu memang harus kita biasakan supaya walaupun kita tidak belajar yang secara formal langsung, tapi dari ilmu yang kita baca dari buku satu halaman itu bisa memunculkan ilmu ataupun pandangan baru gitu ya, Teh Soy ya. Tapi Teh Soy sendiri masih sampai sekarang untuk baca buku dan lain-lain gitu, Teh?
0: Masih sih, Kang, masih. Walaupun sangat dipaksa-paksa gitu ya, di tengah segala kesibukan karena merasa butuh gitu ya, pasti itu disempetin gitu.
1: Terus terang sih memang baca buku terus dipaksa zaman sekarang ya. Karena memang kayaknya sudah berhadapan dengan teknologi, udah apalagi sekarang gadget udah di tangan gitu ya. Buku ini jadi kesannya kayak ketinggalan zaman nih. Menurut Teh Soy sendiri nih, buku ini sebetulnya apa sih yang menjadi keunggulan dari buku dibandingkan ketika kita hanya memanfaatkan gadget aja gitu?
0: Sebenarnya balik lagi ke itu sih, Kang, sumbernya ya. Kalau buku sumbernya. Itu kan pasti udah terjamin kredibilitasnya, karena untuk sampai terbit itu banyak banget prosesnya, mulai dari penulis, revisi berulang kali, dari editor, banyak banget lah gitu halnya. Jadi buku itu punya apa ya, punya cerita tersendiri yang seakan dia tuh bisa jadi sumber yang utama, primer gitu. Sedangkan kalau sosmed kan kita gak pernah tahu gitu ya, itu yang nulisnya siapa, apakah backgroundnya terrible atau gimana gitu. Nah kalau buku tuh istilahnya kayak udah terjamin lah gitu, bahwa dia tuh melalui sekian tahap gitu sampai bisa terbit gitu.
1: Jadi ada proses untuk seleksi dan tadi ya editor untuk review lagi gitu ya. Jadi buku ini menjadi salah satu media, apalagi bukunya mungkin buku-buku yang sudah resmi ya, buku-buku yang sudah terbit resmi, itu menjadi salah satu media belajar yang akhirnya cukup kredibel gitu. Karena dibandingkan informasi, apalagi kalau sekarang mengandalkan sosial media, banyak banget, banyak sekali berita-berita yang hoax sebetulnya ya.
0: Nah
1: gitu ya. Jadi khawatirnya karena kalau kita kebanyakannya scroll ya, itu jadi muncul-munculnya yang tertanam di kita adalah malah berita-berita yang sebetulnya tidak terjadi gitu, berita-berita hoax gitu. Nah, berkaitan dengan memanfaatkan gadget nih, Teh. Dengan untuk proses belajar. Untuk Teh Soy sendiri, sejauh apa sih gadget ini membantu proses belajar?
0: Wah, pasti ini banget ya. Sangat erat gitu kaitannya. Karena kan sekarang banyak banget kelas-kelas online gitu. Jadi kita kan pakai gadget pasti. Terus banyak juga podcast-podcast yang bisa kita dengerin gitu. Tapi ya kadang harus ada batasan juga sih. Kayak biasanya saya menentukan dulu untuk nyari sesuatu tuh di Instagram misalkan, atau di Google atau di mana, itu harus ada tujuannya dulu gitu. Harus ada dipastiin gitu tujuannya untuk apa, sehingga gadget itu gak jadi distraksi gitu. Walaupun memang masih berusaha banget sih ya, karena kan gadget tuh segala hal ada di sana gitu ya. Makanya kita kayaknya butuh waktu kayak membatasi diri untuk menggunakan gadget, atau ya itu ada tujuan tertentu yang memang udah di set dari awal. Jadi ketika kita udah mulai melenceng-melenceng lah, Jadi kan mau nyari ini misal, jadi balik lagi ke tujuannya.
1: Baik. Ya itu jadi membatasi juga ya penggunaan gadget, karena ya, kadang-kadang penggunaan gadget yang berlebihan jatuhnya bukan lagi untuk belajar, tapi nanti ketika muncul-muncul konten-konten yang justru lebih ke arah hiburan ataupun ke arah yang mungkin sudah menyimpang dari awal niat kita untuk belajar, akhirnya ya jadi banyaknya konten-konten yang kurang bermanfaat ya, seperti itu ya Teso ya, yang kita cerna. Nah, berkaitan dengan ini kan belajar ini sepanjang hayat ya, seperti tema yang kita tadi bahas di awal, belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang ini akhirnya malas belajar gitu, padahal kan belajar itu sepanjang hayat, dan akhirnya setelah lulus sekolah udah aja dengan ilmu yang kita punya ya selama sekolah, hanya kita mengandalkan ilmu itu aja, kita malas lagi untuk belajar kelas lain, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran lain di luar itu. Apa yang terjadi ketika ketika orang merasa cukup dengan apa yang dia punya?
0: Sebenarnya saya pernah dengar satu ulama gitu yang ngomong bahwa kalau kamu tidak sanggup tidak sanggup menahan kesulitan dalam belajar, maka kamu harus menanggung sakitnya kebodohan. Nah, jadi mungkin itu yang jadi pegangan saya sih ketika hal yang paling mungkin terjadi ketika kita berhenti belajar adalah kita ya ambil resiko itu, kita jadi nggak berkembang, jadi ada dalam belenggu kebodohan gitu, apalagi di tengah zaman yang serba cepat ini gitu ya. Biasanya kalau kita berhenti belajar tuh ya banyak banget hal yang bisa terjadi, yang kita ketinggalan, terus kita nggak bisa ngebedain mana info yang benar yang salah, kita juga nggak bisa jadi, mungkin ya kalau misalkan udah jadi orang tua nggak bisa mendidik anak sesuai zamannya gitu. Jadi banyak banget dampak negatifnya mungkin dari ketika kita berhenti untuk belajar gitu.
1: Iya, jadi akhirnya nanti hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak baik malah jadi datang karena kita mengurungkan niat kita untuk belajar gitu ya Teh ya.
0: Iya.
1: Jadi memang pada akhirnya ya belajar ini menjadi sebuah kewajiban sebetulnya ya Teh ya. Jadi belajar ini memang seharusnya menjadi sebuah kebutuhan, ya, karena betul. Semua orang itu, semua manusia itu perlu mengupdate pengalamannya, perlu mengupdate ilmunya terus-menerus untuk menghadapi tantangan zaman, seperti itu ya Teh ya. Nah, ini berhubungan dengan menghadapi tantangan zaman nih. Kan sekarang zaman serba cepat nih ya Teh ya. Zaman serba cepat, globalisasi lah, kemajuan teknologi dan lain-lain gitu. Nah, untuk Teh Soy sendiri, apa yang Teh Soy biasanya lakukan untuk menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat supaya tidak ketinggalan ilmu, supaya tidak ketinggalan informasi, yang biasa Teh Soy lakukan apa sih?
0: Justru di tengah zaman yang serba cepat ini, menurut saya yang paling mungkin kita lakukan adalah melambat.
1: Melambat? Kenapa tuh justru malah melambat?
0: Justru karena kita mulai melambat gitu, karena kita kan punya kapasitas otak yang terbatas gitu ya, nggak bisa tuh semua informasi masuk gitu. Jadi kita tuh harus bisa memilah dan memilih mana saja yang harus kita prioritaskan, yang harus kita konsumsi gitu. Jadi kayak ya melambat dulu kalau misalkan ada sesuatu yang viral nih. Emang apa sih yang jadi penyebabnya viral? Jangan langsung ikut-ikutan pengen cari tahu atau apa gitu. Jadi harus melambat dulu supaya kita bisa mencerna apakah hal ini penting, beneran penting gitu untuk kita cari tahu lebih lanjut, atau justru ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita sama sekali gitu. Jadi justru tantangannya sih di tengah arus informasi yang serba cepat ini tuh, yaitu memilih apa yang apa berhak untuk kita habiskan waktu di situ. Iya. Jadi melambat itu adalah salah satu cara yang menurut saya works gitu di tengah dunia yang serba cepat ini.
1: Justru kita perlu mencerna dulu ya Teh ya, di dunia yang serba cepat ini, supaya apa yang kita akan hadapi, apa yang akan kita lakukan nanti tepat sasaran lah intinya ya Teh Soy ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Baik. Terakhir Teh Soy, sebelum kita jeda segmen ketiga ya nanti, menurut Teh Soy, apakah sosok mentor itu masih penting saat ini dan kenapa?
0: Wah, penting banget sih.
1: Penting banget.
0: Karena apa ya, itu kan pasti selalu ketemu sama kasus-kasus yang berbeda setiap hari gitu. Nah, mentor ini tuh bisa jadi tempat kita untuk verifikasi mana informasi yang benar, mana informasi yang salah gitu. Kita juga bisa berbagi pikiran. Nah, bayangin kalau misalkan kita gak punya mentor. Sebenarnya saya juga baru-baru ini sih punya mentor. Sebelumnya gak punya mentor juga gitu ya. Dan itu tuh kerasa banget, kerasa kayak susah gitu nyari ini informasi yang benarnya kayak gimana ya. Kalau ada satu masalah yang hype tuh gimana ya cara menanggapinya gitu. Emang kenapa gitu hal ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya mentor, kita tuh jadi punya tempat untuk bertanya. Kita punya seseorang yang mengarahkan kita, oh ini loh yang benar tuh kayak gini. Jadi sangat penting,
1: sangat
0: sih
1: penting
0: untuk punya mentor.
1: Jadi supaya pelajaran atau pembelajaran yang kita lakukan lebih terarah ya, dan ketidaktahuan kita itu dibantu terjawabkan oleh pandangan dari mentor kita, seperti itu.
0: Betul.
1: Baik, menarik sekali ya pembahasannya Teh Soy ya, seputar belajar sepanjang hayat, seputar pemanfaatan AI dan teknologi untuk belajar, dan juga peran mentor ketika belajar. Nah, sebelum nanti kita akan bahas segmen 3 dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dari sahabat MK yang telah masuk, kita akan jeda dulu sejenak dari segmen 2 ke segmen 3, dan Akbar juga akan mengundang kembali sahabat MK yang ingin berbagi pertanyaan, berbagi pendapat ataupun tanggapan ya seputar topik belajar sepanjang hayat. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 0811-2241027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan atensi kebersamaannya, baik pertanyaan, tanggapan maupun pengalaman ya sahabat MK. Nanti akan kita sapa sahabat MK yang telah bertanya dan mengirimkan pengalamannya di segmen ketiga bersama Teh Soy. Nanti kita akan fasilitasi seputar ini ya, berhubungan dengan mentor nih, berhubungan dengan keberadaan mentor. Tentunya tadi ya seperti yang kita telah bahas sebelumnya, menjadi salah satu peran yang penting untuk menjaga keterarahan kita dalam belajar. Ada kabar baik untuk sahabat MK ya, untuk yang ingin memperdalam ilmu dan mengembangkan potensi diri serta mencari mentor-mentor ya untuk membantu pendidikan ataupun penggalian ilmunya ya. Saat ini SPI Bandung resmi membuka pendaftaran angkatan ke-12 nih sahabat MK. Pendaftarannya dibuka mulai tanggal 18 Juli hingga tanggal 30 Agustus 2026. Untuk informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan alur pendaftaran, langsung saja kunjungi Instagram SPI Bandung di @spi.bandung. Inspirasi Remaja bersama komunitas sekolah atau SPI Bandung akan kembali lagi di segmen ketiga setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas dari pukul 9, lepas 2 menit dari pukul 9 malam, sahabat MK, masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari, dan juga Teh Solaita Sabila Rosa dari Divisi Media SPI Bandung atau Sekolah Pemikiran Islam Bandung. Berhubungan dengan topik kita malam hari ini tentang belajar sepanjang hayat nih. Ini ada beberapa pertanyaan dan juga sapaan yang telah masuk nih Teh Soy. Yang pertama ada dari sahabat, kita lihat nih, dari sahabat Dinda Balkis di Jakarta Timur nih. Ada tanggapan juga dan pengalaman mungkin ya. Menurut sahabat Dinda ini, menuntut ilmu itu bukan sebuah opsi, tapi kebutuhan kita, karena menuntut ilmu itu merupakan bekal kita bertahan hidup dan juga menyiapkan hidup kita di kemudian hari, di hari yang kekal, di akhirat. Sebab ada nasihat yang bagus dari Imam Syafi'i bahwa jika tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, Tesoy, seperti tadi yang tadi sampaikan Tesoy ya. Dan dari sahabat Dinda juga nih, ada pertanyaan nih Tesoy ini seputar topik kita malam hari ini. Mau tanya nih Tesoy, bolehkah menjadikan seseorang itu menjadi pemantik semangat untuk belajar? Mungkin ini ya, jadi motivasinya seseorang nih bagi sahabat Dinda.
1: Sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau untuk jadi motivasi gitu. Tapi mungkin jangan sampai itu jadi tujuan utamanya gitu, karena pengen apa ya, pengen dia notice atau pengen apa gitu. Itu jadi alasan kita belajar. Tetap aja pada akhirnya tujuan utama kita belajar itu kan untuk semata-mata melaksanakan perintah Allah akan amanah kita sebagai khalifah di bumi gitu ya. Jadi kalau menjadikan seorang jadi motivasi gitu, ya gak apa-apa selama itu masih on track di kita untuk mencapai tujuan yang pertama, yang utama tadi gitu.
0: Jadi untuk menjadikan seseorang sebagai motivasi sebenarnya tidak ada salahnya, tapi mungkin dengan batasan-batasan tertentu ya. Jadi bukan menjadi tujuan orang ini, tapi sebagai penyemangat. Karena kalau kita menjadikan orang ini tujuan, ketika terjadi sesuatu dengan orang ini, mungkin motivasinya akan turun ya Tesoy, seperti
1: nah,
0: itu.
1: Nah
0: ya,
1: bisa jadi kayak nah, gitu jatuhnya. Kan.
0: Jadi jangan sepenuhnya menjadikan pengaruh, tapi menjadi salah satu support lah, seperti itu Tesoy ya. Gak ada salahnya nih sahabat Inda untuk menjadikan motivasi, yang penting tujuannya tetap terarah, seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan juga nih yang telah bergabung di line WhatsApp, ada sahabat Rizky di Cicalengka nih. Alhamdulillah hadir menyimak di malam hari ini. Salam silaturahimnya untuk sahabat Syar Akbar, terima kasih, dan juga Teh Soy di malam hari ini ya, termasuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari sahabat Rizky di Cicalengka. Teh Soy, ini kalau berbicara terkait belajar dari sudut pandang Teh Soy sendiri di masa remaja nih ya khususnya, apakah lebih baik belajar yang sifatnya generalis atau umum, yang tahu banyak hal hanya dasarnya saja, atau justru lebih baik menjadi spesialis nih yang tahu satu hal tapi mendalam? Ini agak dalam pertanyaannya nih ya. Saya juga agak bingung nih mau jawabnya apa. Kita dengar Teh Soy.
1: Sebenarnya kan generalis sama spesialis tuh pengelompokan keahlian gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, justru menurut saya itu tuh harus jadi generalis yang spesialis, tapi spesialis yang generalis juga.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau yang saya pelajari ada keahlian yang namanya T-shape. Jadi kayak bentuk huruf T gitu. Jadi kita tuh bisa general di beberapa bidang gitu, tapi tetap ada satu yang harus jadi spesialis kita, kayak bentuk T gitu kan, T atasnya tuh kayak general gitu di beberapa bidang, tapi ada satu bidang yang kita tuh jadi huruf T yang ke bawah.
0: Ke bawah, akarnya ya mungkin kota.
1: Iya gitu, jadi itu T-shape skill yang sekarang juga lagi digaung-gaungkan sih gitu. Jadi kita harus enggak terbatas pada satu aja, mau jadi generalis atau spesialis, tapi justru bisa dua-duanya gitu.
0: Mungkin ini sebuah pandangan juga Teh ya, terkait tadi huruf T tadi ya, yang atasnya itu adalah sebagai generalis, yang bawahnya itu sebagai akar ataupun penyangga utama yang spesialis tadi. Mungkin salah satunya adalah fungsinya kita memahami yang generalis ini adalah supaya kita bisa kolaborasi dengan berbagai bidang mungkin ya, Teh Soy salah satunya ya. Jadi kita punya satu keahlian yang mendalam dan kita bisa membagikan itu ke berbagai bidang ataupun kelompok pengetahuan lainnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul seperti sekali,
0: itu.
1: Kan.
0: Seperti itu sahabat Rizky di Cisalengka. Terima kasih atas atensi dan pertanyaannya ya. Semoga cukup menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi di Cimahi nih. Teso ini. Ini pertanyaannya personal sebetulnya. Ini dari Ibu Dewi di Cimahi, bagaimana cara orang tua Teh Soy memberi motivasi kepada Teteh agar tetap bersemangat dalam belajar?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi orang tua saya sendiri adalah orang tua yang sangat mendukung dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi apapun yang saya lakuin asal itu di jalur pendidikan gitu, itu akan selalu disupport gitu. Dan alhamdulillah banget dapat orang tua ya, maksudnya dilahirkan di keluarga yang seperti ini gitu. Jadi ibu sama ayah saya itu nggak kuliah gitu ya, tapi beliau itu sangat ingin anak-anaknya kuliah apapun caranya, gimana pun susahnya gitu. Mereka tuh selalu mengusahakan gitu untuk kuliah, dan alhamdulillahnya dengan jalur kuliah itu justru ya apa ya, itu adalah sesuatu privilege yang nggak bisa didapetin semua orang mungkin ya kan. Di tengah ekonomi yang kayak gini kadang orang tua ya udahlah kamu nggak usah kuliah langsung kerja aja gitu, tapi masya Allah luar biasa banget orang tua saya itu sangat amat mendukung gitu di proses pendidikannya. Bahkan dulu tuh ingat banget kalau minta jajan itu nggak pernah dikasih, tapi kalau misalkan minta ini buat beli buku atau buat beli pensil gitu, itu selalu diusahakan ada gitu.
0: Masya Allah.
1: Jajan tuh susah banget gitu.
0: Berarti bukan berarti karena tidak ada, tetapi memang mengarahkan Teh Soy untuk senantiasa belajar gitu.
1: Iya betul.
0: Masya Allah. Support sistem untuk belajar ini memang jadi salah satu yang paling kuat adalah dari orang tua ya Teh Soy ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Mungkin jadi bisa jadi salah satu inspirasi juga untuk Ibu Dewi di Cimahi ya, terkait tadi ya apa yang dilakukan orang tuanya Teh Soy kepada Teh Soy. Tapi apa yang dirasakan Teh Soy ketika itu, ketika buat untuk jajan dibatasi tapi untuk buku dikasih gitu?
1: Awalnya kesel sih ya, bahkan pernah ada posisi kayak ya udahlah segala hal dikait-kaitin sama pendidikan padahal enggak gitu. Pernah nakal juga gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang saya paham gitu, karena ya enggak semua hal harus diprioritasin gitu kan.
0: Betul. Buktinya Teh Soy ini akhirnya bisa ya mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang tuanya ya.
1: Iya,
0: mereka tadi support dari orang tuanya, berarti memang dukungan moral dan dukungan support dari orang tua ini mempengaruhi mungkin Teh Soy ataupun nanti anak-anak dari sahabat MQ untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu lebih dalam lagi ya. Menarik sekali ini. Mungkin ini setelah pertanyaan dari Bu Dewi, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya Teh Soy ya. Pertanyaan terakhir untuk menutup segmen Inspirasi Remaja pada malam hari ini gitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Teh Soy untuk sahabat MQ di rumah seputar tema belajar sepanjang hayat? Silakan Teh Soy.
1: Ya, jadi kayak di pertama saya sebutin ya, bahwa sebenarnya belajar itu kita pasti punya tujuan yang berbeda-beda mungkin ya. Dan punya kebutuhan yang berbeda-beda juga. Tapi mungkin sebagai seorang muslim, kita tuh harus udah mulai berpikir gitu ya, kalau dari segi Islamnya seperti apa sih belajar ini dipandangnya gitu. Dan ternyata kan udah ada di Al-Quran gitu, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat gitu ya, beriman dan berilmu. Maka sudah seharusnya belajar sepanjang hayat ini, benar kata tadi Teh siapa ya, Teh Dinda, bahwa belajar sepanjang hayat ini bukan pilihan. Memang ini adalah suatu kebutuhan untuk kita, untuk terus kita berusaha, usahakan gitu. Seumur hidup kita.
0: Jadi intinya belajar ini bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah kebutuhan, balik lagi ya.
1: Iya.
0: Sebuah kebutuhan. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu dia sahabat MQ perbincangan kita malam hari ini seputar tema mengapa kita harus belajar sepanjang hayat ya. Terima kasih banyak Teh Soy ya, Teh Solita Sabila Rosa dari komunitas Sekolah Pemikiran Islam ya. Teh Soy ini sebagai apa berarti di SPI Teh?
1: Sebagai tim media.
0: Divisi media SPI Bandung ya. Nah, terima kasih banyak Teso telah hadir. Ya,
1: terima kasih banyak juga Kang Akbar.
0: Sama-sama telah menemani sahabat MQ di rumah mengenai tadi tema ya belajar sepanjang hayat dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MQ yang telah bergabung. Insyaallah semoga apa ilmu-ilmu yang telah dibagikan oleh Tesoy menjadi manfaat dan menjadi amal jariah, dan semoga kita yang menyimak dan mendapatkan ilmu itu dapat istiqomah untuk menjalankan dan menerapkan ilmu yang telah kita dapat hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Tesoy, dan selamat melanjutkan aktivitasnya dan istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik sahabat MQ, itu dia Teh Solaita Sabila Rosa dari Divisi Media SPI Bandung atau Sekolah Pemikiran Islam Bandung, seputar belajar kenapa sih harus sepanjang hayat. Jadi pada akhirnya belajar itu kenapa harus sepanjang hayat, karena belajar itu bukan sebuah tuntutan atau kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Karena pada hakikatnya ilmu-ilmu yang kita pelajari kelak akan membantu kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia ataupun membantu kita, menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat MQ yang telah bergabung ya di line WhatsApp maupun di polling. Kita akan bacakan polling-polling yang telah masuk ya. Dari grup sahabat MQ ini ada jawaban kenapa belajar harus panjang hayat. Menurut Anda apa alasan paling penting untuk terus belajar? Ada yang pertama yang telah bergabung, terima kasih kepada Ibu Ida di Padalarang. Untuk jawabannya ada di pilihan nomor, Ibu Ida ini pilihannya nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 4, dan nomor 5. Jadi pentingnya belajar sepanjang hayat itu yang pertama, menambah ilmu dan wawasan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjalankan perintah Allah dan untuk menuntut ilmu, dan yang kelima agar bisa memberi manfaat bagi orang lain. Terima kasih Bu Ida telah bergabung. Kemudian ada Ibu Utik di Jogja nih, pilihannya ada di pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, kemudian di pilihan nomor 4. Terima kasih Ibu Utik di Jogja telah bergabung. Dan juga ada sahabat Sandy di Banjaran, ini bergabung juga di pilihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Diborong semua ya. Memang semuanya sesuai dengan jawaban sahabat Sandy ini ya. Kemudian ada sahabat Hauzan juga, pilihannya di pilihan nomor 4 ya, sahabat Hauzan di pilihan nomor 4, ataupun tadi jawabannya menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu salah satunya ada perintah Allah ya. Terima kasih sahabat Hauzan telah bergabung. Dan juga ada sahabat Ibob dan sahabat Mahadi yang telah bergabung ya. Untuk sahabat Ibu ini pilihannya di pilihan nomor nomor 4 dan nomor 5. Kemudian untuk sahabat Mahadi ini ada di pilihan nomor 2, kemudian di pilihan nomor 4, dan di pilihan nomor 3. Ya, terima kasih sahabat Mahadi telah bergabung. Dan juga telah ada bergabung di line WhatsApp kami juga ada Ibu Nining di Cimindi Raya nih, pilihannya pilihan nomor 5. Terima kasih Ibu Nining telah bergabung. Kemudian ada juga sahabat Rahmat di Kebon Gedang ya. Ini juga untuk memilih pollingnya ada di pilihan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Diborong semua sama. Untuk pilihannya ada terus belajar antara lain menambah ilmu dan wawasan, menjadi pribadi yang lebih baik, mempersiapkan masa depan, menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu, serta bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dia sahabat-sahabat MQ yang telah bergabung. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada sahabat MQ yang telah bergabung. Dan mohon maaf kepada sahabat MQ yang bertanya mungkin belum sempat tersampaikan pertanyaannya kepada Tesoy. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Tesoy juga mewakili jawaban pertanyaan dari sahabat MQ yang belum disapa. Kemudian ini ada juga dari sahabat Amir ya, di Geger Kalong, pilihannya nomor 1, 2, dan 3 ini baru masuk. Terima kasih sahabat Amir telah bergabung. Itu dia sajian program Inspirasi Remaja pada malam hari ini seputar topik kenapa belajar harus sepanjang hayat.

0: Ya, seperti biasa sahabat MK menemani Ahad malam Anda yang menjelang waktu istirahat, kami akan menyajikan segmen selanjutnya, itu segmen Murotal Pilihan. Oleh karenanya kami mengundang sahabat MK untuk kembali bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya ya pada malam hari ini. Untuk pilihan murotal pada malam hari ini ada di pilihan pertama yaitu Quran Surat Hadid, dan yang kedua Quran Surat Luqman, dan yang ketiga Quran Surat Al-A'raf ya sahabat MK. Silakan sahabat MK dapat menyampaikan pilihan murotalnya melalui WhatsApp di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya. Serta bagi pendengar ataupun sahabat MK yang telah tergabung di grup WhatsApp sahabat MK dapat memilih pilihan murotalnya di polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MK. Pilihannya ada di pilihan pertama Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat Luqman, dan Quran Surat Al-A'raf. Selepas informasi bermanfaat berikut ini, kami akan kembali menyapa sahabat MK yang bergabung dan membacakan pilihan murotalnya. Tetap di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifari ya, pada segmen Morotal Pilihan. Kami kembali mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyampaikan pilihan morotalnya ya, melalui WhatsApp di 0811-224-1027, ataupun melalui polling di grup WhatsApp ataupun komunitas sahabat MK ya. Pilihan morotal yang dapat dipilih yaitu di antara lain yang pertama ada di Quran Surat Al-Hadid, yang kedua di Quran Surat Luqman, dan yang ketiga di Quran Surat Al-A'raf ya sahabat MK. Masih ada waktu untuk Anda mengirimkan pilihan morotalnya untuk malam hari ini ya. Selain di grup, selain melalui WhatsApp 0811-224-1027, sahabat MK juga dapat memilih pilihan morotalnya melalui polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MK. Untuk polling atau pilihan yang telah masuk di grup WhatsApp sahabat MK, ini ada pilihan dari sahabat Mahadi di Cimanyang, Kabupaten Bandung. Untuk pilihannya di pilihan morotal nomor 2 di Quran Surat Luqman. Terima kasih sahabat Mahadi telah bergabung. Kemudian ada juga yang telah bergabung dari Ibu Ida di Padalarang. Untuk pilihannya di morotal nomor 2 di Quran Surat Al-A'raf. Mohon maaf, di Quran Surat Luqman. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Riani di Cimahi, untuk pilihannya sama di pilihan morotal nomor 2 ya. Di pilihan morotal nomor 2 di Quran Surat Luqman. Kemudian ada juga yang telah bergabung di WhatsApp 0811-224-1027, ada dari Pak Dani di Ranca Bali Padalarang, untuk pilihan morotalnya sama di pilihan morotal nomor 2 Quran Surat Luqman. Ada juga yang baru tergabung di WhatsApp sahabat MK. Mohon maaf, di 0811-224-1027, ada di pilihan nomor 2 ini dari sahabat Amir di Geger Kalong ya. Terima kasih sahabat Amir dan Pak Dani di Ranca Bali. Dan selanjutnya ada juga dari Ibu Juwita di Cimindi Raya. Untuk Ibu Juwita sama pilihannya di morotal nomor 2 di Quran Surat Luqman. Nampaknya sudah dapat ditebak ya, pilihan morotal terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK pada malam hari ini. Dan morotal yang terbanyak ada di pilihan nomor 2 di Quran Surat Luqman ya sahabat MK. Tentunya akan kita putarkan morotal Quran Surat Luqman selepas segmen terakhir dari Inspirasi Remaja malam hari ini. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi malam hari ini. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Ahad pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari, sahabat siar Anda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan murata pilihan malam hari ini, yaitu Quran Surat Luqman.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat

0: billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam, insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Gegar Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Semangatku pulih semula.
0: Alhamdulillah, di pagi hari ini sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Allah telah mengaruniakan kita umur sehingga kita bisa bangun kembali di pagi hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: Itu penghapus.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Senin di tanggal 27 Juli 2026, yang alhamdulillah juga bertepatan di hari ke-12 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Padamu harusku
0: bersyukur sahabat MK. Pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan keberkahan, kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu. Ya,
0: insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi, kembali akan membersamai ruang dengar yang Anda hingga satu jam ke depan. Tentunya kita sama-sama akan menyimak ilmu sahabat MK yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh guru kita semua, yaitu Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOC MPD. Ini terkait bagaimana cara sholat sunnah rawatib di bagian pertama. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda yang juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MP pagi di hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Solo, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Bina Mas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan juga di 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Itu penghapus dosaku mengganti.
0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS untuk menyambut ataupun melaporkan ya kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Langsung Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: syukurku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Asa gerun di hatiku kerana
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Kami kembali menyapa Anda sahabat MK sebelum nanti kita sambil menunggu juga terhubung bersama gurunda kita, bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Kami menyapa Anda yang sudah melaporkan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini. Ini ada sahabat kita Ibu Rini dari Cikarang, MKFM setiap hari di Cikarang bagus dan bersih. Salam buat kru, guru-guru serta jamaah. Semoga semua ada dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Citra di Ciamis juga menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini kedengaran sangat jernih, mencerang jelas sekali. Alhamdulillah. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua seluruh sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kepada juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaik buat guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga setiap pagi menyimak MK pagi dan alhamdulillah radio terdengar bagus dan bersih, menyampaikan juga doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua yang bertugas di MK. Kemudian pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin.

Sobat MG, kita akan kembali menyimak ya bersama guru kita Kiai Haji ataupun Ustadz Mulyadi Al-Fadhil di kesempatan pagi hari ini.

0: hatiku.
1: Ketika seorang dalam kondisi bahaya, seperti saat berperang, dikejar musuh, atau situasi mencekam lainnya yang membuat pelaksanaan sholat secara normal sulit dilakukan. Nah, ini kata kuncinya, itu ya. Jadi sholat tawaf ini bisa dilakukan pada kondisi yang tidak normal. Sulit kalau dilakukan secara normal. Seperti sekali lagi posisinya saat perang, saat dikejar musuh, saat mencekam, atau situasi yang genting lainnya. Nah, kenapa ini harus ada sholat khauf? Mengingatkan kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan wajibnya sholat fardu itu. Ya, kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika sakit, tidak kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak kuat berbaring, terlentang. Cukup itu pun dengan isyarat. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan dalam situasi kondisi apapun. Demikian dalam kendaraan, demikian di dalam pesawat, demikian ketika kita naik kereta dan tidak memungkinkan turun, maka tetap kita sholat di dalam kendaraan tersebut. Maka itu adalah bagian dari menunjukkan pentingnya sholat fardu itu untuk kita tunaikan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kalau kita mengingat kepada dalil-dalil kewajiban ini, tentu ini menjadi hal yang tidak bisa kita tawar dalam situasi kondisi apapun. Sholat wajib tidak boleh kita tinggalkan, ya. Sehingga keutamaannya yang pertama adalah awwalu ma yuhasabu bil 'udhu yaumil qiyamah sholat. Amal yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah adalah sholat. Maka situasi apapun sholat tetap dilakukan. Yang kedua, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman akoma fakod akoma din, waman taroka fakod adama din. Siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan sholat, dia meruntuhkan agamanya. Nah, maka maknanya adalah bisa rusak agama ini, Islam ini hilang, kalau umat Islamnya sudah pada meninggalkan sholat. Yang kedua, maksudnya juga adalah hilang keislaman dalam diri seseorang, hancur Islamnya kalau seseorang sudah meninggalkan sholat. Nah, maka situasi apapun tidak boleh kita tinggalkan sholat ini. Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu maknanya. Jadi sholat khauf adalah sholat dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang, yang membuat pelaksanaan sholat tidak bisa dilakukan secara normal, sulit dilakukan sebagaimana biasanya di masjid, berjamaah, keadaan tenang seperti kita saat ini. Ya, mumpung tidak dalam keadaan perang, ya, kita tidak tahu apakah perang atau tidak satu saat nanti, tapi kita sudah tahu ilmunya, maka akan bisa melaksanakan sholat dengan benar dan tetap menjaga amalia utama, yaitu melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, Bapak Ibu, dalilnya atau dasar hukumnya tentang sholat ini agak panjang ini di surat An-Nisa ayat 102. Tapi satu ayat ini cukup mewakili nanti tiga jenis, tiga bentuk sholat, tiga tata cara kaifiat sholat khauf itu, gitu ya. Dimana di sini Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat fatakum ta'ifatu minhum ma'ak wal ya'khudu aslihatahum. Apabila engkau, di perintah ini kepada Rasulullah, fihim bersama mereka, di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat dan pengikut Rasulullah yang saat itu ikut perang, فَاقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاتِ, maka engkau hendak melaksanakan salat, فَاتَّقُمْ تَوْئِفَةُ مِنْهُمَا, maka jadikanlah satu golongan mereka itu berdiri bersamamu, لِيَأْخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ, dengan menyandang senjata-senjata mereka. وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَقُومُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, dan hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat. Ya, tadi menyaksikan, apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud, menyempurnakan sujud yang pertama, falta'ti ta'ifatun ukhra, maka hendaklah mereka pindah dari belakangnya untuk pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Lam yusallu fal yusallu ma'ah. Lalu hendaklah mereka golongan lain datang untuk mereka sholat bersamamu. Wal yakhudhu hidrahum hidrahum wa asliyatahum. Ya, untuk kemudian mereka bersiap siaga dengan senjata mereka. Wadal ladina kafaru, untuk menghadapi musuh-musuh kaum kafir. Lau tagfuluna an asliyatakum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahida. Ya, kemudian agar bisa menghadapi orang kafir dengan tidak lengah terhadap senjata dan perbendaharaan mereka. Fayamiluna alaikum mailatan wahida. Lalu mereka siap-siap ya, supaya jangan kemudian diserbu, sudah siap. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin au kuntum marda au tad'u asliyatakum. Tidak mengapa bagi mereka yang meletakkan senjata jika kamu mendapatkan satu kesusahan. Wala junaha alaikum. Jadi kalau sulit tidak meletakkan senjata tidak apa-apa, artinya boleh salat dalam keadaan berperang berkecamuk. Nah, ini nanti posisi berikutnya ya. Kemudian wahudu hidrakum. Ya, kemudian bersiap-siagalah kalian dimanapun berada. Innallaha 'adalil kafirina 'adzaban muqina. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir itu dengan azab yang berat. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, dari satu ayat ini kemudian disimpulkan nanti ada tiga jenis ya. Jadi tiga jenis atau tiga tata cara untuk melaksanakan salat khauf ini. Nah, sebelum kepada tiga tata cara yang dalilnya di surat An-Nisa ayat 102 ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah ketika dalam keadaan perang pun melaksanakan salat dengan para sahabat saat itu. Nah, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Satu, salat khauf ini bisa didirikan apabila ada ancaman atau bahaya nyata. Jadi salat seperti disebutkan ayat tadi, satu kelompok berjamaah, kelompok lain berjaga-jaga, lalu bergiliran, itu adalah pada posisi adanya ancaman atau bahaya yang nyata, seperti peperangan, serangan musuh, bencana, yang dalam bencana itu juga waspada gitu ya. Kalau tiba-tiba dalam kondisi itu, misalkan gitu ya, sekarang sering terjadi di negeri kita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, misalkan bencana banjir, misalkan ada gempa bumi begitu. Nah, situasi darurat yang memang mengancam keselamatan jiwa, maka di situ boleh didirikan salat khauf. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Ya, tadi contohnya di surat An-Nisa 102 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung, beliau sebagai imam. Artinya salat khauf ini dilaksanakan, tetap dianjurkan secara berjamaah. Ya, karena kita tahu salat berjamaah memberikan keutamaan atau memiliki keutamaan 27 kali lipat dibanding salat sendiri. Kemudian jumlah pasukan atau orang yang berjamaah minimalnya 2 kelompok agar bisa bergantian menjaga salat sebagaimana tadi ya, ta'ifat wa ta'ifatil ukhra, satu ta'ifah satu kelompok dan ta'ifatul ukhra ada kelompok lainnya, satu kelompok ikut salat, satu kelompok berjaga-jaga. Itu artinya minimalnya ada 2 kelompok. Jumlah satu kelompoknya berapa bebas ya. Mungkin pasukannya ada 10 orang dibagi 2, 5, 5, mungkin pasukannya ada 20, 10, 10, mungkin ada 50, 25, 25. Nah, silakan, yang penting ada 2 kelompok yang kemudian agar bisa sebagian sholat, sebagian berjaga, jadi bergantian. Yang keempat, rukun dan syarat sholat wajib yaitu terpenuhi. Ya, seperti halnya kalau dalam rukun seperti sholat menghadap kiblat,

fikih. Hukum fikih artinya sunnah itu dalam hukum fikih salah satu hukum taklifi. Selain ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu berarti terkait dengan hukum yang dimaksud dengan hukum sunnah secara fikih. Ada juga sunnah yang merupakan bentuk kata lain dari al-hadis, ya. Hadis itu kan apa yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah minal qaul au afal au tikrar, ya, dari perkataan Rasulullah, perbuatan Rasul dan persetujuan Rasulullah, itu adalah semuanya hadis gitu ya. Itu juga disebut dengan sunnah. Nah, yang dimaksud sholat sunnah bagaimana? Tentu sholat yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga kita melakukannya sebagai amal tambahan. Artinya, setelah kita membahas hal yang wajib, sholat wajib yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, sholat sunnah adalah menjadi pilihan. Kita bisa melakukan, bisa tidak, gitu ya. Menjadi pilihan bagi kita untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu, mari kita bahas seperti apa pengertian, keutamaan, dan juga jenisnya. Kita mulai ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Ya, sholat sunnah itu juga diambil dari kata nawafil. Nanti ada nawafil atau nafilah, ada mandubah atau al-mandub, itu sama artinya sunnah sebenarnya. Itu ya. Kata sunnah atau an-nawafil adalah salat sunnah atau salat an-nawafil adalah salat tambahan di luar salat fardu yang lima. Ya, kita tahu kewajiban kita lima waktu sebagai hamba Allah melaksanakan salat sehari semalam. Yang itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Sudah kita bahas dalam kondisi sakit, kondisi pepergian, kondisi di atas pesawat, kondisi peperangan, dan sebagainya. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, namun sholat sunat hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya tambahan, anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah. Artinya, walaupun anjuran tidak wajib, tetapi tentu harus melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka barang siapa yang mengerjakan, artinya mengerjakannya yang sunnah itu akan mendatangkan pahala. Namun ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Ya, jadi yang sunnah ini pilihan akhirnya. Ya, siapa yang melakukan akan berpahala, siapa yang tidak melakukan, tidak berdosa. Berbeda dengan wajib, kalau tidak melakukan, maka berdosa. Nah, jadi jangan tidak melakukan tidak apa-apa, memang tidak apa-apa karena tidak berdosa. Namun tentu saja kalau ada kesempatan melakukan sholat sunnah dan tidak kita lakukan, kita menjadi rugi. Kenapa? Karena kesempatannya ada, tapi kesempatan itu tidak kita lakukan. Nah, juga berfungsi sebagai penyempurna kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat wajib kita, sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini poin keutamaan, nanti kita juga akan rincikan keutamaannya apa saja. Tapi secara garis besarnya, setelah ada yang wajib, maka kemudian disyariatkan yang sunnah, karena boleh jadi yang wajib kita tidak sempurna. Sementara tuntutannya kan kita harus sempurna, ya. Namun kita menyadari, saya termasuk gitu ya, merasa terhadap diri sendiri, kadang sholatnya banyak yang kurang. Mungkin ada tidak khusyuknya, mungkin ada melamunnya, ada bacaan yang terlewat, ada gerakan yang terlalu cepat, sehingga tidak sempurna dari yang wajib kita. Maka ada syariat sholat sunat untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang ada kekurangan di dalamnya. Dan bagaimana maha penyayangnya Allah bagi kita, ya, kasih sayang Allah. Kekurangan kita Allah siapkan, Rasul contohkan dengan melaksanakan yang sunnah, agar yang wajib ini gak kurang. Karena kalau kurang, ya akan bahaya buat kita saat penghisaban nanti, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Dalilnya
Misalkan di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 79, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan salat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah pada malam tersebut nafilatan lak, sebagai amal nafilah tambahan. Untuk apa? Asa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan pada maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Apa tempat yang terpuji? Yaitu surga, ya. Artinya melakukan amalan-amalan, mengerjakan amalan salat sunnah itu insya Allah mengantarkan kita kepada derajat yang terpuji, yaitu surga nantinya. Ya, di antaranya ini kaitan dengan perintah salat tahajud, ya, yang perintahnya hukumnya adalah sunnah salat tahajud ini. Kemudian dalam surat Az-Zariyat misalkan 17-18, Allah memuji orang yang sedikit tidur, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, pada malam mereka pada waktu sahur. Sahur itu ya waktu sepertiga malam, waktu malam hari. Kanu qalilan minal lail ma yahjaun, mereka sedikit ya dari tidur di setiap malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu malam itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Nah, yang dimaksud adalah juga melaksanakan sholat sunnah, ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 38, perintah menjaga sholat, ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat, termasuk anjuran memperbanyak ibadah sholat secara umum. Selain kita menjaga yang wajib, yang memang tidak boleh kita tinggalkan satu waktu pun, maka akan menjadi baik kalau kita pun istiqomah menjaga yang sunnah, tidak meninggalkan yang sunnah, ya, sehingga yang sunnah pun isi koma kita jaga sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Masih banyak ayat lagi, ini beberapa dalil yang kita angkat juga dalam hadis juga begitu banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah, ya. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Idza salihat sairukum al-amalu kullu, wa idza fasadat sairu amalu kullu. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, rusaklah seluruh amalnya. Nah, jika salat yang wajibnya kurang sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Undur. Lihatlah kepada hambaku, amal hambaku, apakah dia memiliki tatawu'an," ya, tatawu itu kata lain dari sholat sunat, "indahu tatawu'an," apakah dia memiliki amalan sunat atau sholat sunat, ya, "jika ada, maka kekurangan sholat wajibnya disempurnakan dengan sholat sunahnya." Nah, itulah, maka kemudian diantara keutamaan itu ya sholat sunat ini adalah menjadi penyempurna. Hadis juga tentang jaminan surga, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terkait dengan orang yang melaksanakan salat rawatib, gitu ya, bahwa siapa yang mengerjakan 12 man amala isnata asyara, mengerjakan 12 rakaat fi yaumin, dalam satu hari, maksudnya melakukan salat sunnah rawatib setiap hari 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat berarti yang dimaksud adalah salat subuh 2, qobla subuh, qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib, maaf, ba'da duhur 4, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Jadi totalnya ada 12, begitu ya. Nah, maka di sini disampaikan Allah akan membangunkan banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini artinya ada keutamaan dan jaminan surga bagi orang yang istiqomah menjaga salat sunat 12 rakaat ini. Ini yang dimaksud adalah salat sunat rawatib, gitu ya. Yang juga dikategorikan sebagai salat sunat muakkadah, yang dianjurkan, yang di
sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian juga tentang salat malam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Abdullah salat ba'dal fardhi qiyamul lail. Salat yang utama setelah melaksanakan salat yang fardu, ya, salat yang utama setelah salat yang wajib itu adalah salat malam. Dan masih banyak sekali hadis tentang bagaimana perintah atau anjuran kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah ini, karena begitu banyak keutamaan yang akan kita peroleh. Sehingga tentu sebagai hamba Allah yang kita ingin mendapatkan bekal yang banyak, ingin menyiapkan bekal kita sebelum kita pulang kepada Allah, sangat penting kita menjaga amal-amal ini. Nah, berikut kita rinci keutamaannya. Nah, tentu ada dalilnya, ya, di antara yang kita munculkan tadi. Masing-masing keutamaan ini ada dalilnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Sebenarnya dalam hadis tadi, ya, bahwasanya Rasulullah di sini menyebutkan bahwa ketika amal sunnah, amal wajib kita ada yang kurang, sholat wajib kita ada yang kurang, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat yang sunnahnya. Artinya sunnah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan dari amal yang wajibnya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majala abdin liyuqarribuna hatta ahibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus mendekat kepadaku sampai aku mencintainya. Aida ahbabtu, jika aku sudah mencintainya, maka kuntusami'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, ya, yang dia gunakan untuk pendengar. Maksudnya pendengarnya akan dibimbing oleh Allah. Kemudian faida nadhara, kemudian penglihatannya, maka Allah akan bimbing penglihatannya. Apabila berdoa mereka akan diijabah, apabila mereka mohon ampun Allah akan ampuni. Nah, selama hamba itu yataqarrabu bin nawafil, dalam hadisnya hamba itu teryazalu yataqarrabu bin nawafil, terus menerus mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Artinya bukan, ya, sudah senantiasa dikerjakan kalau yang sunnah saja dilakukan. Nah, yang ketiga adalah sebagaimana adalah hadis kunci tadi, ya, ini hadisnya bahwa Allah hatta ahibau, sampai ketika hamba itu terus mendekat kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahibau, sampai aku mencintainya. Dalam hadis tersebut itu, ya, hingga Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan penolongnya. Jadi mohon jangan dipahami salah, karena ada yang memang Allah pendengaran, oh berarti dia sudah menjadi Allah, dia menjadi Tuhan karena pendengarnya pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan bisa menolong karena dia sebagai Allah, bukan, gitu, ya. Itu pemahaman yang keliru, atau ada istilah wahdatul wujud, Allah sudah wujud dalam dirinya, bukan. Tetapi yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, bahwa apa yang dia dengar dibimbing oleh Allah. Sehingga yang didengarnya hanya yang baik, yang manfaat. Apa yang dilihat, penglihatannya dibimbing oleh Allah. Sehingga yang dilihatnya adalah yang baik saja. Yang dilarang, ditinggalkan. Dia ditolong oleh Allah, doanya diijabah oleh Allah. Karena dia dekat dengan Allah terus, maka setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluar, Allah menolongnya. Itu yang dimaksud bahwa Allah menjadi pendengar, penglihatan, dan penolongnya. Sehingga orang yang senantiasa terus menerus melakukan amalan sunnah, diantaranya melaksanakan sholat sunat, akan mencapai kepada cinta Allah. Yang keempat, diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Jadi termasuk aktsir sujud, memperbanyak sujud, itu adalah akan meninggikan derajat seorang hamba dan menghapus kesalahannya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga nanti sebagaimana kami di dunia ini bisa bersamamu." Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Ya, wujudkanlah atau bantulah agar bisa terwujud keinginanmu itu di kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud." Artinya, memperbanyak sujud di sini yaitu sholat, ya. Nah, dan sekali lagi, tidak yang hanya yang wajib, karena kalau yang wajib tidak ada pilihan, tapi untuk bisa lebih banyak peluang yang sunnah yang lebih banyak. Yang wajib hanya 5, tapi yang sunnah bisa banyak. Baik yang rawatib, rawatib aja bisa 5, yang muakkadahnya belum, yang ghair muakkadah, ataupun yang nawafil atau nafilah yang di luar rawatib, maka lebih banyak lagi bisa kita lakukan. Yang 5, dibangun rumah di surga sebagai istiqomah menjaga sholat rawatib 12, seperti hadis tadi yang sebelumnya dibacakan, ya, menjadikan kebiasaan yang mendatangkan ketenangan hati. Jadi sholat itu secara umum adalah tatmainul qulub, menenteramkan hati. Tidak hanya yang wajib, tapi juga

itu sholat rizki ya, bagaimana sholat doa itu doanya yang diajarkan Rasulullah adalah doa minta rizki begitu. Ini mendatangkan ketentraman hati, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menunggu waktu sholat seperti halnya menunggu sesuatu yang nanti dicita-citakan karena tentramnya hati. Ya, sampai meminta kepada Bilal, ya Bilal arihna bis-salat. Wa Bilal arihna bis-salat. Arihna itu tentramkan hati kami. Jadi wisatakan hati itu ya. Dengan apa? Dengan sholat. Itu bagaimana para sahabat menunggu waktu sholat itu, menunggu azan dikumandangkan, menunggu waktu sholat tiba, karena sholat sunat pun tentu ada waktunya, ada waktu-waktu dan ketentuannya, maka itu akan menenteramkan, mendatangkan ketenangan. Bapak Ibu yang baik, nah secara umum kita masuk tadi beberapa keutamaan kepada ketentuan hukum fikih ya. Secara umum sholat sunat dibagi berdasarkan tingkat anjuran dan cara pelaksanaannya. Nah, ini berdasarkan tingkat anjurannya ada sholat sunat muakada dan goer muakada. Ya, tingkat anjurannya. Kalau sunat muakada sangat dianjurkan dan hampir tidak pernah Rasulullah meninggalkan selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak safar, qobliyah ba'diyah ini yang mu'akad tidak pernah ditinggalkan. Ya mu'akad itu artinya dikuatkan, maksudnya tidak pernah meninggalkan. Nah bagaimana kalau kondisi safar, Rasul menjamah qasar tetapi tetap tidak meninggalkan khususnya sholat qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh mah dalam keadaan safar pun tidak ditinggalkan. Ya contohnya tadi rawatib, qobliyah subuh, witir. Ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir dalam kondisi apapun ya, bagi Rasulullah merupakan kewajiban, walaupun kita bagi umatnya tidak wajib, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Salat tarawih atau qiyamulail Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tarawih ini khusus di Ramadan kalau kita ya. Wada ghair mu'akad tidak dikuatkan, artinya sunnah biasa dianjurkan namun tidak seketat yang mu'akad. Ya, sebagai rawatib tambahan, seperti misalkan kalau yang mu'akad itu di salat maghrib rawatibnya ada ba'da maghrib, maka kita melakukan qobliyah maghrib boleh. Ya, sebagai amal tambahan. Tapi Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Artinya ghair mu'akad. Kalau di salat asyar tidak boleh ba'da asar, tapi qobliyah asarnya boleh, walaupun ghair mu'akad. Nah, gitu ya. Nah, tidak dikuatkan tapi boleh silakan dilakukan. Rasul kadang melakukan juga kadang tidak. Ada sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu apa? Sholat sunat yang umum. Kapan saja mau sholat dua rakaat, niatnya sholat apa? Niat sholat sunat aja. Maka itu sholat sunat mutlak. Ini pun gue buat. Lanjut kemudian berdasarkan cara pelaksanaannya. Nah, kategori sholat sunnah itu juga dibagi dua secara pelaksanaan. Ada yang bisa dilakukan secara munfarid, mandiri atau sendiri. Ada yang dilakukan secara berjamaah. Berarti munfarid itu maksudnya dikerjakan secara individu tanpa berjamaah. Contoh sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah tadi itu sendiri ya. Walaupun tahajud pernah Rasulullah memimpin sahabat, pernah ada sahabat yang berbangun kepada Rasulullah, utamanya kita melakukan sendiri. Salat duha tidak ada riwayat berjamaah. Salat rawatib juga tidak berjamaah, gitu ya. Masing-masing dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Tapi ada salat sunat yang dianjurkan untuk berjamaah, ya. Dianjurkan atau lebih utama dikerjakan berjamaah. Seperti apa? Salat tarawih itu berjamaah lebih utama, tapi kalau sendiri ya juga boleh ya. Salat gerhana itu Rasulullah mencontohkan berjamaah ya, mulai dari anjuran bertakbir, kemudian juga melaksanakan salat, ada khutbah di dalamnya, bersedekah yang dilakukan secara berjamaah. Salat istisqa juga demikian. Bahkan Rasul mengumpulkan
ketika mencontohkan

0: salat istisqa itu mengumpulkan orang-orang, tidak hanya orang-orang untuk salat berjamaah bersama-sama, bahkan binatang, binatang ternak didatangkan ya untuk bagian dari hadir meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Id ya, yang lebih sunnah lagi berjamaah dan dilakukan di lapangan terbuka supaya menjadi syiar dan dakwah. Nah, itu dilakukan setelah berjamaah. Sehingga ini ada dua secara pelaksanaan. Nah, berikutnya berdasarkan keterkaitan waktu. Ada sholat sunat yang terikat waktu. Artinya kalau waktunya sudah lewat, tidak pada waktunya, maka tidak boleh kita melakukan. Ya, sekalipun sunnah, tentu ada aturan waktunya. Yang sholat terikat waktu seperti halnya sholat duha, itu dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu waktu duha. Jadi bisa sholat duha di malam hari atau di sore hari misalkan ya, atau di siang setelah duhur, lewat duhur. Sholat tahajud di malam hari tidak bisa, atau tidak ada tahajud di siang hari ya, mulai dari tengah malam atau setelah isya sampai sepertiga malam utamanya. Sholat rawatib ditentukan berdasarkan waktu-waktu sholat fardu, sebelum dan setelah sholat fardu. Bahkan ketika kita datang imam sudah qomat, kita belum qobliyah, maka rawatibnya sudah terlewat karena terkait dengan waktu. Sholat tarawih waktunya ba'da isya, tidak bisa tarawih siang hari sambil puasa begitu. Ada sholat sunat yang terikat sebab, dikerjakan karena ada sebab tertentu. Contoh tahiyatul masjid, sebabnya apa? Karena masuk ke dalam masjid. Ada sholat gerhana, karena terjadi gerhana. Sholat istikharah, karena memohon keyakinan kepada Allah, ketentraman, terutama dalam kondisi memilih. Ada sholat taubat, ya karena sholat dorokat, karena ingin bertobat dengan taubatan nasuhah. Itu terikat sebab. Ya, sebabnya apa harus bertobat? Karena ingat banyak dosa. Ada terikat sebab. Ada yang mutlak. Mutlak itu bahasa kitanya umum. Jadi kalau mutlak, mutlak itu dalam bahasa Arab lawannya muqayyad. Umum lawannya khusus. Jadi mutlak itu sama dengan am, umum, dan muqayyad sama dengan khas, artinya khusus. Disebut dengan sholat sunat mutlak, artinya umum, tidak terikat waktu maupun sebab. Karena dikerjakan kapan saja kecuali waktu terlarang, bisa tidak dilakukan. Contoh sholat sunat mutlak. Mutlak ini dua rakaat, itu ya. Salat sunat dua rakaat. Atau tahiyatul masjid tadi terikat sebab masuk masjid, tapi waktunya tidak terikat sebenarnya ya. Kapan waktu kita masuk masjid, mau pagi, siang, sore, malam, ketika masuk masjid dibolehkan salat dua rakaat. Maka secara waktu tidak terikat, walaupun secara asbab penyebabnya terikat karena saat masuk masjid. Sehingga kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan, ada tahiyatul masjid ya. Atau masuk rumah tidak ada karena di rumahnya ada musolanya, tempat sholatnya, maka sholat tahiyatul musola tidak ada ya, tahiyatul masjid yang ada. Nah, itu terkait dengan waktu dan juga sebabnya. Nah, kita akan bertemu nanti banyak macam-macam atau jenis sholat sunat yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan teman-teman selanjutnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada sholat sunat yang mengisi sholat pardu, atau yang disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum, ba'diyah setelah. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Nanti kita bahas secara rinci di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ada sholat subuh, qobliyah subuh dua rakaat. Ini muakkad, sebenarnya bagian dari rawatib ya. Tapi nanti ada pembahasan khusus tentang qobliyah subuh ini karena ada keutamaan yang sangat besar di balik salat qobliyah subuh ini yang Rasulullah sampaikan ya. Qobliyah duhur, ba'da duhur ini pasti rawatib, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah asar ini ghair muakkad gitu ya. Nah, ini kalau salat-salat yang jenisnya salat sunat rawatib. Nanti ada nawafil banyak yang akan kita rinci pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari mulai sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat istisqo, sholat istikharah dan sebagainya. Nanti kita rinci per pertemuan per satu jenis salat supaya kita bisa pahami, tidak hanya tahu jenisnya, tidak hanya tahu juga caranya, tapi kita tahu ketentuan sampai kepada dalilnya yang detail. Kenapa sholat itu ada? Kenapa Rasul mencontohkan itu? Sampai kemudian itu menjadi amalan yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan menuju jam 6 ya. Kita bisa lanjutkan dengan dialog. Silakan Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom, yang ada di IG, di Facebook, bisa bergabung. Dan medsos lainnya, alhamdulillah dari Zoom sudah ada Ibu Rika dan Ibu Juniarti. Silakan Ibu Rika Rostikawati yang sudah resen terlebih dahulu, ada juga Ibu Juniarti juga resen. Silakan bisa unmute Ibu Rika Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi kesempatan ini. Tadi saya ya salat sunat ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Salat sunat tahajud itu kan harus sendiri ya Pak Ustadz Mulyadi. Nah saya biasa ikut di suatu masjid dekat rumah gitu. Ada qiyamul salat tahajud itu kita berjamaah itu sebelum muhasabah. Itu gimana? Itu satu. Keduanya kita misalnya kalau dalam perjalanan terus saya sholat ke musola misalnya di stasiun gitu, itu kan antri ya tuh. Nah saya kalau saya melakukan sholat sunat qobla dan sholat itu orang udah antri, nah saya tidak melakukan, gimana keutamaannya Pak Ustadz? Itu aja dua hal yang saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sama-sama ya. Baik, terima kasih Ibu Rika. Ada dua ya, satu terkait dengan masih yang kedua dulu ya, terkait dengan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kemudian ibu tidak bisa melakukan, apalagi kalau kita melakukan perjalanan safar bu ya, kita menjama kosor misalkan, ketika kita mungkin tidak pernah meninggalkan atau berupaya terus istiqomah, maka ketika tidak melakukan dianggap melakukan dan sudah dapat pahala yang melakukan. Boleh. Itu untungnya kita melaksanakan amalan secara istiqomah, karena saat kita tidak berkesempatan karena satu dan yang lain tetap dicatat. Nah termasuk keadaan mukim, tapi tidak istiqomah saya, maaf tidak safar, perjalanannya jauh ya, masih tidak keluar kota, hanya kalau di stasiun, kalau di di terminal nih ngantri orang, kalau kita sampai pesuna orang nggak kebagian gitu kan bu ya. Nah maka tetap kalau tidak kondisi darurat kita tetap menjaga, maka kondisi darurat tidak melakukan untuk memberikan kesempatan yang lain tetap dapat pahala melakukan sunnah.
1: Ya alhamdulillah,
0: itulah pentingnya istiqomah ya. Jadi ketika berkesempatan waktunya lakukanlah dengan istiqomah agar ketika ada darurat yang tidak kita bisa melakukan, tetap dapat pahala kebaikannya. Begitu Ibu, yang pertama tadi, maaf saya lupa Bu.
1: Ini saya kan sering melakukan mabit ya di acara satu.
0: Oh iya mabit, sholat ya. Berjamaah ya.
1: Tahajud itu berjamaah, itu seperti dari tahajud mewitirnya. Ya.
0: Tentang sholat tahajud atau qiyamul lail berjamaah. Jadi memang tadi kalau kita bicara pembagian jenis dua, ada munfarid ya atau sendiri dengan berjamaah. Rasul seringnya tahajud itu sendiri. Namun pernah Ibnu Mas'ud satu ketika bermakmum kepada Rasulullah. Pernah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu bermakmum kepada Rasulullah. Ya bahkan ketika itu Rasul melakukan qiyamul lail, beliau bermakmum, sahabat ini sampai dia mengatakan dalam hatinya, kata beliau, aku berpikiran buruk akan aku tinggalkan karena panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami. Jadi Rasul salat tahajudnya atau salat qiyamul lailnya itu satu rakaat bisa 4 juz. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih ya, 2 juz 9 halaman. Ah kata sahabat yang bermakmum kepada Rasul tadi Ibnu Abbas, kayaknya setelah ini ruku. Ternyata Rasul lanjut Ali Imran. Aduh udah pegel, kayaknya udah Al-Imran selesai nih. Ternyata berkaitan langsung Anisa, selesai Anisa baru ruku. Nah, sahabat bermakmum saat itu dan mengatakan dalam riwayatnya sampai aku hampir-hampir meninggal. Artinya dilakukan secara berjamaah, itu ya, sampai hampir meninggalkan walaupun tidak sahabat yang mengikuti Rasul, itu kan berjamaah dilakukan. Jadi boleh, tidak ada larangan, apalagi kalau misalkan sebagai bentuk pembiasaan di pesantren, santri dibiasakan sepekan sekali, sepekan dua kali bertahajud bersama-sama, itu pembiasaan. Tapi tentu lebih seringnya adalah dilakukan munfarid sendiri, seperti tadi ibu di masjid ada tahajud bersama, ada muasabah, ya. Itu tidak tiap malam,
1: ya,
0: gitu ya. Tapi malam-malam tertentu.
1: Iya.
0: Begitu ibu ya.

0: Demikian sahabat AMQ, juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kelompok pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Haji Ustaz Mulyadi Al-Fadil, SOSI MPD. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan sahabat AMQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap
0: hari. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Mayuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123.
1: Yang tidak
0: wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Alhamdulillah, kami kembali menyapa Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Dede Johana di Padalarang. Kemudian ada sahabat kita Ibu Nengsi dari Ciparas Puncak yang alhamdulillah menyimak Radio MKM setiap paginya. Kemudian ada sahabat kita di 0852-9459 sekian-sekian. Terima kasih sudah menyampaikan interaksinya. Ibu Parilah dari GBA3, alhamdulillah suara MQ pagi ini terdengar dengan jernih. Terima kasih, alhamdulillah. Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah juga menyimak. Ada sahabat Kang Iman dari Tasikmalaya yang alhamdulillah juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ibu Yani dari Tagog Afu juga menyampaikan alhamdulillah tersimak dengan baik di Tagog Afu ya Ibu Yani, alhamdulillah, Masya Allah. Dan ada sahabat Sani di Banjaran juga yang alhamdulillah selalu menyimak di manajemen kolbu pagi hari ini. Ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur yang menyampaikan kualitasnya tersimak dengan jernih di Cikalong Cianjur, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ibu Ete di Bale Endah juga alhamdulillah menyimak setiap harinya. Ibu Ade di Rancayake juga menyampaikan salam silaturahim untuk pendengar dimanapun berada. Ini semoga selalu dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini mencerang ya di Cipanas Puncak, alhamdulillah. Ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, sudah jelas, dan salam buat seluruh kru juga pendengar dimanapun berada. Umi Zikri dari Cipayung Cianjur yang juga menyimak di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat kita, ada sahabat kita ya dari sahabat Anis ya, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Dan ada sahabat Abah Akbar dari Ciranjang. Dan sahabat kita di 0898-6164 sekian-sekian. Alhamdulillah, terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen kelompok pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program di pagi hari ini. Dan mohon maaf bagi Anda sahabat MG yang sudah menyampaikan interaksi tidak tersapa satu-satu. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi. Kalaulah kita bagi dua, ibu bapak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya, tiba-tiba dapat kabar di WA, tring, ibu maaf ternyata tagihan ibu sudah jatuh tempo, tring lagi, bapak maaf ternyata proyek yang bapak ajukan ini proposalnya ditolak, tring lagi, pak maaf ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian, tring, datang lagi notifikasi, pak maaf ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak ya, Bu. Buktinya apa? Buktinya ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah, ibu bapak semua. Jadi itu, ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
0: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
12: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
12: Apa aku gak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum, Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
14: Loh.
12: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, kita dilahirkan dengan dua mata di bagian muka. Karenanya, kita tidak boleh selalu menatap ke belakang. Tapi, seharusnya memandang apa-apa yang ada di hadapan kita. Bahkan, memandang jauh ke muka. Kita dilahirkan dengan memiliki dua daun telinga, kiri dan kanan. Maka seharusnya, kita bersedia untuk menerima pujian dan celaan. Begitupun tentang sudut pandang. Sejatinya, kita perlu mendengar persoalan dari dua belah pihak, sehingga dapat menetapkan mana yang benar dari keduanya. Jika kita dilahirkan dengan dua mata dan dua telinga, namun mengapa kiranya Allah hanya memberikan kita satu mulut? Tentu, setiap titipan adalah sebuah kebaikan dari Allah untuk kita. Namun, mari kita renungi makna tersirat dari titipan mulut yang hanya satu itu. Lisan merupakan bagian vital yang jika disalahgunakan, efeknya bisa lebih mengerikan daripada pedang. Karenanya, Nabi SAW mewanti-wanti soal urgensi menjaga lisan dan menyodorkan dua pilihan saja pada kita. Berkatalah yang baik atau diam saja. Sahabat MQ, karenanya mari bermujahadah untuk menyedikitkan bicara dan memperbanyak mendengar kebaikan, agar semakin dekat kita dengan yang namanya keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar luas langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, ada banyak hal yang baru kita sadari nilainya begitu ya sahabat MG ketika ia telah pergi. Kesehatan misalnya sahabat MG, betapa sering kita menunda beristirahat, mengabaikan pola hidup yang baik, hingga akhirnya tubuh pun mengingatkan dengan cara yang tidak kita inginkan sahabat MG. Padahal tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar kita bisa memanfaatkan 5 perkara sebelum datang. 5 perkara ya sahabat MG, di antaranya sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Keleluasan waktu sahabat MG tidak akan selalu kita miliki tentunya. Termasuk kesempatan pun ini tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Karena itu sahabat MG, selagi tubuh masih kuat, gunakan untuk senantiasa kita maksimalkan ya sahabat MG, untuk beribadah, untuk juga berkarya. Termasuk juga selagi rezeki masih lapang, sahabat MG, jadikan ia menjadi jalan untuk berbagi gitu ya sahabat MG. Termasuk ketika hati masih diberi kelembutan, mari kita isi dengan rasa syukur dan juga kebaikan sahabat MG. Maka dari itu sahabat MG, tentu apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Tentu mudah-mudahan sahabat MG senantiasa dalam keadaan terbaiknya begitu ya sahabat MG. Semoga pagi hari ini tentu dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati yang penuh dengan ketenangan, langkah yang dimudahkan begitu ya sahabat MG, dan rezeki yang senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas begitu ya sahabat MG di pagi hari ini, atau Anda sudah mungkin menyimak dalam perjalanan sahabat MG via Manila, mudah-mudahan itu selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang sudah bersiap juga begitu ya menunaikan amanah-amanah terbaiknya di hari ini ya sahabat MG, alhamdulillah memasuki hari Senin, hari ke-27 begitu ya sahabat MG, di bulan Juli 2026 Masehi. Ataupun juga bertepatan di hari ke-12 di bulan Safar 1448 Hijriah. Masya Allah sahabat MG, waktu terus tentu berganti betul ya sahabat MG, dari detik ke menit, ke jam gitu ya sahabat MG. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, termasuk bulan berganti bulan gitu ya sahabat MG. Mudah-mudahan setiap waktu yang berlalu kita bisa isi dengan sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sahabat MG. Amin Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda sahabat MG dalam sajian program Inspirasi Pagi di edisi hari Senin ini sahabat MG. Saya akan menemani tentunya seperti biasanya aktivitas Anda, berbagai agenda ataupun juga tentu berbagai rencana yang akan coba Anda tunaikan sahabat MG di hari ini. Insya Allah hingga jam 9 nanti dengan sajian segmen, diawali dengan segmen jurnal pagi, kemudian juga selanjutnya hadir untuk Anda segmen sudut pandang ya sahabat MG, di mana di pagi hari ini kita akan juga berbincang. Ini berkaitan ataupun tema yang dihadirkan adalah menelisik urgensi hadirnya Universitas Republik Indonesia begitu ya sahabat MG, dan tentu menjawab kebutuhan SDM unggul, atau ini menambah beban baru pendidikan tinggi. Nah, insya Allah selengkapnya kita akan juga berbincang bersama dengan reporter MGFM Bandung dari tim Kamar Berita MGFM Bandung. Selanjutnya sahabat MG,
kita akan kembali sambung pembelajaran kita dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insya Allah bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, sahabat MG Founder Teladan Rasul. Kita akan melanjutkan pembahasan di dua pekan sebelumnya ya, sahabat MG, yaitu mendidik anak untuk mencintai sholat. Insya Allah di pagi hari ini di bagian yang keduanya. Terakhir, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam MGpedia. Jadi rangkaian segmen sahabat MG yang insya Allah hadir menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti. Kami pun mengundang Anda sahabat MG, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, berbagi informasinya juga ya sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS.

Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Anda bisa sampaikan kondisi cuaca di pagi hari ini di tempat Anda, sahabat MG, termasuk juga pantauan lalu lintasnya. Untuk juga berbagi informasi, barangkali sahabat MG sedang juga perjalanan melintas di tempat Anda, begitu ya, sahabat MG. Kami nantikan. Dan insyaallah kita awali di segmen pertama untuk Anda, segmen Jurnal Pagi.

Sahabat MQ, Allah tentu mempunyai caranya tersendiri begitu ya sahabat MQ untuk menyapa kita, termasuk juga dengan kondisi cuaca, dengan suhu yang kita rasakan begitu ya sahabat MQ ini, masya Allah. Apapun cuaca yang hadir, apapun suhu yang sedang dirasakan begitu ya sahabat MQ, terkhusus di pagi hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita tadi sahabat MQ untuk menjalankan berbagai amanah, berbagai tentunya agenda, berbagai peran kebaikan kita di dunia ini sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Dan memasuki segmen jurnal pagi, kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini ya sahabat MQ, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung gitu ya sahabat MQ dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, di beberapa kecamatan seperti hanya di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwak Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, dan Bandung Wetan, di hari ini diperkirakan sahabat MQ akan berawan di suhu 19 sampai 29 derajat Celcius. Termasuk juga Anda yang berada di Bandung Wetan, di Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul juga sama-sama akan berawan sahabat MQ di suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya di Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, dan juga Arcamanik, hingga ke bagian timurnya sahabat MQ di Cibiru, Ujung Berung, kemudian Gede Bagi, Panyilikan, Cinambu, dan juga Mandala Jati. Sama-sama diperkirakan akan berawan sahabat MQ di hari ini dengan suhu 18 sampai 28 derajat Celcius. Ya, itu untuk di wilayah Kota Bandung ya sahabat MQ. Ini akan berawan merata di semua kecamatan. Lalu beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang sahabat MQ, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.go.id, perkiraan cuaca Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, seperti halnya di Kecamatan Segala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, juga ini sama-sama di hari ini akan berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Termasuk di Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, dan juga untuk Anda yang berada di Kecamatan Cibugu, Cipunagara, Cijambe, Cibende, juga sama-sama akan berawan di suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Selanjutnya di Kecamatan Legon Kulon, Cikaum, kemudian Serang Panjang, Sukacari, Tambak Dahan, Kesomalang, Dawen, Pagaden Barat, Ciater, Pusaka Jaya, juga sama

Sama di hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 17 sampai 32 derajat Celcius. Itu dia sahabat MQ, perkiraan cuaca di hari ini dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, ini semuanya diperkirakan akan berawan ya sahabat MQ, baik yang di Bandung maupun juga di wilayah Kabupaten Subang.

0: Kalau gitu sahabat MQ, Anda pun bisa memperkirakan hal-hal apa saja yang tentu menjadi antisipasi juga ya sahabat MQ, agar aktivitas berbagai peran terbaik yang Anda jalani di hari ini bisa berjalan dengan optimal gitu ya sahabat MQ, dengan mempersiapkan hal-hal ataupun juga antisipasi-antisipasi lainnya begitu ya sahabat MQ berkaitan dengan cuaca. Nah, Masya Allah sahabat MQ, kalau di studio ini di pagi hari ini Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung juga sudah mulai terlihat cerah begitu ya sahabat MQ, meskipun masih dipenuhi dengan tentu kabut begitu ya sahabat MQ, masih cukup berawan dengan tentunya suasana ataupun suhu yang cenderung dingin ya, seperti biasanya. Alhamdulillah disyukuri begitu ya sahabat MQ. Bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda juga silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya di pagi hari ini dengan menyampaikan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini sahabat MQ, termasuk juga silakan Anda bisa menyampaikan informasinya berkaitan dengan pantauan lalu lintas di tempat Anda, kerusakan fasilitas umum yang mungkin Anda temui sahabat MQ, termasuk juga informasi kehilangan dan berita atau peristiwa lokal di tempat Anda. Termasuk Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya sahabat MQ. Tentu banyak sekali dan mungkin tidak akan bisa kita menghitungnya begitu ya sahabat MQ, tidak bisa kita untuk menyebutkannya satu persatu atau bahkan menuliskan semuanya begitu ya sahabat MQ, saking banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan cuma-cuma ataupun dengan gratis ya sahabat MQ, sebagai fasilitas kita untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa sebutkan ataupun juga sampaikan maksimal 3 hal begitu ya sahabat MQ yang paling Anda syukuri di pagi hari ini sebagai ikhtiar begitu ya sahabat MQ, kita menjadi pribadi yang bersyukur di setiap harinya sahabat MQ. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda di jurnal pagi hari ini, termasuk lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Kami nantikan sahabat MQ, dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung nih, Masya Allah, melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Di segmen pertama, sahabat MK, segmen Jurnal Pagi, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Ella dari Soreang, Masya Allah. Absen pertama ini ya, Masya Allah. Ibu Ella, apa kabarnya di Senin pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya juga. Terima kasih sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Disampaikan Senin pagi yang dingin katanya kalau di Soreang. Cuacanya alhamdulillah sudah cerah. Itu dua terbaiknya, semoga di hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar dan selalu bersyukur. Termasuk juga alhamdulillah tentunya masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak Radio MKFM Bandung. Doa terbaik disampaikan untuk guru tercinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar yang juga sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih doa terbaik ya disampaikan di pagi hari ini Ibu Ella dari Soreang. Selanjutnya kita beralih ke sahabat kita. Kalau tadi Ibu Ella dari Soreang, kita beralih ke Cimahi. Ada sahabat Handayani, tepatnya di Pondok Mas Indah Cimahi. Ini Masya Allah, disampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini oleh sahabat Handayani. Alhamdulillah tentu Allah masih bangunkan dan sehatkan dan mampukan juga untuk bisa curhat katanya di penghujung malam hari. Masya Allah, bersyukur alhamdulillah juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, meskipun sempat sakit begitu ya, tapi alhamdulillah begitu untuk kembali sehat, dan sehat itu mahal. Masya Allah. Betul sekali ya, juga dirasakan ya sama saya nih sahabat Handayani, dimana sehat itu nikmat yang sangat luar biasa gitu ya sahabat MK. Terus juga dialami mungkin oleh sahabat Handayani, terus juga oleh saya sendiri ini. Masya Allah, tumbang di beberapa hari dan ini menjadi pengingat gitu ya, sebagai muasabah kepada diri kita sendiri gitu ya sahabat MK ketika diuji sakit. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Handayani. Termasuk juga di hari ini dijadwalkan ini menjadi Remkiver di SUP FK Unjani katanya. Masya Allah, mudah-mudahan lancar sahabat ya, sahabat Handayani. Termasuk cuacanya disampaikan cerah berawan, suhunya sejuk, dan tentu doa terbaiknya juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga berkah untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Selanjutnya Pak Yandi dari Buah Batu juga ini menyampaikan atensinya jurnal syukurnya di pagi hari ini. Termasuk pantauan lalu lintasnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung, lalu lintasnya lancar katanya. Dengan cuaca yang sejuk dan juga cerah ini, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi informasi Pak Yandi di Buah Batu ya pagi hari ini. Termasuk jurnal syukurnya disampaikan oleh Pak Yandi di Senin yang penuh berkah. Alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Semua nikmat tentu karunia sehat, waktu luang juga ini mudah-mudahan bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Juga disampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru, untuk juga seluruh sahabat siar, kru, dan operator MKFM Bandung. Semoga tetap sehat dan semangat dan bahagia dalam menjalani berbagai aktivitasnya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu ini mengirimkan juga foto di pantauan jalannya gitu ya, di Buah Batu, tepatnya di Jalan Cijaura Hilir. Apakah sambil nge-guest juga nih Pak Yandi pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Rus dari Garut juga ini disampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah
Allah senantiasa bangunkan kembali sepertiga malam untuk juga melaksanakan sahur, untuk melaksanakan saum sunnah. Tentu semoga mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan menjalankannya, masya Allah, amin, Allahumma amin. Semangat Ibu Rus ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kelancaran termasuk dalam menjalankan ibadah saumnya hingga menjelang berbuka nanti azan maghrib ini, masya Allah. Cuacanya cerah, ini disampaikan oleh Ibu Rus kalau di Garut. Termasuk juga alhamdulillah siaran MKFM terdengar dengan baik dan juga jernih. Doa terbaik ini disampaikan oleh Ibu Rus untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar. Selamat bertugas semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Termasuk juga sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dari Garut menyapa ini ya, masya Allah, terima kasih Ibu Rus. Selanjutnya kami sapa juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya juga alhamdulillah menyimak.